0: Pagi itu masih hujan deras. Nah, jalanan pasti licin dan juga ada genangan air, jadi hati-hati di jalan, tetap fokus, tetap jaga kecepatan ketika berkendara karena jalanan licin dan ramai pastinya. Karena di hari Senin di jam 7 pagi orang-orang akan beraktivitas, entah itu yang berangkat kerja maupun yang beraktivitas lainnya. Baik, kami temani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran dengan format RQ, spasi nama, spasi alamat, lalu kota tempat tinggal Anda. Lalu kirimkan ke 0873x04x846. Dan untuk requestnya bisa Anda kirimkan ke nomor tadi ya, atau juga bisa ke telegram kami di @radiosuaraaliman. Dan juga untuk clubhouse juga di alamat yang sama. Baik, Ifatul Iman, rohimani rohimakumullah. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita akan cek dulu untuk request yang sudah masuk di pagi hari yang bisa dibilang dingin ya, karena cuacanya lagi bisa dibilang anomali. Tapi kalau dibilang anomali, ya enggak juga sih, karena memang sudah masuk musim kemarau tapi kok hujan. Tapi alhamdulillah saja, karena Allah turunkan hujan ketika Surabaya lagi sumuk-sumuknya, sumpek-sumpeknya, dan juga lagi pusing-pusingnya karena pemadaman bergilir. Oke, Ifatul Iman, kita cek dulu untuk request yang sudah masuk. Dari Kamsianur di Jalan Dr. Waidin Gresik, requestnya Surah Al-Munafikun dan Al-Kafirun. At-Tagobun koriknya Ustadz Abdul Qadir. Lalu dari Marsia Ayu di Wikuda Regensi Surabaya, Al-Muzamil koriknya sama dan Ayu Nadira di alamat yang sama. Surah Al-Qiyamah dengan korik yang sama, Ustadz Abdul Qadir. Pak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya, requestnya Surah Al-Bayyinah dan juga An-Naba, koriknya Ustadz Mubarok Ba Mu'alim. Lalu ada Mas Leandro Islami di Kompleks Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, requestnya Surah Al-Fatihah, Az-Zariyat dan At-Tur, koriknya Syekh Ali Al-Hudzaifi. Ini ada yang masuk lagi pesannya, Assalamualaikum Nak Rio, tumben dinas pagi hari, sehat selalu nggih, dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin. Ini dari Bu Majid ini sepertinya. Nggih, alhamdulillah Bu, pagi hari ini menggantikan Ustadz Abu Ayub yang sedang safar. Jadi jangan khawatir, request tetap ada dan kami akan hadirkan untuk Anda. Doa yang sama buat Bu Majid dan juga sekeluarga. Dari SMS belum ada request yang masuk. Untuk telegram dan juga clubhouse masih kami tunggu ya, requestnya di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live Suara Al Iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via clubhouse di pagi hari ini di @suaraaliman. Sambil kami persiapkan dulu ya untuk request yang sudah masuk pagi hari ini. Nanti insya Allah di jam 9 pagi akan ada Spektrum Radio Jawa Timur yang membahas topik-topik hangat yang ada di Jawa Timur. Dan itu disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Nantikan ya sampai jam 9 pagi nanti insya Allah ta'ala. Baik, Ifatul Iman, rahimani rahimakumullah. Sebelum kita putarkan untuk request yang sudah masuk, kami tunggu requestnya sampai jam 9 pagi. Tentunya untuk menemani Anda yang sedang beristirahat. Ya bisa juga sih istirahat di pagi hari. Apalagi yang sedang bersekolah kan lagi libur. Yang beraktivitas juga kami akan temani Anda, baik yang sedang berkendara maupun yang sedang memasak di rumah. Tapi sebelumnya kita simak dulu untuk satu pesan yang berikut ini.
1: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya. Hah? Serius? Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
2: Wah, deket banget. Berapa harganya?
1: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
2: Berangkatnya bulan apa aja?
1: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
2: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
1: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
2: Wah,
1: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081384x846 atau follow Instagram madai.id.
2: Oke deh, aku daftar sekarang.
1: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: qada lakum dinukum waliyadin.
1: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ifatul Iman rahimani rahimakumullah. Beberapa Murattal Al-Quran alhamdulillah sudah kita simak bersama. Yang masih belum terputar, sabar ya, insya Allah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tentunya Anda masih dalam program Request Pagi bersama saya Rio, yang insya Allah akan menemani Anda sampai jam 9 pagi. Untuk Anda yang berangkat kerja atau beraktivitas lewat Simo ya, Simo, sepanjang Simo dari bawah jembatan tol sampai pasar Asem Simo. Simo mana ya? Kalau yang pasar Asem itu Simo Magersari kalau tidak salah. Itu hindari dulu ya Ikhwatul Iman, terutama untuk Anda yang punya rencana lewat daerah Simo, karena daerah Simo dikabarkan banjir. Jadi dua arah itu belum bisa dilalui dan cuacanya masih hujan deras. Nah, bagaimana kondisi cuaca dan juga situasi lalu lintas di sekitar Anda, Anda juga bisa mengabarkannya sembari merequest Murattal Al-Quran di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @livesuaraaliman846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di @suaraaliman. Kita cek lagi ya untuk request yang sudah masuk di pagi hari ini. Ada dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, minta diputarkan surah Al-Hasyr, koriknya Syekh Abdul Aziz As-Sahroni. Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan minta diputarkan surah At-Tolak dan Al-Mudatsir, koriknya sama. Dari Lamongan kita ke Tuban, ada Ibu Artiningsi di Plumpang, requestnya surah An-Nazi'at, koriknya Ustadz Abu Usama. Dan juga Aninda di lokasi yang sama, requestnya surah An-Najm, koriknya Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Dari Tuban kita ke Sidoarjo, ada Ibu Khairin, tepatnya di Waru, requestnya surah Al-Mulk, koriknya Ustadz Mubarak Ba Mu'alim. Dari SMS kita cek belum ada request yang masuk. Untuk Telegram dan juga Clubhouse masih kami tunggu juga requestnya di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Baik, kita akan segera hadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Quran yang masih belum terputar. Dan tentunya request masih kami buka sampai jam 9 pagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع

أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون.

أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت

أرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمر

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, rahimani rahimakumullah. Beberapa surat alhamdulillah sudah kita simak bersama, yang masih belum terputar, sabar. Insyaallah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tentunya Anda masih dalam program Request Pagi yang insyaallah akan menemani Anda sampai jam 9 pagi. Untuk Anda yang mau bergabung merequest, monggo, request masih kami buka di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live Suara Al Iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di pagi hari ini di @suaraaliman. Baik, kita akan cek dulu untuk request yang sudah masuk di pagi hari ini. Dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, requestnya surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Qori'nya Ustadz Mubarok Ba Mu'alim. Lalu ada Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan, minta diputarkan surah Ar-Rahman dengan qori' Ahmad Saud. Matur suwun nggih, sami-sami ibu. Lalu dari SMS belum ada request yang masuk. Untuk Telegram dan juga Clubhouse juga masih kami tunggu requestnya. Sambil kami masukkan dulu ya ke dalam playlist untuk request yang sudah masuk barusan. Untuk yang masih belum terputar kita akan simak langsung saja, karena insya Allah sebentar lagi sudah jam 9 dan masih ada beberapa surat ya yang insya Allah akan menemani kita di pagi hari ini. Selamat mengikuti, selamat mendengarkan, dan juga selamat menyimak.

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ifatul Iman rahimani rahimakumullah. Semua request alhamdulillah sudah kita simak bersama. Dan tentunya insya Allah sebentar lagi akan ada kajian yang disiarkan di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, tentunya dalam program Cahaya Pagi. Saya Rio beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan teknis atau kesalahan dalam bertutur kata selama menemani Anda dalam program Request Pagi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'da ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan kali ini karena menjelang masuk

36 ya. 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddat ashuhuri inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian kata Allah, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram ya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Dan bulan haram dinamakan bulan haram, maka maknanya adalah dilarang berperang. Dan ini dilarang berperang, dan ini telah diketahui sejak zaman jahiliyah. Sejak zaman jahiliyah. Ini mirip dengan kalau kita kenal dengan tanah haram. Tanah haram misalnya Mekah disebut tanah haram. Madinah disebut juga tanah haram. Dinamakan tanah haram itu tanah tersebut spesial, diharamkan hal-hal tertentu, diharamkan dilakukan di situ. Seperti tanah haram Mekah tidak boleh membunuh, tidak boleh kemudian menebang pohon yang tumbuh di situ. Kalau ada barang jatuh tidak boleh diambil sampai orang yang menemukan sendiri, kemudian tidak boleh berburu, sehingga disebut dengan tanah haram, baik Mekah maupun di Madinah. Sehingga disebut tanah haram adalah dalam bentuk penghormatan, untuk dihormati. Jadi Allah menyebutkan salah satu dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, yaitu bulan-bulan haram. Adapun bulan-bulan haram tersebut, ya, bulan-bulan haram tersebut ada 4, 3 berturut-turut, kata Nabi SAW, salah satu mutawaliyat wa rajabu mudar, kata Nabi SAW ya dalam hadis, salah satu mutawaliyat, kemudian wa rajabu mudar. Baik, kata Nabi, tiga berturut-turut. Apa yang tiga berturut-turut? Yaitu Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Al-Muharram. Adapun Rajab terpisah. Ada Rajabul Mudhar, ada Rajabul Fard, yaitu terpisah. Rajab terpisah. Karena kita tahu bulan-bulan Islam dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Baru kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi ternyata Zulqa'dah itu bulan ke-11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan pertama ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab ya. Rajab bulan ke-7. Baik. Zulqa'dah dinamakan dengan bulan Zulqa'dah dari kata duduk, karena orang-orang Arab dahulu mereka hobinya perang, dan selama berbulan-bulan mereka perang. Namun ada bulan-bulan mereka harus libur perang. Di antara bulan-bulan harus libur perang itu adalah bulan-bulan haram, tidak boleh perang. Maka disebut bulan Zulqa'dah, yaitu mereka berhenti dari peperangan. Kemudian Zulhijjah, mereka tidak perang karena waktunya hajian. Kemudian Muharram, ini tidak boleh perang. Ketika Safar, mulai mereka pergi. Disebut Safar karena tempat menjadi kosong. Mereka pada pergi untuk mulai berperang melawan kabilah-kabilah yang mereka musuhi. Mereka perang Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab mereka harus berhenti lagi ya. Kemudian Sya'ban, baru kemudian Ramadan ya. Nanti mereka perang lagi, kemudian libur lagi pada bulan Zulqa'dah, tidak boleh perang lagi. Baik, di sinilah Nabi menamakan Rajabu Mudhar. Rajabu Mudhar. Mudhar ini adalah nama kabilah Mudhar ya. Kenapa Rasulullah SAW menisbahkan Rajab dengan Mudhar, Rajab Mudhar? Karena Mudhar ini adalah kabilah yang tidak merubah-rubah bulan Rajab. Kabilah yang tidak merubah-rubah bulan Rajab. Jadi Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwatu 'iddata ma harrama Allah zulam su' amalim. Jadi orang-orang kafir dahulu, mereka tuh hobi perang. Kalau mereka ingin perang, kemudian bulan Rajabnya mereka mundurin atau mereka majuin. Nanti jangan

Rajab jangan bulan ke-7, mundur ke bulan ke-8. Jadi mereka suka rubah-rubah. Di antara kabilah yang tetap bertahan, tidak merubah-rubah bulan Rajab pada posisinya, yaitu pada bulan ke-7, yang terletak antara Bainal Jumada wa Sya'ban, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab dan Sya'ban. Jadi yang tidak merubah-rubah posisi bulan Rajab pada bulan ke-7 adalah kabilah Mudhar. Dari situlah disebutkan oleh sebagian ulama kenapa Nabi menisbahkan bulan Rajab kepada Mudhar, karena mereka kabilah yang tidak merubah-rubah bulan. Adapun kabilah Arab yang lain, kalau mereka ingin perang, mereka bilang dah Rajabnya kita mundurin, sekarang perang aja, Rajabnya kita mundurin, sehingga mereka sering berubah-ubah sesuai dengan kesenangan mereka. Yuhillunahu aman wa yahrimunahu aman. Terkadang satu tahun mereka halalkan, terkadang satu tahun mereka jadikan bulan haram. Dan itu terus terjadi seperti itu. Sampai satu hari, ya, ketika Nabi SAW berhaji pada tahun 10 Hijriah, maka Nabi di Mina, Yauman Nahar, maka Nabi berkhutbah di antaranya Nabi berkata, "Inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard." Sungguhnya zaman telah kembali lagi sebagaimana kondisinya awal sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya orang-orang Quraisy yang kabilah-kabilah suka rubah-rubah nih. Kadang Rajab dipindahin, kadang ini dipindahin. Sehingga berubah-ubah tiap tahun. Nah, pada tahun 10 Hijriah semua kembali normal. Rajab pada bulan ke-7, Zulqa'dah pada bulan ke-11, Zulhijjah pada bulan ke-12, kembali normal sebagaimana ketika Allah ciptakan pertama kali. Maka Nabi berkata, "Inna zamana qad istadara ka hay'atihi." Zaman telah bergulir, sekarang kembali lagi kepada kondisinya awal, "Yauma khalaqa as-samawati wal ard," ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Rasulullah berkata, "As-sanatu 12 syahran." Sungguhnya bulan itu ada 12 tahun, itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan tersebut ada bulan-bulan haram. Salasun mutawaliyat, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Kemudian kata Nabi, wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab Mudhar, yaitu Rajab yang ditetapkan oleh kabilah Mudhar yang terletak antara Jumada dan Sya'ban, ya, dari Jumada al-Ukhra dengan Sya'ban bulan Rajab. Jadi ketika Nabi SAW berhaji, semua kembali normal, maka bulan-bulan tidak dimajukan, tidak dimundurkan lagi sejak Nabi haji pada tahun 10 Hijriah, Hajjatul Wada. Sebelumnya dirubah-rubah sama orang Quraisy. Baik. Jadi keutamaan bulan haram adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Dari sini kita lanjutkan yang berikutnya, ya. Kita menjelaskan tentang nama bulan Muharram, bulan haram. Bulan haram Allah mengatakan secara khusus, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jadi dilarang secara khusus untuk bermaksiat pada bulan-bulan tersebut. Tapi dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya bermaksiat di bulan haram tidak sama dengan bermaksiat di luar bulan haram. Bermaksiat di bulan haram tidak sama seperti bermaksiat di luar bulan haram. Tapi kaedah kalau hasanat, kalau kebaikan-kebaikan bisa dilipat gandakan secara kuantitas. Rasulullah mengatakan atau Allah mengatakan, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Wa man ja'a bisayyati falyujza illa mithlaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaidah dalam kebaikan dan keburukan, dalam pahala dan dosa, kalau pahala siapa yang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun dosa tidak dilipat gandakan kuantitasnya. Dan kebaikan sebagian dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan kebaikan bisa dilipat gandakan 10 kali lipat, ini minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian ila sab'ati dha'fin, bahkan bisa lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ila adhafin katsira, bahkan lebih dari 700, bahkan sebagian pahala lipat gandakan tanpa hisab. Jadi kalau kebaikan dilipat gandakan, adapun keburukan tidak dilipat gandakan. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan siapa yang berbuat dosa di bulan haram dosanya dilipat gandakan, maka salah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti,
rahimahullah, bahwasanya tidak boleh kita mengatakan bahwasanya dosa dilipat gandakan secara kuantitas. Namun kata para ulama, maksudnya ini adalah dosa dibesarkan secara kualitas, secara kualitas bukan kuantitas, bukan kuantitas. Karena secara kuantitas dosa tidak dilipat gandakan, tapi secara kualitas, artinya kalau misalnya ini kita kasih gambaran, seorang melakukan dosa di luar bulan halal dipentung satu pentungan, kalau di bulan haram juga satu pentungan, tapi kalau di bulan halal pentungannya pakai kayu, di bulan haram pentungannya pakai besi misalnya, tapi sama-sama pentungan dan sama-sama satu, tetapi dilipat gandakan secara kualitas, ya. Tapi ini berarti menunjukkan bahwasanya berbuat dosa di tanah haram tidak sama dengan di bulan haram tidak sama dengan berbuat dosa di bulan halal. Dari sini Al-Qurtubi membagi secara logika, kualitas dosa, level kualitas dosa.

0: Al-Qurtubi mengatakan, pertama, yang pertama adalah bermaksiat di tanah haram di bulan haram. Di tanah haram, di bulan haram, ini paling bahaya. Ya. Kemudian yang paling ringan tentunya, yang keempat adalah bermaksiat di tanah halal, di bulan halal. Di bulan halal. Kita tanah haram di Islam cuma dua, yaitu Mekah dan Madinah. Ya, Mekah ada tanah Ka'bah, kemudian tanah haram, kemudian tanah halal. Madinah juga demikian. Madinah ada Masjid Nabawi, kemudian ada sekelilingnya tanah haram, kemudian tanah halal. Ya, tanah haram cuma dua, Mekah dan Madinah. Beda antara paling parah bermaksiat di tanah haram di bulan haram, di Mekah maupun di Madinah. Tentu di Mekah lebih parah daripada Madinah. Ya, ini pun kita bisa. Level 1 adalah di Mekah, di Mekah. Level 2 di Madinah. Di Mekah lebih parah karena ada ayat khusus mengatakan dalam surat Al-Hajj, "Man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikuhu min adzabin alim." Siapa yang ingin berbuat kezaliman di tanah haram di Mekah, kami akan buat dia merasakan azab yang pedih. Yang paling ringan adalah berbuat maksiat di tanah halal di bulan halal. Di antara keduanya, ini yang ketiga dan keempat, kedua maupun keempat, ketiga, yaitu bermaksiat di tanah haram di bulan halal. Kalau bulan halal maksudnya 8 bulan yang lainnya, ya. Ya. Ya. Taib, kemudian bermaksiat yang ketiga, bermaksiat di tanah halal di bulan haram. Ini maksudnya adalah terkait dengan maksiat yang dilakukan di bulan haram. Ini secara kualitas dan bukan secara kuantitas. Nah, kita tambahkan lagi keutamaan bulan Muharram, bagian yang ketiga, ya. Yang ketiga, maka para ulama sebagaimana mengatakan, sebagian ulama memandang demikian juga kebaikan-kebaikan juga di bulan haram tidak sama dengan di luar bulan haram, ya. Tidak sama di luar bulan haram. Meskipun tidak ada dalil secara istimewa, secara khusus, kalau yang ada dalilnya adalah maksiat. Karena Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian bermaksiat di bulan-bulan haram. Nah, tapi adapun sehingga para ulama berkesimpulan bahwasanya bermaksiat di bulan haram dosanya ditingkatkan kualitasnya bukan kuantitasnya. Bagaimana dengan kebaikan? Maka tidak ada dalil secara spesifik, namun sebagian ulama mengambil kesimpulan seperti Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya. Maka beliau mengambil kesimpulan bahwasanya demikian juga, ya, berbuat kebaikan di bulan haram. Beliau berkata, ya, "Laisa thawabahu thawabu thawab man ata'a fi syahril halal fil balal haram." Tidak sama. "Fa inna man ata'a Allah fi syahril haram fil balal haram," barang siapa yang bertaat kepada Allah di bulan haram di tanah haram, "laisa thawabu thawab man ata'a fi syahril halal fil baladil haram." Tidak sama dengan orang yang melakukan ketaatan kepada Allah di bulan halal di tanah haram. "Waman ata'u fi syahril halal fil baladil haram." Siapa yang melakukan ketaatan di bulan halal di tanah haram, "laisa thawabahu thawab man ata'a fi syahril halalin fi baladin halal." Tidak sama dengan orang yang melakukan ketaatan di bulan halal dan di tanah halal. Dari sini, dari kitab Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' Ahkamil Quran jilid 8 halaman 134, beliau berpendapat bahwasanya demikian juga beramal soleh di bulan haram tidak sama seperti di bulan halal. Ya, tentunya ada keistimewaan, contohnya seperti Ramadan, meskipun dia termasuk bulan halal tapi memiliki istimewa sendiri. Tapi secara umum bahwasanya sebagaimana maksiat ditingkatkan kualitasnya di bulan haram, maka ketaatan bisa dilipat gandakan pahalanya ketika di bulan haram, dikerjakan di bulan haram. Maka ini secara umum membuat kita semangat untuk bisa melakukan ibadah di bulan-bulan haram, dan ini adalah pendalilan yang logis, al-qiyasul aqsi, sebagaimana kemaksiatan ditingkatkan kualitasnya, maka seharusnya sebaliknya juga, kebaikan di bulan tersebut juga dilipat gandakan pahalanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi ini tiga keutamaan. Kemudian kita masuk pada keutamaan yang lebih spesifik tentang puasa di bulan Muharram. Ya. Puasa di bulan Muharram. Ini sudah. Ya. Nah. Tapi keutamaan yang keempat, yaitu berpuasa sunnah di bulan Muharram. Tentang khusus tentang puasa. Datang dalil umum. Rasulullah SAW bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Saya tuliskan ya. Kata Nabi SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyami syahrillahi al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Terperang sini, di sini Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengidhafahkan, menisbahkan bulan Muharram dengan Syahrullah, bulannya Allah. Tentunya ketika bulan Muharram dinisbahkan kepada bulan Allah, maka ini menunjukkan lebih istimewa daripada bulan-bulan haram yang lainnya. Makanya sebagian ulama mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, sebagian ulama memandang bahwasanya bulan haram terbaik di antara 4 bulan tersebut adalah bulan Al-Muharram. Kenapa? Diantaranya karena Allah menisbahkan, mengidhafakan, menyandarkan bulan tersebut kepada Allah. Nabi mengatakan Syahrullah, karena Nabi menisbahkan, menyandarkan bulan Muharram kepada Allah dengan mengatakan Syahrullah, bulannya Allah. Sama seperti dikatakan untanya Nabi Saleh, Naqatullah, untanya Allah. Ya, sama seperti masjid dikatakan Baitullah, yaitu rumahnya Allah. Sama seperti utusan Allah disebut Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dijadikan dari Rasulullah bahwasanya di antara 4 bulan haram yang paling utama adalah Syahrullah Al-Muharram. Syahrullah yaitu bulan haram yaitu bulan Al-Muharram. Tapi di sini Rasulullah mengatakan sebaik-baik, perhatikan sini, sebaik-baik puasa. Maka dianjurkan, diambil dari sini, dianjurkan untuk banyak puasa. Banyak puasa pada bulan Muharram. Bahkan Nabi mengatakan adalah puasa yang terbaik. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Bolehkah puasa sebulan penuh di bulan Muharram? Maka sebenarnya mengatakan bukan maksudnya berpuasa sebulan penuh. Zahir hadis, ya, Rasulullah mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tapi Ramadan kan kita puasa sepenuhnya. Nabi mengatakan sebaik-baik puasa di bulan setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Sebagaimana kita berpuasa Ramadan sepenuhnya, maka hendaknya kita puasa Muharram juga sepenuhnya. Ini zahir hadis, namun sebenarnya mengatakan zahir ini bertentangan dengan satu riwayat dari Aisyah. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan Nabi paling banyak berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Nabi berpuasa paling banyak di bulan Sya'ban. Taib ini. Tapi sebenarnya mengatakan boleh puasa sebulan penuh berdasarkan zahir hadis. Mereka mengatakan mungkin Aisyah menyampaikan yang dia tahu. Bisa jadi Nabi menyampaikan ini kemudian Nabi keburu meninggal. Ya, belum sempat Nabi laksanakan puasa sebulan penuh, Nabi sudah meninggal. Tapi Nabi sudah menyampaikan secara lafal boleh berpuasa sebulan penuh. Selagi ada mengatakan bukankah Nabi disebut oleh Aisyah paling banyak puasa setelah Ramadan adalah puasa Syaban. berarti puasa Syaban lebih afdal daripada puasa Muharram. Maka dibantah lagi sebagian ulama yang dimaksud dengan puasa Syaban lebih baik daripada Muharram, maksudnya adalah puasa yang muqayyad, yaitu puasa yang mengiringi Ramadan, sebagaimana 6 hari di bulan Syawal juga mulia karena melanjutkan Ramadan. Jadi ini Syaban puasa pembuka untuk Ramadan dan puasa penutup untuk Ramadan, atau ba'diyahnya gampangnya, ini qobliyahnya adalah puasa Syaban, ba'diyahnya puasa 6 hari bulan Syawal. Ini puasa terbaik yang terkait dengan Ramadan. Tapi kalau puasa selain itu yang tidak terkait dengan Ramadan, maka yang terbaik adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Maka seorang dianjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Muharram, kapan saja silakan dia berpuasa berdasarkan keumuman hadis ini. Kemudian datang yang lebih spesifik adalah khusus tanggal 10, khusus hari Asyura. Hari Asyura ini, yaitu 10 Muharram, istimewanya adalah Yahudi juga, Yahudi puasa. Puasa pada hari tersebut. Karena Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Quraisy juga berpuasa. Quraisy juga puasa. Saya bacakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Bukhari dan Muslim. Qalat, Aisyah berkata, kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Adalah orang-orang Quraisy dahulu mereka berpuasa di hari Asyura di zaman jahiliyah. Wa kana Rasulullah SAW yasumu. Rasulullah SAW juga sebelum hijrah ke Madinah, beliau juga sudah berpuasa di hari Asyura. Falamma hajara ila Madinah sama huwa amara bisyami. Ketika ke Madinah, Rasulullah SAW berpuasa lagi dan bahkan menambah dengan memerintahkan untuk berpuasa. Ya. Falamma furidha syahr Ramadan, tatkala diwajibkan bulan Ramadan, puasa Ramadan, Rasulullah berkata, man syaa shamahu wa man syaa taraka. Siapa yang berpuasa silakan pada tanggal 10 Muharram, yang tidak ingin puasa juga tidak jadi masalah. Taib. Di sini yang perlu kita perhatikan, jadi Quraisy juga berpuasa. Itu Quraisy melakukan banyak ibadah, haji mereka haji, umrah mereka juga umrah, mereka juga sedekah, mereka juga itikaf. Di antara ibadah mereka adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian disebutkan juga riwayat Quraisy ganti kiswah Ka'bah atau pasang kiswah Ka'bah. Mereka ganti pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura. Ini istimewanya ya. Dan Nabi juga puasa. Nabi juga puasa sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Jadi ini puasa Muharram bukan puasa yang baru. Baik, adapun tingkatan puasa Muharram ya. Atau sejarah puasa Asyura. Sejarah pensyariatan puasa Asyura. Atau kita pindah sebelah ini, coba Win dia. Kita pindah di halaman berikutnya tentang puasa Asyura. Tadi istimewanya sudah kita sebutkan, poin pertama istimewanya. Yang kedua adalah poin sejarah. Sejarah pensyariatan puasa Asyura. Baik. Tingkatan yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura sejak di Mekah. Tapi ini yang pertama. Tapi tidak memerintah sahabat untuk melakukannya. Yang kedua, beranjak yang kedua, ketika Nabi hijrah ketika Nabi hijrah. Nabi mendapati Yahudi puasa. Maka Nabi perintah sahabat juga puasa. Maka ketika itu para ulama mengatakan puasa Asyura wajib ketika itu, hukumnya wajib. Puasa Asyura ketika itu wajib. Wajib hukumnya. Baik. Dalam hadis Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, qadiman Nabi SAW al-Madinah fawajada al-Yahud tasum yawm Ashura. Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Rasulullah mendapati orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Maka Rasulullah bertanya, ma hadal yawm alladhi tu'azimunahu, hari apa ini yang kalian agungkan wahai orang Yahudi? Maka orang Yahudi berkata, hadha yawmun azim, inilah hari yang agung. Hadha yawmun najjallahu Musa wa qawmahu min Fir'aun ya wa junudih. Ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fa shamahu Musa syukranillah. Maka Nabi Musa berpuasa karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi berkata, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama untuk mengikuti Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW berpuasa dan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berpuasa ketika itu. Maka jadilah puasa Asyura ketika itu sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadhan, hukumnya adalah wajib. Fardu ain, hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib. Sampai Rasulullah menyuruh utusan, arsala Rasulullah SAW ghadata Asyura ila qural Ansar. Rasulullah SAW mengutus utusan ke kampung-kampung kaum Ansar. Allati haulal Madinah, yang ada di sekitar Madinah, bukan cuma di Madinah saja. Di kampung-kampung, man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Siapa yang sudah puasa di pagi hari, yang sudah terlanjur puasa dari subuh belum sempat makan, maka lanjutkan puasanya, sempurnakanlah puasanya. Wa man kana asbaha muftiran, dan siapa yang tadi sudah sempat makan di pagi hari, falyutimma baqiyata yaumihi, maka puasa. Yang sudah terlanjur makan tetap puasa. Fa kunna ba'da dzalika nasumuhu, maka sejak itu kami berpuasa pada hari Asyura, karena Rasulullah suruh, bahkan yang sudah terlanjur makan suruh berhenti makan puasa. Kemudian wa nusawwi musibyana sighar, kata Rubaiyah binti Muawwidh yang meriwayatkan hadis ini, bahkan kami suruh anak-anak kami yang masih kecil untuk puasa. Insya minhum insya Allah, kami suruh mereka puasa semampunya. Wa nadhhabu ila al-masjid, kami pergi ke masjid, fa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihn, fa idza baka ahdum ala at-ta'ami atainaha iyahu inda al-iftar. Maka kami bahkan bikin mainan dari semacam kapas, kain dari kapas, kami buat mainan buat anak-anak agar mereka kuat puasa. Jika mereka nangis, kami suruh main, ya, kami suruh main sampai mereka bisa puasa. Jadi luar biasa, Nabi suruh orang puasa sampai anak-anak kecil juga dilatih untuk berpuasa ketika puasa hari Asyura. Itu pertanyaan. Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama ikutnya Musa daripada kalian. Kata para ulama, maksudnya itu di zaman awal Nabi datang ke kota Madinah. Nabi punya metode itu mengambil hati kaum Yahudi agar mereka masuk Islam. Maka Nabi suka menyepakati Yahudi di awal Islam. Nabi suka menyepakati Yahudi, di antaranya Nabi suka berpuasa bersama mereka, di antaranya kiblat juga menghadap ke Baitul Maqdis, kiblatnya Yahudi, ya. Namun di akhir kemudian berubah, Nabi cenderung menyuruh untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Di awal-awal Nabi lebih cenderung untuk menyepakati Yahudi dan Ahlul Kitab agar mereka diambil hatinya untuk masuk Islam. Namun ternyata mereka tidak masuk Islam juga, sehingga akhirnya dirubahlah metode. Setelah itu Nabi semangat untuk menyelisihi mereka. Tapi ini yang kedua. Yang ketiga, selanjutnya, ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka jadilah puasa Asyura sunnah, tidak wajib lagi. Puasa boleh, enggak puasa juga tidak mengapa. Jadilah puasa menjadi sunnah. Ini tingkatan ketiga. Taib. Ini sejarah pensyariatan puasa Asyura. Adapun tingkatan puasa Asyura, yang terakhir adalah tingkatan puasa Asyura, yang ketiga, level-level tingkatan puasa Asyura. Puasa yang terbaik adalah tanggal 9, tanggal 10, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan wasiyamu Asyura, Asyura ahtasibu Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Puasa Asyura, aku berharap akan Allah menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Kemudian awalnya Rasulullah SAW hanya puasa satu hari saja. Kemudian ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah mengatakan la in ishtu ila qabil la asumanna tasi', jika aku mampu untuk aku hidup sampai tahun depan, aku ingin puasa juga tanggal 9. Ya, karena datang dalam riwayat sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Yahudi Nasrani juga puasa Asyura. Maka Rasulullah ingin menyelisih mereka. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk puasa tanggal 9. Maka puasa yang terbaik, tingkatan terbaik yang pertama adalah puasa tanggal 9 dan 10. 9 namanya Tasu'a, Tasu'a, 10 namanya Asyura. Asyura. Puasa Tasu'a sama puasa Asyura yang terbaik. Kemudian tingkatan yang kedua adalah puasa Asyura aja. Asyura aja. Taib, ini cuma dua tingkatan. Adapun tingkatan yang disebut oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya puasa yang terbaik 3 hari. Sehari sebelumnya ya tanggal 9, kemudian tanggal 10 dan sehari sudahnya. Maka datang hadisnya dhaif. Secara sanad hadisnya dhaif. Namun tidak mengapa kita melakukan puasa 3 hari. Tidak mengapa kita melakukan puasa 3 hari. Jadi dua tinjauan. Tinjauan pertama, karena memang bulan Muharram dianjurkan untuk puasa sebanyak-banyaknya. Saya ulangi, karena bulan Muharram dianjurkan untuk puasa sebanyak-banyaknya. Tinjauan pertama. Tinjauan kedua, sebagaimana fatwa Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan kalau kamu ragu, maksudnya awal bulan puasa 3 hari. Maksud puasa 3 hari untuk memastikan bahwasanya kamu pasti mendapatkan puasa 9 dan 10. Ya. Tujuannya tetap puasa 9 dan 10, tapi kalau kita ragu ini sudah masuk bulan atau belum, ya bisa jadi masuk belum, karena terkadang melihat ru'yah hilal bulan Muharram tidak seperti ketika melihat hilal bulan Ramadan atau bulan haji. Karena bulan Ramadan ada puasa Ramadan, bulan haji ada pelaksanaan ibadah haji. Tapi ya, Muharram terkadang kurang perhatian sehingga tidak ada perhatian, misalnya sidang isbat mungkin kurang diperhatikan. Oleh karenanya tidak mengapa, kata Imam Ahmad, seorang untuk berpuasa 3 hari dengan tujuan ini, untuk memastikan bahwasanya dia telah berpuasa pada tanggal 9, tanggal 10. Jadi puasa 3 hari berturut-turut, mau tanggal 10-nya, misalnya dia puasa tanggal 1, 2, 3 Agustus misalnya. Bisa jadi tanggal 10-nya adalah tanggal 3 Agustus, bisa jadi tanggal 2 Agustus. Tapi kalau dia puasa 1, 2, 3, dipastikan dia akan puasa 9 dan 10. Entah 9-nya tanggal 1, 10-nya tanggal 2, atau 9-nya tanggal 2, 10-nya tanggal 3. Jadi tidak mengapa dia puasa sebelum dan sesudahnya, agar dia pastikan dia telah berpuasa tanggal 9, tanggal 10. Itu tinjauan kenapa tetap dianjurkan berpuasa 3 hari. Yang pertama tadi kita katakan, karena memang puasa bulan Muharram dianjurkan secara menyeluruh atau sebanyak-banyaknya. Dan kedua, agar kita pastikan kita puasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Ini terkait dengan puasa hari Asyura. Datang dalam satu hadis, ya, tentang keutamaan puasa di hari terakhir bulan Dzulhijjah dan di hari pertama hari Asyura. Hadis palsu. Hadis palsu, ya. Di sebagian disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, ya. Nabi berkata, "Man shoma akhir yaumin Dzulhijjah wa awwal yaumin minal Muharram, faqad khatama as-sanata al-madiyah wa aftataha as-sanata al-mustaqbila bi shaumin ja'alallahu lahu kaffarata 50 sanah." Dalam hadis Rasulullah berkata, siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah, yaitu akhir tahun, kemudian dia berpuasa di hari pertama bulan Muharram, yaitu awal tahun, maka dia telah menutup tahun dengan puasa dan dia membuka tahun dengan puasa, maka ini akan menjadi kafarah dosa 50 tahun. Kafarah dosa bukan setahun aja, 50 tahun. Tapi hadisnya maudhu, hadis palsu, ya. Ya, karena dalam sanadnya ada dua perawi yang bernama Al-Harawi, Al-Juwaibari dan Wahab, dua-duanya adalah kadzab wadha. Kedua-duanya adalah pendusta, sehingga hadis ini adalah hadis yang palsu. Hadis yang palsu. Taib, ikhwan dan akhwat yang dimati subhanahu wa ta'ala, ini tentang keutamaan bulan Muharram. Maka dianjurkan seorang untuk berpuasa secara khusus spesifik dan juga ibadah-ibadah yang lain. Sebagai penjelasan Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwasanya beribadah di bulan Muharram tidak sama dengan beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Di akhir pembahasan, tinggal beberapa menit, saya ingatkan bahwasanya pada bulan Muharram telah terjadi 10 Muharram, tepatnya terjadi dua peristiwa besar. Yang pertama, peristiwa sudah kita sebutkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan kejadian kedua adalah peristiwa tragis terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma secara sadis dan zalim, ya, di Karbala di Irak, ya, ya, di Karbala, ya. Dan terjadinya juga sama pada tanggal 10 Muharram. Dan akhirnya sejak ada peristiwa ini, maka muncullah tiga model sikap manusia terhadap 10 Muharram. Yang model pertama adalah sikapnya orang-orang Syiah, yang mereka pada tanggal 10 Muharram mereka kemudian melukai tubuh mereka, mereka memukul-mukul tubuh mereka, mereka kemudian terkadang mereka sambil puasa. Kata mereka untuk boleh sungkawa terhadap Al-Husain. Mereka ingin merasakan bagaimana Husain kehausan ketika itu, sambil terluka, sambil tidak minum, tidak makan, bagaimana rasanya Husain. Mereka ingin merasakan kepedihan pada hari tersebut, sehingga mereka mukul-mukul diri mereka pakai besi, pakai pedang, sehingga berdarah-darah. Tentunya ini adalah bid'ah yang dilakukan orang Syiah dan masih terus laris sampai sekarang dilakukan orang Syiah. Dan ini menyelisih sunnah Nabi SAW, karena sunnah adanya hanyalah puasa. Dia tidak mukul-mukul seperti itu. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah melarang ketika seorang berduka kemudian mukul-mukul dirinya. Kata Nabi SAW, laisa minna man dharabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'ada bidawal jahiliyah. Bukan dari golongan kami ketika seorang terkena musibah lantas dia merobek-robek bajunya, dia menampar-nampar pipinya dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, maka ini adalah bentuk tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga mereka bikin hari perayaan yaitu hari Asyura. Kalau kita mau katakan, kalau wahai orang-orang Syiah, kalau kalian ingin komitmen, tentu bukan Husain aja yang harus kalian rayakan. Hasan meninggal dengan diracun. Harusnya kalian juga merayakan hari kematian Hasan. Kalau memang kalian cinta kepada Hasan bin Ali, dengan sedikit-sedikit makan racun biar tahu bagaimana orang yang keracunan, ya. Kemudian juga, bukankah bapak mereka Ali bin Abi Thalib juga terbunuh dengan tragis oleh Abdurrahman bin Muljam dengan ditikam di kepalanya, ya, sebelum salat subuh. Maka harusnya kalian juga merayakan kematian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan bukankah Umar bin Khattab, ya, juga terbunuh? Tentu mereka mengkafirkan Umar bin Khattab dan mereka merayakan hari kematian Umar dengan senang-senang, tapi bukan ikut sedih, tapi mereka senang dengan kematian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Intinya ini adalah cara yang tidak benar dan menunjukkan bentuk protes kepada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mengikuti cara-cara orang Syiah tersebut. Taib, kelompok yang kedua disebut dengan adalah kelompok An-Nawasib. Nawasib adalah orang-orang yang membenci Ahlul Bait, benci Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram, mereka bersenang-senang, mereka yuwassi'un, yaitu mereka bikin makanan, mereka seperti perayaan, ya. Tentu berlawan harusnya sunnah. Harusnya sunnahnya adalah puasa. Mereka justru bersenang-senang, ya. Dan ini muncul bid'ah di tanah air kita, yaitu dengan mengkhususkan tanggal 10 Muharram untuk hari anak yatim. Ini saya tidak tahu dalilnya, ya. Ini maksudnya bagaimana, ya? Apakah terikut dengan orang-orang Syiah karena banyak yang dibunuh ketika itu sampai mungkin ada yang yatim dari Ahlul Bait, atau maksudnya apa? Atau terpengaruh dengan orang-orang untuk merayakan senang-senang pada hari tersebut? Yang benar, kita berbuat baik kepada anak yatim kapan saja, tidak harus menunggu tanggal 10 Muharram karena tidak ada sunnahnya khusus tanggal 10 Muharram. Dan yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pada tanggal 10 Muharram puasa. 10 Muharram puasa, tidak melukai diri dan juga tidak bersenang-senang, tapi puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah karena Allah menyelamatkan kaum mukminin di zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa berpuasa bersyukur, maka diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, kajian tentang keutamaan bulan Muharram. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk banyak beribadah di bulan Muharram, terutama puasa-puasa sunnah dan terutama adalah puasa Asyura. Siapa yang puasa Asyura satu hari saja telah diampuni dosa-dosanya selama setahun
1: lalu, dan lebih sempurna dia puasa lagi tanggal 9, tanggal 10 untuk menyisihi kaum Ahlul Kitab, dan tidak mengapa dia puasa tanggal 9, 10, dan 11 untuk memastikan bahwasanya dia puasa 2 hari 9 dan 10 agar memastikan dia mendapatkan pahala tersebut, dan memang dianjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Muharram. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, demikian saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Di antara keutamaan mencintai Rasulullah SAW, ya, yang pertama, ya, seorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan cinta Allah Taala. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah. Mengikuti Rasulullah itu adalah bagian terbesar dari cinta kepada beliau. Mengikuti beliau dengan akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, walaupun tidak mungkin sama ibadah Rasulullah SAW dan ibadah kita. Tapi mengikuti sunnah-sunnah beliau, itu tanda cinta kepada beliau. Perangainya, akhlaknya. Ya, jadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta pada Allah, maka ikutilah. Ya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, di antara keutamaan mencintai Rasul alaihi wasallam, seorang mendapatkan lezatnya iman. Merasakan lezatnya iman, manisnya iman, ya. Karena iman itu memiliki rasa. Kalau seorang maksiat pada Allah Taala ada rasanya, ya. Bagaimana dengan orang yang cinta beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, masa tidak ada rasanya, ya. Bagi orang sakit itu imannya mengalami penyakit. Ya. Kalau seorang tidak merasakan manisnya iman, lezatnya iman, ya. Kata Nabi Alaihissalam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Salafun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada tiga perangai. Jika tiga perangai ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya, lezatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Yaitu Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya dari selainnya. Jadi tidak ada yang dia lebih cintai, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia merasakan lezatnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal bar'a la yuhibbu illa billah. Dia mencintai saudaranya, dia tidak cinta pada saudaranya kecuali karena Allah. Ya. Jadi bukan karena maslahat. Ini hidup sekarang banyak maslahatnya kan. Ada kepentingan dekat, ya, ada kepentingan jauh. Ya, itu pola hidup sekarang ini. Ya. Berteman sama orang lihat dulu, ini ada maslahat enggak? Ada masukan enggak? Ya. Ini semua tidak. Cintanya betul-betul karena Allah. Kepada saudaranya, seorang muslim. Jadi dia cinta pada saudara betul-betul karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian ketiga, wa an yaqra hania uda fil kufri kama yaqrahu an yuqdafa binna. Dan dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana kebenciannya kalau dia itu dimasukkan dalam api. Hadis sahih dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, cinta Rasulullah ya akan menjadi penyebab seorang dikumpulkan bersama beliau. Ja'alallahu birahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa judi. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga kita jadikan Allah termasuk dari poin yang ketiga ini, yaitu bersama Rasulullah. Ya. Kita jangan putus asa. Ya. Kita jangan putus asa. Karena Allah memiliki rahmat, kekuasaan, kasih sayang Allah Ta'ala. Ya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapatkan yang ketiga ini.
1: Semenit manfaat.
6: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang atau tiangnya itu rapuh, maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, seringkali Anda bertanya, ketika Anda ingin berwirausaha, membeli rumah, mengendarai kendaraan, mesin atau yang lainnya, Anda akan bertanya, dari mana saya mendapatkan uang? Modalnya dari mana saya dapat? Kalau saya tidak dibenarkan untuk menggunakan pinjaman dari bank yang menggunakan bunga, lalu dari mana lagi saya akan mendapatkan modal yang dapat saya gunakan untuk wirausaha atau membeli rumah atau yang lainnya? Seringkali Anda beranggap, berarti pupuslah impian saya untuk menjadi seorang pengusaha, untuk memiliki rumah impian, kendaraan yang saya harapkan, atau mesin yang saya inginkan. Kalau tidak menggunakan pinjaman dari bank, lalu dari mana lagi? Pesimis, seakan yang memiliki uang hanyalah bank. Seakan kalau tanpa bank, kiamatlah dunia Anda. Harapan Anda, cita-cita Anda ada di tangan para bankir. Harapan Anda hanya ada di belakang, cita-cita Anda hanya ada di belakang pintu perbankan. Tidak demikian. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu rezeki Allah Subhanahu

Bagaimana Anda memandang sebuah peluang sebagai peluang? Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu taala anhu sebelumnya adalah seorang saudagar kaya raya di kota Mekah. Namun karena tuntutan berhijrah di jalan Allah, meninggalkan kampung halamannya Mekah, tinggal di kota Madinah. Maka beliau tinggalkan semua kekayaan dia di kota Mekah demi menyelamatkan imannya, demi dapat hidup berdampingan selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika tiba di kota Madinah, beliau tidak memiliki kekayaan apapun. Beliau datang hanya berbekalkan pakaian yang melekat di tubuhnya. Namun strategi yang ditempuh Rasulullah SAW kala itu, beliau setiap dua orang sahabat, satu dari Muhajirin Ansar, satu dari Ansar, dipersaudarakan agar mereka saling bantu-membantu, bahu-membahu. Kebetulan sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Sa'd bin Rabi' yang kala itu memiliki harta yang melimpah, memiliki dua istri. Beliau mengatakan, "Wahai Abdurrahman, aku memiliki dua istri. Kalau engkau mau, akan aku ceraikan satu darinya. Dan bila telah selesai masa iddahnya, silahkan kau nikahi satu darinya. Aku memiliki harta. Bila engkau mau, akan aku bagi dua. Silahkan engkau ambil separuhnya." Subhanallah, seorang pengusaha ulung Abdurrahman bin Auf menolak dua-duanya dan mengatakan, "Barakallahu ka fi ahlika wa fi malik." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Namun, satu saja permintaanku, dullani 'alas suq, tunjukkan kepadaku di mana letak pasar. Ketika Abdurrahman bin Auf tahu letak pasar, maka beliau segera insting nalurinya sebagai seorang pengusaha berkobar. Nalurinya sebagai seorang pengusaha bersinar, ia datang ke pasar dengan tangan kosong. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah tanpa bekal apapun, namun berbekalkan dengan pola pikir, dengan hati yang besar, dengan kejelian dalam memandang peluang, kejelian dalam membangun relasi dan berkomunikasi sebagai seorang pengusaha ulung. Beliau yang datang ke pasar dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, di sore hari pulang telah membawa keuntungan berupa setakar susu kering, setakar gandum. Sehingga tidaklah berlalu beberapa hari dari kedatangan Abdurrahman bin Auf di kota Madinah kecuali dia telah berhasil membeli emas sebesar satu biji kurma, dan kemudian dengan emas tersebut dia menikahi seorang gadis di kota Madinah, membangun, memulai, merintis, merajut suksesnya kembali yang telah beliau tinggalkan di kota Mekah. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah mantan budak yang datang ke kota Mekah dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, di tangan hampa, tidak memiliki modal, tidak memiliki keturunan. Dia adalah pendatang, dia adalah mantan tawanan perang, dia mantan budak. Namun karena instingnya sebagai seorang pengusaha, nalurinya dari seorang pengusaha, dia senantiasa jeli dan pandai memanfaatkan peluang. Akhirnya apa? Tidaklah lama dari tinggalnya dia di kota Mekah, tidak selang berapa lama dari kedatangannya di kota Mekah, dia berhasil menjadi orang, salah satu orang yang terkaya di kota Mekah. Sehingga ketika dia hijrah, dia sebelum berhijrah dia menimbun, dia menyembunyikan harta kekayaannya di Mekah agar suatu hari nanti bisa diambil kembali. Namun orang musyrikin Quraisy tentu tidak rela. Apa yang dilakukan? Mereka mengejar, membuntuti Abdurrahman Suhaib Ar-Rumi. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, engkau datang ke kota Madinah dalam kondisi su'luk lama lalak, dalam kondisi tangan kosong, tidak memiliki harta sedikit pun. Dan sekarang kan akankah engkau meninggalkan kota Mekah, pindah ke kota Madinah berhijrah, membawa seluruh harta kekayaan yang engkau peroleh dari kota Mekah? Tidak, kami tidak akan merelakan itu. Kalau engkau pergi, silakan pergi tanpa membawa sedikit pun dari kekayaan yang engkau dapat di kota Mekah." Maka Suhaib Ar-Rumi sebagai seorang yang memiliki naluri, memiliki pola pikir, sudut pandang, cara pikir seorang pengusahawan, apa yang dia lakukan? Demi imannya, dia relakan semua kekayaannya. Dia mengatakan, "Sudikah kalian, wahai orang Quraisy, aku tunjukkan ke tempat aku menyembunyikan harta kekayaanku. Silahkan kalian ambil semua dengan imbalan, engkau bebaskan, engkau biarkan aku melenggang pergi kota Madinah, berhijrah bersama Rasulullah SAW."
maka dia pergi ke kota Madinah dengan tangan hampa kembali. Namun subhanallah, tidaklah berlalu berapa lama kecuali Suhaib Ar-Rumi pun kembali memiliki, berhasil mendapatkan kekayaannya kembali. Sehingga Anda bila mulai muncul keinginan hasrat untuk menjadi seorang pengusaha, mengukir sukses melalui dunia usaha, jangan berpikir tentang modal. Janganlah menggantungkan impian Anda dengan keturunan. Namun, benahilah cara pikir Anda. Jadilah orang yang memiliki mental baja, sehingga Anda, walau tidak memiliki bekal apapun, Anda mampu bekerja, mampu mendapatkan penghasilan, mampu merintis sukses sebagai seorang pengusaha. Jadilah orang yang memiliki mata yang jeli, sehingga Anda bisa memandang, menemukan berbagai celah-celah usaha kewirausahaan. Janganlah hobi mengenakan kacamata kuda yang hanya bisa memandang apa yang ada di depan mata. Namun seorang pengusaha mampu memandang apa yang akan terjadi, apa yang diminati, apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga dia bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Dengan demikian, Anda bisa sukses sebagai seorang pengusaha. Urwah Al-Bariki adalah figur lain dari seorang pengusaha sukses. Betapa ia hanya berbekalkan dengan kemampuannya berkomunikasi, menjalin relasi dengan orang lain, ia mampu

Dan Islam adalah agama yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah adalah dalil dari Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dalam Islam ini senantiasa didasari oleh dalil, oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: baca.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ath-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu'.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim 'ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa udkhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله, والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Faedah kajian.
4: Di antara salah satu kiat agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melihat keluar. Bahwasanya ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak lebih beruntung dari kita dalam urusan akhirat. Kita tidak berbicara tentang urusan dunia karena itu terlalu kecil, terlalu remeh. Tapi yang menjadi fokus perhatian kita adalah urusan-urusan akhirat. Dan kalau kita melihat di luar, kita akan dapati ada orang-orang yang sepanjang hayatnya tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hayatnya tidak pernah bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang sudah mengaku Islam, sudah bersyahadat, tapi dia tidak menjaga sholat 5 waktunya. Boro-boro sholat berjamaah. Sholat yang 5 waktu saja masih banyak bolong. Bahkan sholat Jumat masih bolong juga. Dan ini banyak, kita masih dengan mudah mendapatinya di sekitar kita. Tapi renungan ini tujuannya bukan untuk kita merasa sombong, merasa lebih baik dari mereka, kemudian merendahkan mereka, tidak. Kata beliau, saat kita melihat keluar, target kita adalah agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih besar daripada syukur mereka itu. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah kepada Islam. Bahkan mungkin sejak kita lahir, ketika sebagian orang harus menempuh jalan berliku untuk bisa menggapai Islam. Alhamdulillah kita menjaga sholat 5 waktu. Bahkan mungkin secara berjamaah dan konsisten dengan itu. Maka ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, yang kalau kita tidak ingatkan demikian, kadang-kadang kita menganggapnya remeh. Kita tidak bersyukur dengan semua nikmat itu. Tapi ingat, targetnya bukan untuk merasa sombong, merasa lebih baik, apalagi sampai merendahkan orang-orang di luar sana. Tapi ini dalam rangka kita melihat bahwasanya ternyata anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kita ternyata begitu besar. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menjaga kebaikan-kebaikan ini sehingga nikmat kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala.

Faedah Kajian. Pernah seorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, mata sah. Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Si pertanyaannya, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah SAW kembali bertanya pada orang itu. Balik bertanya, wa madza a'dadta laha? Apa yang kamu siapkan di hari kiamat itu? Kamu mau tanya kapan? Apa persiapanmu? Ya. Seakan-akan beliau mengatakan, ya, urusan hari kiamat kapan itu bukan urusanmu. Sudah ada yang urusi, yaitu Allah Ta'ala. Dia maha mengetahui. Dia telah menentukan waktu yang kapan. Tapi kewajibanmu adalah mempersiapkan diri untuk hari kiamat itu. Itu tugasmu. Kata orang itu, aku tidak banyak persiapan dalam hari kiamat, kecuali apa yang diwajibkan Allah aku lakukan, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Tetapi illa anni uhibbullah wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, hanya saja aku ini cinta kepada Allah dan cinta kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan orang itu, kata Nabi alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang aku cintai. Kata Anas bin Malik, ya. Kata Anas bin Malik, fa ana uhibbun nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakr wa Umar, dan aku cinta kepada Abu Bakar dan cinta kepada Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi ilaihim, dan aku berharap semoga aku akan bersama mereka karena cintaku kepada mereka. Wa in lam a'mal bi mithli amalihim, meskipun amal ibadahku, amal perbuatanku tidak sama dengan amal mereka. Hadis sahih dari Imam Al-Bukhari dan Sahih. Kemudian kata Anas bin Malik, kami menyampaikan hadis ini, فَمَا رَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِعُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ مِثْلَ فَرَعِهِمْ بِهَذَا. Maka kata beliau, aku tidak pernah melihat, ya, kaum muslimin senang, gembira, ya, dengan sesuatu setelah mereka memeluk Islam seperti kegembiraan mereka ketika mendengar hadis ini. Engkau akan bersama siapa yang aku cinta? Ya, aku cinta.

0: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Talangkong mitra muslim tapangki boleh sarang kauleh juga narasumber Ustaz Dr. Nades Haji Amin Rajab. Sika dima berdi hadir dekat ruang dengar pancenengan dalam kesempatan saat semakin berdi muntut topik bahasan Eki Kadito masih mengenai tentang adab. Sika dima saat semakin nikah adab kepada sesama muslim. Sebelumnya ten kuleh norosaki sarang narasumber atanya adimin katipun apa kabar Ustaz.
2: Alhamdulillah.
1: Engke. Munabi sekak Dito sekelangkong Ustaz. Bede pertanyaan Kak Dito Ustaz parlo bahas engke Kak Dito adab kepada sesama muslim. Apa napa mak ten kula ajunan setejeh nika harus beradab kepada sesama muslim Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Wa qala ta'ala fil qur'anil azim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Para pemirsa sepada molja, alhamdulillah. Ya remangken neka kita akan membahas adab-adab sesama muslim. De remaa tepe orang muslim ka orang muslim selain.
1: Engke.
2: Ana pemae perintah bi Allah qaduna orang muslim neka memperhatikan adabnya terhadap saudaranya.
1: Engke.
2: Artena saudara muslim neka di hak kepada kita.
1: Sekak dintas tadengke.
2: Sebelum kita berbicara hak nani, hak ini, hak neka, Allah Subhanahu wa taala neka mengingatkan.
1: Engke.
2: Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Jadi cek jelas ayat ini. Cek orang-orang yang orang-orang muslim itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin kasa seteretan. Seteretan di dalam agama.
1: Agama engke.
2: Fa aslihu baina akhawaikum. Oleh karenana
1: engke
2: damaikan di antara kedua saudaranya. Oleh kenika mon beda kerekingan nika ko tu ne efek setong polen asala setong
1: engke
2: asala mon pon ebri pemahaman pon nerima
1: engke
2: pas Allah berfirman wattaqullah pas ko tu na takko
1: ka Allah engke
2: papa ceng kapi muslim segala takor papa ceng paing ka Allah pas pasemak ka Allah ngeding suaran adzan pas tuling ala udu pas sombo jo nika dibudi bi Allah nika diluluhkan hatinya mangkan Allah berfirman ng akhir ayat surat Al-Hujurat nika la'allakum turhamun supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala
1: di
2: rahmat dari Allah nika sebekal tetia kekuatan untuk mempersatukan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wala yuslimuhu." Seorang muslim teretana muslim selain. Tak oleh mendolimi, pas tak oleh membia atau tak oleh atina. Teretana si akan berbuat dolim. Mendolimi teretana ni kata oleh. Mon beda teretana ni kamu berbuat dolim, kau tu tolongi. Dek rumah mak itu tolongi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika memberi peringatan ketika tanya akibi sahabat. Dok rumah ya Rasulullah mon beda teretan bulan nika mendolimi, mak suruh tolongi.
1: Kita
2: tolongi. Anapa mak tergerak ke bedolim ke teretana? Napa sih menyebabkan tibin kasak sedih?
1: Engke.
2: Bola mi utang biantak majer, kutu bajer utang.
1: senikah.
2: Ah, kan isakun.
1: Engki.
2: Wala mi geng je miskin se kahakan se itu urusobung. Pasampian man nyaman tibi.
1: Engki.
2: Kita kapan tadi hubungan keluarga, geng pun saudara sesama Muslim kan kau tuh.
1: Kau tuh nah, engki.
2: Memikirkan.
1: Nah, diperhatikan.
2: Diperhatikan. Tetapi mun buat gelagat pun nak kebetulan, kemudian tolongi. Tidak ada cara nak. Nyambi beras 2 kilo.
1: Tolongi atasnya maksudnya engki.
2: Tanya akin.
1: Engki engki.
2: Nah pembian saya kebiasa sampai kan pola bulan mak bisa nolongi, muncat bisa pembian alhamdulillah bulan pun aling aling ni kan, nyeri kekembangan odi ni kan kengki
1: repot tak nemu,
2: tak nemu,
1: keng
2: mohon pembian bisa abang tu esak,
1: esak, insyaallah insyaallah, makanya saya pelengen esak.
2: Ah neka termasuk hal yang perlu diperhatikan, neka atep ni
1: kan,
2: bening pas bodoh teri tenangan serengen pas. Pasti rasa ni mana?
1: Rasa ni ke? Jadi rosok lagi mana geding?
2: Mon pas asrengen pas macam, jadi pun cek anu malas pun tando alaku. Pas tak sabur boleh, letak di tak sabur. Jangan pegel.
1: Engke.
2: Tapi mon pas saya tanya ki, nah pas orang kunci bisa bantu umbian. Cek umbian rasa ni kama banyak kesempatan. Ki bulu kurang kegiatan, jadi cek tandi kegiatan.
1: Engke.
2: Dalam umbian menorok bulu makin ke pasar. Bule bede acara ni kan.
1: Engke engke.
2: Bu muncet ambian rido ngiring bule. Nah, pas seneng kan ki. Jemper, jemper pikiran. Nah, ni termasuk yang dimiliki oleh setiap muslim terhadap muslim yang lainnya karena asalnya bersaudara.
1: Engke engke engke.
2: Nah, fa aslihu baina akhawaikum nika pertanda nika. Pertanda jo sokapin ada yang muslim nika mesti tak akur, bede tak akur.
1: Bede tak akur engke engke.
2: Setong saat mesti tak akur. Namun beton tak akur. Pas Allah berfirman fa aslihu baina akhawaikum.
1: Engke engke.
2: Pas persaudarakanlah di antara saudaramu yang sedang berselisih itu.
1: Engke engke.
2: Nah, di dalam hadis yang lain riwayat Muslim dan juga riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud serta Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah nikah terus menerus menolong seorang hamba, cak saking hamba gelak kenika, terus nolong teretana.
1: Engke.
2: Tetapi mon bodoh orang ni kan nolong teretana terus. Nika sebekal nolong tibin baki atau benang tunya nika, gua laku mandi kesulitan Allah.
1: Allah engke laras laras.
2: Anapa ki? Pola nasi tolong nika, hamba na Allah.
1: Laras engke.
2: Saya tolong hamba na Allah. Pas Allah ni kan di sifat asma yang bagus, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Pasti Allah ini kan memperhatikan hambanya yang bersungguh-sungguh memperhatikan keperluan saudaranya. Jadi Allah dikit saya nolong.
1: Kita asal kebetir.
2: Tak asal kebetir pun.
1: Luar biasa.
2: Pas dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semua, idza da'al muslimu li akhihi bidahril ghaib, qala al malak amin walaka bimithlihi. Cek saking bodo seorang muslim nika atua ya mendoakan saudaranya dari jauh na i atu aki tretana keng dari jauh na
1: engke
2: kasak malaikat pas ngucap amin malaikat sing ngabulak
1: sing aminin engke
2: kan sobung ning aminin mun di jauh na
1: engke
2: ki mbah manembian aja leunan
1: engke
2: pas tengah jalon kasak enga ke tretana pas itu aku, ya Allah, teriparin yang gampang, teritan bulan rasa, bulan nikah pun dalam perjalanan, bulan ngeding makin nikah, lah pun tak ngeni.
1: Berpan kesusahan lah.
2: Bareng aku, ya Allah, kecemberan. Beri kekempangan, teritan bulan rasa, ya Allah. Nikah malaikat, yang ngiringin nampian dalam perjalanan nikah. Pas macam amin nikah. Amin. Atena sampung.
1: Engke.
2: Atena. Teka pun buatnya jauh, tapi atena.
1: Atena sampung.
2: Allah nika menghormati,
1: engke.
2: Menyayangi hamba na saya senang ka hamba na saya lain.
1: Engke.
2: Sebab dalam hadis Nabi nika juga Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis. Sayangi napa sebeda bumi terutama engke. Sesama muslim. Deki mian sayangi bi sebeda elangi. Nah, si elangi nika Rabbul Alamin engke. Allah Subhanahu
1: wa ta'ala.
2: Ini kasi paling penting.
1: Engke, Ustaz, engke.
2: Anapa umpama lagi pada pertanyaan?
1: Engke.
2: Anapa mak orang muslim nikah koduna memperhatikan saudaranya yang lain, saling memberi penghormatan, saling menyayangi, saling memberikan adab yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid idza istaqa minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wassahar." Perumpamaan orang mukmin ngasa.
1: Engke.
2: Dalam cinta bi kasih sayang pada bi setong beten.
1: Saka ente engke.
2: Mun salah setong dari beten ni ke arah sakit. Kita kambian berak sakit gigi. Engke. Nek sebeten bisa
1: gerges. Sebeten engke ngerenyeng gak kepi.
2: Ngerenyeng kepi.
1: Engke.
2: Saka berak sakit sokong ba mana. Keng pas dupa kau bau gak sah.
1: Engke laras laras.
2: Nah, neka ibarat perumpamaan nabi.
1: Engke laras laras. Engke.
2: Maka seluruh anggota badan akan merasa demam dan susah tidur.
1: Neka. Okay.
2: Tetimun cereng setong bi selain neka asal dari beten. Okay, setong kan ki. Cepat dari Nabi Adam alaihissalam. Ki. Asal apa ada? Keng pon bi Allah neka kebaya keturun lah. Berkembang biak. Teti umpaman berdere tanah sakit neka mesti na. Nero arsa
1: akhir. Nero arsa akhir.
2: Nika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika dengan indahnya memberi perumpamaan kepada umat manusia nika cek reng muslim nika padan seto enggak bungka.
1: Engke.
2: Menikala impian ranjan nika. Impian apa ngerasa? Bede seelang.
1: Engke bede seelang. Tembeng.
2: Engke.
1: Engke. Jadi cawe cana orang nika umpama orang setretan dan sesama muslim nika tobi sekangan sekacer kudu norok sake kan sekento engke. Engke engke. Kento kenapa boy hal-hal yang mesti dilakukan supaya persaudaraan sesama muslim nika tetap terjaga Ustaz engke.
2: Engke.
1: Kati kenapa Ustaz?
2: Supaya tetap terjaga.
1: Engke.
2: Nika banyak songkuna hal-hal yang perlu diperhatikan.
1: Sekadinto Ustaz.
2: Banyak. Cuma nika desar-desar lagi.
1: Engke.
2: Si pertama mbak mana mpian tada masalah. Mun kelek ni kan polan beda masalah.
1: Beda masalah engke.
2: Makin tada masalah mpian. Keng tetemu. Mun tetemu mpian tada masalah, nika ko tu nembian mengawali tetemun kasak dengan ucapan salam.
1: Engke.
2: Assalamualaikum.
1: Engke.
2: Pasti jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Engke engke.
2: Artinya apa? Nika pecet tetemu nika ngajak damai.
1: Ngajak damai engke engke.
2: Pas mpian dalam hadis kini engko caki wa idza huyitu midahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha surat an-nisa ayat 86 cak saking ampian kasa hormat teh kelabuan penghormatan salam kala assalamualaikum
1: engke engke
2: maka beles kelabuan penghormatan selebih bagus pasti jawab kan lebih bagus assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun pecet tak bisa mek keng len gafuru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup pun.
1: Engke engke Ustaz engke.
2: Keng mun lebih ini ka langkong saya.
1: Langkong saya engke engke.
2: Pak, cek saking embian ge bedo orang ni ka moci embian ba mana. Pas embian moci ge alhamdulillah songkun jet kepi orang ni kendi kelebihan. Alhamdulillah boleh poci bi embian bulan-bulan ni kelebihan.
1: Engke engke.
2: Kemuka kelebihan ni ka pasti dia manfaat.
1: Manfaat lah rasanya.
2: Tapi ambian boleh ngabas ni kelebihan selebih banyak bi boleh alhamdulillah ambian teka pun tak sampai akut benang masjid keng ambian masyaallah ngatur nak kana elakur ni kan istiqomah
1: istiqomah
2: ni kan menyenangkan
1: kau ni kelaras
2: kau tu nak beda beri kabar siapa mohon beda terayat nama mochi asyukur ke Allah pas poci kita terayat nak asa ni kan nyaman orang kita karena Allah pun pas ni kan si pertama ni kan untuk menjaga persaudaraan sesama muslim. Pas aja gese kedua umpaman ki, kelak pun mari beri salam. Maka Nabi ini ka menjelaskan di dalam hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang Islam bertemu lalu saling berjabat tangan kecuali Allah mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah.
1: Engke.
2: Kisobung.
1: Sobung engke.
2: Reng reng dua dari reng muslim nika ketemu pas asalaman.
1: Engke engke.
2: Pas asalaman nika apa manfaatnya? Manfaatnya nika Allah nika pas ngampuni.
1: Engke.
2: Ngampuni kesalahan orang muslim sedua gela.
1: Sekain tu engke.
2: Sebelum apa sebab orang ini mau salaman, tak boleh jemput.
1: Engke.
2: Pola orang ini kau mau nerok tengki, nerok tak senang membawa mana. ni ke cita tetemu pun.
1: Oh,
2: muang-muang pun. Padahal muang-muang ni ke penyakit.
1: Penyakit, engkau. Okay, okay.
2: Mbian teka tak bisa dan mbian mon biasa muang-muang. Teka pun antara make up ni ke benar eh.
1: Okay.
2: Tak kira bisa berzina.
1: Okay, laras.
2: Cireng tak bisa perlu beda ni.
1: Okay.
2: Rahmat dari Allah ni ke. Tak bisa itu atau pe beda.
1: Okay, okay.
2: Tak bisa. Tak bisa ya penli peni.
1: Okay.
2: Mencuba, pakun cuba.
1: Cuba, okay.
2: Ah, tapi mun atin ngasak bersih. Pas ketemu.
1: Okay.
2: Pas yampun nabi Allah. Pas pikiran ni ke pas terbuka jempur. Okay. Nih. Pas pandangan mata ni ke bersinar-sinar.
1: Okay, okay.
2: Pas pepe kasak tersenyum.
1: Mm-hmm.
2: Bibir tersungging.
1: Okay, okay.
2: Ah, ni ke kau orang kasak tetapi sehat.
1: Tetapi sehat, okay, leras. Ada pengdung nyerodung merodos
2: tak? Pengdung nyerodung kasak kan sel-sel pepe ni ke kan bisa kerok ni. Kemang kan orang banyak si kecok tua ni kan.
1: Okay.
2: Walau deng nyerodung ni.
1: Sekente. Okay.
2: Ni ke larang deng nyerodung ni. Walau nyiksa abon.
1: Okay.
2: Bombian monoreng nyerodeng ni, kau kui persiapan.
1: Okay, leras.
2: Tapi monoreng tidak masalah lagi, langsung tersenyum masalah man. Tandi beban.
1: Tandi beban, leras, leras.
2: Okay. Tandi beban, tapi menempian nyerodeng dengan kasar, aku tu ngelak nafas kelu.
1: Okay.
2: Tak bisa langsung nyerodeng.
1: Langsung nyerodeng
2: tak bisa.
1: Okay.
2: Aku tu ngelak nafas kelu. Pas atole kelu.
1: Okay.
2: Mari atole pas nak kaki tu oleh ni kan.
1: Okay. Abu Daud
2: pak. Abu Daud pak. Ah, ni kaya larang.
1: Okay, leras start. Okay. Aduh, okay. Okay.
2: Nah, pas berikutnya yang juga mendasar untuk menjaga persaudaraan Muslim.
1: Okay.
2: Kan berdevoi setong saat abe ni kaya dalam perjumpaan
1: paman
2: ki pernah cerita segus bagus pas saling memuji saling memberi kabar gembira saling mendoakan saling menolong paman ini kan pecet perintah dalam Islam nika padan perintah orang yang sombong je kan ini
1: laras laras
2: nah saya kapeng dua kasa deng kadeng nika sesama Muslim nika beda saya hasiman akcim kan senika ah nika kau tuna si acim gak sah pas ngaca alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
2: karena jan mohon mak aciman nika jantung nika ambu
1: ambu oke oke
2: pas kepikiran nika pas nyemi jempur yang mohon aciman nika
1: nika
2: pas moci ka Allah alhamdulillah pas orang yang singgah di ngaki kila tereng teretan apa wala nika pas atu aki
1: oke
2: yarhamak Allah
1: laras laras
2: kemu kembian irahmati bi
1: oke
2: pas ya bersihin kila kan pun itu wai
1: oke oke
2: pas ajawab boleh yahdikumullah wa yusleh balak kemuka Allah subhanahu wa ta'ala nika abri apa tunjuk kesambian
1: okay,
2: pas okay. Mabekus urus nambian kepi
1: okay, okay.
2: Walan apa nyempat akin bektu aduwai salat terayatan nyempat akitu aduwai terayatan nika kan menoreng tungi-tungan kan rugi
1: kan ki
2: boreng ngak ciman ki ambu gelu
1: ambu
2: ki
1: adu'a
2: tak gempang
1: ketui
2: late
1: enki
2: nah tetapi pas orang Odin ni kesaling atua aki ni kecemper
1: pikiran.
2: Pas Allah ni kaberi kegempangan. Coba mbian akcim pas atua. Alhamdulillah. Sebab orang akciman ni kadang monreng jek teron yoker tekerelong ni kan.
1: Cangkolang. Satu kerudungnya rodeng. Ngabusaki sinar. Oh tak tuli keluar teker. Ini pas ya ento. Teker sini kan.
2: Banyak orang sedih mentati di akciman.
1: Engki
2: kan.
1: Okay.
2: Banyak orang sedih, kadang nyoker boleh, okay. Kadang orang abon tak boleh abon tak.
1: Tak boleh betah.
2: Neng gitu. Seni.
1: Mangkana bila pon mari asiman lur ke kapi rasanya.
2: Ah, nika boran lur ke kasa pas orang si aciman. Maca alhamdulillah.
1: Okay.
2: Pas orang si ngeding atua aki, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu.
1: Okay.
2: Pas orang saya ngucap alhamdulillah kala siapa ni tua aki bi dari tanah atua aki ki ya yahdilakum yahdikum Allah wa yusleh balakum kemuka Allah beri apa tunjuk kembian pas kemuka boleh Allah nika masampurna napa setiti pekerjaan ambian
1: laras
2: saya tua nika
1: sehakinya orang nika, insya Allah mi pada jemper mun saling poci sesai sana sudah di lempa pangkian atau tak apa pangkian saling poci, insya Allah ngarah start ini.
2: Bukan.
1: Barang yang jemper setuju ngarah.
2: Mun pas jemper setuju rezeki kempang.
1: Kempang.
2: Pas jauh sehakin oleh rezeki si kempang pas barak.
1: Barokah.
2: Barokah. Orang yang pada senang pun, pada nerima.
1: Engki.
2: Engki. Orang yang mau pada nerima barakah.
1: Engki laras laras.
2: Saya sehari nikah benih benyan.
1: Benih benyan barokan.
2: Barokan.
1: Engki.
2: Nikah begitu indahnya Islam nih.
1: Thank you, Rasulullah.
2: Dalam pergaulan sesama muslim nih. Masya Allah, luar biasa. Thank you,
1: luar biasa, Ustaz. Thank you. Terus Ustaz, pon apa pun hak-hak dasar sesama muslim kak dita Ustaz.
2: Kedua kasa kan hak saya paling sederhana.
1: Sederhana ini.
2: Dalam pertemuan. Ke pertemuan mesti datang setiap saat kan. Nampak boleh pun alakku sekantor.
1: Pasti tabangkin.
2: Ketemu sepasar, atau depan dendaran ke sabu. Ini kamu tahu atap-atap ini kan?
1: Nyenengaki.
2: Pertanyaan gila. Hak-hak dasar sesama muslim ini kan? Mun saya jelasaki bi Nabi Muhammad SAW. Kasa berdilema. Hakul muslimi alal muslimi khamsun.

0: Barcelona saja lon.
1: Ke nyelon dur nyelon
0: dur. Dur nyelon dur pas. Okay. Orang apa? Sedih. Mari beri salam tak jawab.
1: Tak jawab. Okay.
0: Nah, kau tu jawab. Okay. Kau tu jawab. Ini kah adab sepertama.
1: Okay.
0: Orang nak mun mana beri salam. Pas tanya gua laku ni kah. Kak mak ambian. Tak kira boleh ke pasar. Aku beri salam boleh jawab boleh. Boleh ni kita terus kenal lebih ambian. Pas saya rasman. Eka mak ambian jombon. Pas saya lebur kan
1: ki. Okay.
0: Ini kah mun tadi barakan ni kah. Bisa tetapi bisa
1: ni kan? Insyaallah, insyaallah.
0: Bisa tetapi bisa. Berlak bola nambri salam kan ki. Padang-padang bisa hanya rezeki.
1: Saling hubungan
0: apa? Ternyata ni kan, saya beri salam ni kan eksportir. Tukang impor burung. Ternyata saya nerima salam. Tak tahu saya tegang berak bisa kebayi burung kan ki. Aku boy melalui tak tahu saya cuba dan ni kan bisa. Nah, pas tetapi persaudaraan ni kan pas baraka.
1: Laras.
0: Baraka pas kerja sama pas. Subhanallah. Nika cuma dari salam nika. Luar biasa. Mangkan nika termasuk hakul muslimi alal muslimi khamsun. Pertama, raddus salam. Yang kedua, wa'iyadatul marid, menjenguk yang sakit. Jadi, mun bere yang sakit nika
1: nyaput.
0: Nyaput.
1: Engke.
0: Esaput si sakit. Pas abri tua. Atua aki. Allahumma rabban nas athibil ba'sa. Isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb pemelihara sakapina manusia. Paisaka kita ditan bulan nikah. Isfi. Paisaka kita berus ya Allah. Pas mun becet pun berus, semoga tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Tetapi mun becet berus, pecek berus ya Allah. Ini ser orang nikah. Nah, ini kemun orang pun nyaput pas satua. Kan penghargaan orang ini ke lain. Pas artinya beres kasa, saya tak meninggalkan penyakit lain.
1: Penyakit lain,
0: ini ke tua, ini ke Masya Allah. Ini ke sikap yang dua. Han orang Muslim terhadap Muslim yang lain. Sikap yang telok, wattiba'ul janaiz. Sikap yang telok kasa, mengantarkan jenazah. Timun beda serbu ngomor. Betul ya terakhir sampai ke kuburan. Tekak pun ni ke fardu kifayah. Tapi ni menunjukkan adab.
1: Adab.
0: Sayang benih bekton ki odi. Tekak pun serbu ngomor. Depak ke bekton nak ya terakhir. Pas depak ke kuburan itu ah.
1: Itu akhir.
0: Eben tak kira ampun ke Allah. Allahumma fir lahu wa sabbithu. Ya Allah. Ampun, ya dari tahun bulan nikah, ya Allah. Ya Allah, tetap pak iman. Tetapi tanya kibik malaikat, pertanyaan nanti kepas cik tepak, cik sayin.
1: Ibarin gempang,
0: ajawab. Nikah perlu nikah. Kenapa tak perlu apa-apa yang sebeli kuburan nikah.
1: Perlu dua menolak.
0: Perlu dua, tapi perlu dari tanah terakhir.
1: Nah,
0: nikah hak nikah. Han orang yang sedo umur nikah, kau orang yang odi suruh terakhir. Kuburan nikah sah. Nah, sikap yang empat. Wa ijabatu dakwah pas memenuhi undangan. Mun nyoceng bian datang. Ni serukin kamu tak datang. Pulang kasa ajam pun kada sambeli.
1: Kada sambeli.
0: Kan ki.
1: Dan kadang umpamana sing nyoceng ni pas sering tak endi. Ni ka mun tak datang kan anu nispa pa.
0: Nispa. Ngapa
1: kok pulang tak endi nyoceng rumah tak datang kan sekak dinto iki.
0: Ki nambah tu. Pas berprasangka orang sing nyoceng kasa anak pun tak datang. Oh tu nak orang nikah nyempat taki mun bajet junceng mi dretan datang. Pola mi dretan cet-cet ndik keperluan. Itro mi tua nah kan senikah. Karena saling mendoakan ni kan memang dianjurkan. Nah pas saya terakhir watasmitul atis mentasmit yang bersin. Artinya menjawab yang bersin ingat si gelek asa. Mun bada saya bersin acim ba mana pas ngucak alhamdulillah. Pas saya ngedingaki yarhamkallah. Pas saya aciman kele, ajawab boleh, yahdikumullah, wa yuslih balakum. Kemuka Allah beri apa tunjuk kembian, pas kemuka Allah nikah mampu kusa, keadaan nambian.
1: Saya, Ustaz, Masya Allah, luar biasa nikah. Jadi banyak hal-hal se mendatangkan kesayangan dek ten kulo sareng panjenengan munabi ten kulo sareng panjenengan nika saling beradab kepada sesama muslim kan sekak dinto Ustaz niki tak langkung Ustaz mengingat bekto nampon tak ngitinaki kacetretan sate jismi murje kerana cukup sekak dinto pepangkian ten kulo sareng panjenengan lebet kesempatan saat semakin seporan demi berdet selalu pada terima kasih atas kebersamaan panjenengan. Kelaban diakhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari ketidakikhlasan, hati yang selamat dari riya, hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang, hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur, dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan. Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul Iman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Senin 22 Juni 2026 pukul 12.40 menit bersama saya, Rio. Sebanyak 62% jamaah haji Indonesia telah tiba kembali di tanah air hingga Sabtu 20 Juni lalu. Hal itu disampaikan Maria Assegaf, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh. Melansir antara, secara akumulatif sebanyak 329 kloter telah mendarat di Indonesia membawa sekitar 127.000 jamaah dan sekitar 1.300 petugas, sehingga total yang sudah kembali mencapai sekitar 129.000 orang. Maria mengimbau jamaah untuk tetap waspada menjelang kepulangan, terutama dalam menjaga paspor, kartu identitas haji, boarding pass, dan dokumen penting lainnya. Kemenhaj juga mengapresiasi kepatuhan jamaah yang tidak membawa air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin. Pihaknya memastikan air zam-zam akan dibagikan secara resmi di masing-masing debarkasi setibanya di Indonesia. Sebanyak 16 ton sampah berhasil diangkat dari Kali Tebu, Surabaya dalam operasi pembersihan yang dilakukan oleh tim Mission for Zero Plastic Leakage atau MOZAIK dari Ecological Observation and Wetland Conservation atau ICOTON pada Sabtu dan Ahad 20 hingga 21 Juni kemarin. Mengutip suara surabaya.net, Alaika Rahmatullah, manajer data dan informasi program Mozaik ECOTON mengatakan, sampah yang dicegah masuk ke Selat Madura itu didominasi kemasan makanan dan minuman berbahan plastik, saset, botol air minum dalam kemasan, serta styrofoam. Dengan kondisi itu, ia menekankan perlunya masyarakat mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dari sumbernya. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan seharian dan ada potensi hujan intensitas ringan. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Madai Tour and Travel. Tersedia paket umroh super hemat dengan jarak hotel kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. harga mulai Rp28.900.000. Segera daftar sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08138240846. Saya Rio pamit undur diri, jaga iman, jaga imun, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Saat ini, semangat menuntut ilmu agama semakin meningkat. Kajian mudah diakses dan banyak kaum muslimin mulai belajar. Namun, tidak sedikit yang hanya semangat di awal, lalu perlahan berhenti di tengah jalan. Rasa malas, kurang fokus, dan hilangnya motivasi menjadi tantangan dalam perjalanan menuntut ilmu. Lalu, bagaimana agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang kiat menuntut ilmu dengan kesungguhan.
4: Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu. Niatnya karena Allah. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu. Ada kemauan yang keras. Iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan cuma mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya. Yaitu dengan niat yang benar. Dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia itu membaca. Melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka. Semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita. Paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu. Walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Tapi dengan membaca contoh-contoh sirah mereka, para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam diri kita. Berupa apa? Motivasi. Maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu diantara adalah untuk memberikan motivasi pada kita. Dorongan pada diri kita. Penyemangat. Tidak hanya sekedar datang, di majelis setiap hari datang. Itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur, kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu, bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka dalam menuntut ilmu. Ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak mempunyai kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Maka dia selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kelima, mencari teman yang baik. Yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, Masya Allah. Saling ingat-mengingatkan. Saling memberikan semangat. Ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap. Kedipan mata, dibohongi pandangan orang, tahu-tahu muncul sesuatu. Ilmu ini bukan sulap. Tetapi dia adalah sesuatu yang harus dicari, dituntut. Membutuhkan kesabaran. Membutuhkan waktu yang panjang. Itu ilmu. Maka harus sabar. Kadang-kadang menghafal, lupa lagi. Hafal lagi, lupa lagi, hafal lagi. Terus, jangan putus asa. Insya Allah suatu saat dia akan menghafalnya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Menuntut ilmu bukan hanya tentang memulai, tetapi tentang bertahan dan terus melangkah. Mari kita perbaiki niat, kuatkan tekad, dan bersabar dalam proses belajar. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadi penuntut ilmu yang istiqomah.
5: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Bismillah.

0: بعده يؤمنون.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, thumma amma ba'd. Para pamirsa, kakung saha putri rahimani wa rahimakumullah, nerusakan pembahasan kitab Sahihu At-Targhib, kitab At-Targhib wa At-Tarhib, karya ini pun al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, ingkang dipun tashih dening Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hadis ingkang nomor 571 saking kitab menikah.

La tusyrik billahi syai'a. Jok sampai sampean berbuat syirik. Wa in kutita, walaupun sampean dicincin. Walaupun sampean dicacah. Walaupun sampean dipiloro, disiksa. Wa hurrikta, walaupun sampean diobong binari ganti geni. Menika sampean kita bahas kalimat menika wonten ing pertemuan ingkang sampun. Wala lan aja taksi maksiat sampean. Walidaika ing wong tuwa lurumu. Jo sampe sampean maksiat marang wong tuwa lurumu. Wain walaupun amaroga wong tua lur memerintah sampean antakola ninggal ni min ahlika saking keluargamu wa dunia kalan bandamu fatakola tinggal no selen tinggal no tak atau wong tua lur. Sebab anak bujumu, kalau sampean kenal anak bujumu si pirang dino. Sebab jasa nih anak bujumu sepiro. Tapi wong tuamu, napa malih menawi wong tuamu pertimbangan pun syar'i wajib taat. Selagi ini duduk maksiat. Walalan ojo tasrobana pisan-pisan seliramu ngombe khomron ing khomer. Khomer sing nutupi akal. Dadek ini pelaku ini pun karo wong gendeng rakyat beda nih. Sebab al-khomru kuluma khomer al-akra. Walaupun ujude duduk barang sing nak diombe. Ujude pil misalnya double L, lolok-lolok, sabu-sabu, kembang kecubung, jamur teletong, sedaya ingkang saged dadek nih, ilangnya akal menika khamr. Walaupun nyuwun sewu, walaupun wujudnya gelegere komik menawi dicampur kalian degan. Wal iyadu billah. Oplosan. Fa innaha mungko sak temene khamer iku miftahu kulli syarrin. Gerbang kunci kulli syarrin saben-saben kahanan. Tiang niku wis mlebu. Buka ganti khomer kunci ini sembarang kealanan bakal merutuk di tengpian baik bakal mudah dia lakukan waliyatubillah walanonojo tatrukana pisan-pisan sama ninggalnya sholat daing sholat jo ninggalnya sholat ya mutaamidan kanti sengojo jo sampe ninggalin sholat kanti sengojo paman menggosapani wangi fa'ala dhalik paman menggosapani wangi fa'ala dhalik sing lakoni iku ninggalin sholat kanti sengojo ya yeah. Fakat mongko yakit men, temen bari aku sucul. Us lepas. Zimmatullah jaminani Allah. Wa zimmatu rasulih lan jaminani rasulih. Us lepas jaminani Allah. Lan jaminani rasulih sallallahu alaihi wasallam.

0: rawah sabun riatakan hu ing hadis sapa At-Tabrani wal Imam At-Tabrani. Hadis menika kariyataken dening al Imam At-Tabrani ing dalam kitab Al-Mu'jam. Wa filan ing dalam isnadihi sanadipun Yazid bin Sinan Az-Zahrawani. Yazid bin Sinan nam Az-Zahrawani. Allah Ta'ala alam. Hadis menika kata sedaipun Syekh Al-Albani rahimahu ta'ala, hadisun hasanun li ghairihi, merupakan hadis hasan li ghairihi. Muncai makna hadis menika. Wadani hadis menika jenna bidawuh, walaupun sampun kita bahas wonten ing pertemuan ingkang sampun Fadzakir inna fa'ati zikra. Selalu kita ngilingakan. Pertama, wonten ing hadis menika kanjeng Nabi dawuh, la tusyrik billahi syai'ah. Cuk sampai berbuat syirik. Wa in kutikta wa khurrikta. Walaupun sampai dicel-cel. Disiksa, dipiloro. Diketoki, didi. Wa khurrikta lan sampai diopo. Dipun khususakan talih perkawis menika diobong kalau diketoki dimutilasi duduk ini Allah roni mergo disiksa kan di model siksaan menika luwih terus-terusan terici diketoki sikil diketoki hirung diketoki kuping diketoki aja sampai ninggal nih sholat aja sampai berbuat syirik. Hadis menika nerangaken nggih wajibipun tauhid lan wajibipun kita kekeh gundeli tauhid walaupun nyun sewu disiksa dipiloro kan disiksa lan piloro mekaten lan boten wonten keringanan ninggal ni syirik walaupun kondisi ni mekaten. Waliyadu billah. Wala ta'si walidek. Cuk sampai maasiat ni ngong puluru. Wa in amaraka anta takhalla min ahlika wa dunjiaka. Katakanlah, walaupun wong tua luru memerintah sampean ninggal nih keluargamu, ninggal nih bandamu. Maksudnya pun taatlah yang wong tuamu. Selagi ini perintah wong tuamu duduk maksiat, mungkin bukan maksiat. Sebab anak lan bondo ni anak niku darpe wong tua. Tawa meluka li abik sampean dan bondomu dari pewong tuamu. Anapun hari kali ini wong tua luru niki merintah nih berbuat maksiat baru sebab tujuan kita taat datang wong tua luru dalam rangka syukur datang Allah Ta'ala. Ganti syukur yang mau berluru. Allah Ta'ala dawuh. Anishkuli wali wali daik. Syukur yang mau berluru. Kau syukur marang ingsun. Anishkur syukur wali marang ingsun wali wali daik. Dan mau berluru. Sehingga ini lah kok mau tua merintah maksiat. Mungkin parang kita mentaati. Utamanya menawang pulurung merintah supaya berbuat syirik. Allah Ta'ala dawuh, wa in jahadaka ala antusyrika bima laisa laka bi'ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa wa in jahadaka wa uang pulurumu maksoram ya ala antusyrika bi berbuat syirik. Wa in jahadaka ala antusyrika bi jahadaka ala antusyrika bi ma laysa laka bi ilmun, sing ana ilmune fala tuti'huma, ojo taat. Sebab mboten mungkin Allah Ta'ala nuruni dalil kangge kesyirikan. Ora enek dalil kangge kesyirikan, enek dalil harame syirik. Walaupun sing perintah wong tuwa loro haram, nah ati wong tuwa loro ing dalem kesyirikan, Allah Ta'ala dawuh fala tuti'huma, ojo ditaati. Ningun sewu, walaupun wong tuwa loro menika mboten ditaati hari kalane perintah syirik, indal muliani tetap wajib dipuntaati selagi ini mboten maksiat. Tetap kita gauli wong tuwa loro kanthi sae. Dawuh Allah Ta'ala wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, bergauli wong tuwa loro kanthi sae. Iki sing aku ahli sunnah, iki sing aku salafi, sing dadi anak kangge wong tuwa loro ni. Tambah ilmu kula telah panjenengan sami, kudune tambah bekti kita nyang wong tuwa. Kudune tambah taat kita nyang wong tuwa. Selagi ni wong tuwa mboten perintah kangge kemaksiatan. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, bergaul ganti syai, menggauli tiang sepah kali ganti syai. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya Allah Ta'ala alam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken ngenani mboten parengipun kita taat dateng sejejere makhluk ing dalem maksiat. Taibun Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'asyatil khalik, la ta'ata orang-orang ta'at li makhlukin kaki makhluk fi ma'asyatil khalik, dari ma'asyat datang Allah Ta'ala al khalik. Wallahu ta'ala ala. Tentu ini pun menawi menikah kaitan ini pun kalian suami, sebab negeri hadis menika pertanyaan saking seorang lelaki. Tetapi ini menawi menika saking kangge wong wadon, tak ada teng suami menika dipun disiaken daripada tak ada menteng wong tuwa loro, selagi ini mboten maksiat menteng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kula nasihati dateng sedoyo, sedoyo wong lanang sing aku sebagai suami, walaupun ketaatan bojomu yang sampean jadi kunci, tapi aja sampai jenenge wong lanang ngalang-ngalangi bojomu berbuat baik bekti yang wong tuwa loro. Wallahu ta'ala alam. Lajeng terusipun dawuh, wala tasrabanna khamran fa innaha miftahu kulli syarr, jok sampe ngombe khamr, sebab khamr itu miftahu kulli syarr, kunci saben-saben kalan. Sebab tiang niku wis kadung ngombe khamr dadi ngopler ilang akali. Ya lek wis ilang akali, dia mesti tumiba inggal berbagai macam kemaksiatan sing ora mungkin dilakoni hari kalane pikire waras. Sehingga ini Rasulullah SAW dawuhaken wonten hadis menika, bilih khamr merupakan miftahu kulli syarr. Dipun ceritakan wonten ing sawijinipun athar, enten tiyang niku dipaksa milih salah siji saking telung perkara. Siji, kon minum khamr. Loro, utawa zina, telu utawa mateni. Nek gak gelem bakal dipateni. Bingung. Zina haram. Bingung. Mateni haram. Mario Haram. Akhirnya pun cerita, ya Mbak Emilie sing menurut pikirane luwih eneng, lan paling eneng, ngombe khamer. Tapi nyatane nyuwun sewu, kados dipun doakan dari hadis menika. Bar ngombe khamer kopler, bar kopler zina, bar zina mateni. Sebab nopo khamer menika kunci. Sing dadekne tiang niku wis kuncine dibuka. Kunci khabais sehingga ini tiang mbak itu mibuin dalam perkoro-perkoro haram lintule sing luweh nemen. Muka-muka Allah Ta'ala joko ngreksa ulo dalah panjenengan sami ugi sedaya kaum muslimin ya mugia dipun joko ngreksa kulo dalah panjenengan sedaya ugi sedaya kaum muslimin dan keturunan kita saking kehinaan mereka. Saking bosok ni pikir, gendek ni akal. Enen onen-onen, saking tiang Arab dawahkan, alias ahilah jumunin menakin, wong sing waras opo enek sing berusaha jadi wong gendeng. Tapi nyatane wonten, sinten niku, tiang sing minum khamer, menikolah sing waras pengen jadi gendeng. Waliyadubillah. Walah tetrukan nah jok pisang-pisang siramu ninggal nih sholat dan sholat mutamidan kanti sengojo jok sampai ninggal nih sholat kanti sengojo sebab nopo sebab sholat merupakan sak gede-gede ni rukun Islam sak bibari pun syahadatih bahkan kata sang dalil-dalil ingin menyebutkan bahaya tiang si ninggal ni sholat kandi sengaja. Ingin ramun kita bahas. Ibu di sebagian saking ulama wonten ingin dawahkan wong si ninggal ni sholat kandi sengaja. Mereka tahu kumi kafir. Kata sangat dalil ingin terangkan mukatap. Mereka merupakan ancaman. Ingin ngomong. Kandi tiang sing wani ninggalnya sholat kanti sengojo. Ya. Di Nabi Dawuh. Waman tarakaha fa'ana dhalika. Faqad bari'an min huzimatullahi wa rasulih. Siapa nih wongnya sing ninggal nih. Ngakon apa ninggalnya sholat. Kanti sengojo. Dewis. Utul saking biambai. Zimatullah. Jaminan saking Allah, keamanan saking Allah, wa rasulih lan rasulipun. Maksudipun doh menika, sapane wong sing ninggalne salat kanthi sengaja, berarti piyambake wis metu uwal cepung saking jaminane Allah. Yeah. Lan menika merupakan ancaman ingkang sangat panggil tiang ingkang ninggalakan sholat kata samun kita terangkan wonten ing pertemuan ingkang sampun sebagian saking ulama dawahkan yukhazu minhu kapundut saking dawi kancing Nabi sihatu mazhaba ilahi Syafi'i beneri pendapat Imam Syafi'i. Datang apa kok ngaten? Ya? Mingkot li tariki salah wong sing ninggal ni sholat berhak dipateni. Dawe Imam Syafi'i. Bisar dihikanti syaratipun. Jadi wong sing ninggal ni sholat. Kanti syarat-syarat ingkang terpenuhi. Dawe Imam Syafi'i. Ninggal ni sholat kanti sengaja. Menang dipateni. Lain apa mu'atan? Menurut ni. Lianna man lazama bara'ata al-zimmah min lazimi bara'ati al-zimmah al-ihdar. Lianna sebab min termasuk lazimi konsekuensi bara'ati al-zimmah utule jaminan utule dekengan saking Allah al-ihdar wenangi dipateni al-ihdar ditumbahkan maksudipun dikotil kan di pembunuhan. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagian saking ulama wonten ingkang dawuhaken mengatakan sorokal kafiri. Sebab wis ucul jaminan saking Allah. Sorot yang niku dadi kal kafir, padha karo wong kafir. Allazi la dzimmata lahu sing gak ana jaminan. Fi'lan secara kenyataan. Fa inna tarkas salati muta'ammidan min khisalihim. Sebab ninggal ni soal ganti sengaja niku termasuk raikone wong kafir. Ninggal ni soal ganti sengaja termasuk ciri ni wong kafir. Wal iyadu billah. Min khisalihim termasuk ciri ni wong kafir. Ninggal ni salat. Bahkan sebagian saking ulama wonten dawuh ngeten, idza qatalahu insanun la syai'a alaih. Kalimat Rasulih, wong sing ninggal ni salat dari adminhu, ucul saking dia baik zimmatullahi wa rasulih, jaminan saking Allah dan jaminan saking Rasul. Apa maksudipun? Ya dibateni karo sapa wae. La syai'a alaihi, sing mateni ora salah. Wa sara bidzalika muhdarud dam. Wong sing ninggalne salat niku sara dadi bidzalika kanthi piyambake ninggalne salat muhdarud dam. Getih mboten terjaga. Getih sia-sia. Nah, wa hadza yu'ayyidu qaul az-zahid ila qatli tarikis salah. Hadis mereka mengatakan pendapat pun tiang ingang berpendapat seperti Imam Syafi'i, wong sing ninggalin salat kau dipateni. Waktu kembali bicara nih di penjara selama telung dino, saben-saben waktu sholat di kokon sholat tidak orang dipateni. Sampai kenepi telung dino panggah tidak kau melakukan sholat dipateni. Sebab nopo dari admin hudzimatullahi wa rasulih. Beberapa faedah yang akan budut saking hadis menika sepindah. Pilih tauhid menika a'zamul wajibat. Tauhid merupakan kewajiban yang paling gede. Mulanya Kanjeng Nabi dawuhaken pertama kali, la tusyrik billah. Larangan berbuat syirik maknanipun perintah supaya mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebab di anna nahya ani syai'i amrun bizidihi. Niku kaidah usuliyah. Syariat ari kalane melarang dari sesuatu maksudipun perintah supaya kita ngakoni lawanipun. Melarang dari sesuatu perintah untuk melaksanakan lawannya. Larangan saking syirik maksudipun perintah supaya mentakhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan. Dan mundane hadis menika nerangaken ugi wajibipun kita kekeh goceli tauhid menika walaupun dalam kondisi bagaimanapun. Wajib kekeh goceli tauhid menika walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Nomor kali tahrimu syirki mutlakan, haramipun berbuat syirik mutlakan secara mutlak lan boten parang kita melaksanakan lakon itu syirikan walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Walau benar di cincang-cincang, walau benar di cacah, sehingga di cacah lorone tenan, perih pedih, iyumnya terus-terusan, semantan kita lo diancam tadi diopong, ojo sampai terjumus yang dalam syirik batang Allah Ta'ala. Dalam hadis menika ugi nerangaken gedhe ni kaki pun wong tua loro, gedhe ni kaki wong tua loro. Ingin di wonten hadis menika Rasulullah SAW gandengaken kaki wong tua loro kalian kaki pun Allah Ta'ala. Jok sirik, jok maksiat para wong tua loro, cuk duroko manang tu Allah. Hadis menikah katus tu pun Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha lamis netepakan sapa rabbuka Allah ta'ala peringiranmu. Alla ta'budu ojo sampe segera mengibadah. Illa kejobo iyyahu mung dateng Allah. Ojo sampe beribadah kejobo namung dateng. Wa bil walidaini ihsana. Lan akeh bagus marang wong tuwa loro. Mencakup ihsan qauli, ihsan fi'li, berbuat baik ucapan, kanthi ucapan sing sae, kanthi kalimat sing sae, nggih, kanthi bahasa sing sae. Nggih, umpama krama-krama sing inggil, usahane aja ngoko nyang wong tuamu. Makatan digandeng nih hakipun wong tua kalian hakipun Allah taala mergo gedhe nih hak wong tua loro. Ing salah sijipun batasan ing dalam ketaatan nang wong tua loro dipun batasi ing dalam sakliyane maksiat dateng Allah. Bahkan wonten ayat surat Luqman ingkang kawula aturaken, wa in jahadaka wong tua muluru makso sampean boten namung merendah tapi makso jahadaka niku makso berbuat jelek aja sampe ditaati ning wa semono jenenge wong tua duwe hak walaupun ngajak syirik walaupun makso syirik aja ditaati ning wa semono tetep wajib kita bergaul yang wong tua lo ganti say menawa-menawa Allah Ta'ala paling pitutuk datang tiang sepuh kekalih kita nikmat ingkang agung saking nikmat-nikmatipun Allah menawi anak dadi jalaran wong tua pikatuk pitutuk saking Allah Ta'ala mugi Allah Ta'ala ndadosaken kula adalah panjenengan sami sedaya anak dia sebab wong tua ngalapi tuduh saking Allah Ta'ala ganti kesabaran anak ganti bekti ni anak ini sing rumong sowis tui ngaji ya dia saman wong sing bekti datang wong tua lor dan termasuk manfaat ilmu ingkang Allah Ta'ala paring datang kita lek kita semakin dangu boleh ngenali aku mau menikah. Orang jadi kejepo semakin taat, semakin tunduk, semakin patuh, semakin tazim teng wong tua loro. Allah Ta'ala nyebutakan, ngenani Nabi Allah Isa alaihissalam, lan ngenani Nabi Allah Yahya alaihissalam. Ngenani Nabi Allah Yahya alaihissalam, wa barram biwalidayya, walam yaj'alni jab. Orang asyia dan aku selalu bekti dengan wong tua loro Yahya cik kini wong tua loro nih Zakaria dan ibu-ibu pun Yahya ini Nabi Allah Isa AS wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya dan selalu bekti nang ibuku sebab Nabi Allah Isa Islam mboten kagungan kejawi ibu maksudipun kali ayat kala wau nerangaken dhateng kula adalah panjenengan sami walaupun kaya ngopo derajat sing wis digayuh karo sing jenenge anak bekti nang wong tua loro menika mboten bakal kubur. Walaupun anak wis dadi nabi, walaupun anak wis dadi rasul. Wajiban bekti yang wong tua mboten bakal gugur. Walaupun anak wis dadi kus, walaupun anak wis dadi ustaz. Walaupun anak wis dadi kiai. Mboten gugur kewajiban bekti yang wong tua loro. Wa barram bi walidati daipun Isa alaihissalam. Wa barram bi walidayya dai Isa Yahya alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran asiyya daripun Yahya, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya daripun Isa alaihi salam. Ya, mengatakan ingkang salajengipun tahrimul khamri haramipun khamr wa bayanu hikmati lan wonten hadis menika haramipun khamr lan dipun jelasaken lha nyapa kok khamr dikampuk dipun haramaken dipun jelasaken ing dalam hadis kalau wau sak temeni khamr merupakan tali simpul sedaya kalanan miftahku lisyar sehingga ini orang-orang orang Jawa ini nolimo menikah sedaya satu sama lain terikat minum maling madat madon minum madat madon maling napa male mungkin musik mualimo nah madat madon minum main nah satu sama lain saling berhubungan wal iyadzu billah lajeng wonten ing hadis menika ugi nerangaken gedene kipun salat lan sak temene tiyang sing ninggalaken salat termasuk dosa ne gedhe sak gedhe-gedhene dosa bahkan ninggalaken salat merupakan sebab tiyang menika hancur ing budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawahkan tiang sing ninggal nih sholat kanti sengojo sengojo lagi sici karo lek keturun sici karo lek lali apa nih nah bari aku sucul anhu saking biabak izimatullahi wa rasuli jaminan saking Allah penjagaan saking Allah penjagaan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir faedah yang terakhir kapun dosa yang nanti semenika sampurnane wasiate Rasulullah SAW dari hadis semenika ini hadis semenika merupakan wasiat yang sampurna sak sampurnane sak sampurna sampurnane wasiat ingin di nanti hadis semenika itu menjawabkan ini khaisu jama'at baina haqqillah ing bundi ing dalam wasiat menikah ngempalakan baina antarane hakilah hakipun Allah tauhid hakullah larangan saking si berarti perintah supaya mugemi tauhid mugemi hak Allah wa baina hakil ibad lan antara hakipun menungso hakipun kawula nggih menikah wala ta'si walidai ojo sampai maksiat yang wong tuwa loro berarti perintah supaya biru walidai taat marang wong tuwa loro ya lan ugi wonten ing wasiat menika bimbingan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bimbingan saking Rasulullah sallam supados nyuceni jiwa kanti ninggalaken khamr bersihkan jiwamu dari khamr sebab tiang Nikolaus ningelui barang sing jenenge khamr datekne rusak datekne bias binasa datekne bosok datekne gedeng wal iyadzu billah dan wonten ing hadis menika nerangaken wajibipun supados kita netepi ngibadah dhateng Allah taala. Kanthi akan sholat lan hak-hakipun sholat wallahu subhanahu wa ta'ala alam dan ojo sampai ninggalakan sholat mengatakan Bu Bilih menapa ingkang sakit ke Allah aturakan sebab merusakkan pembahasan hadis ingkang sarjengipun menika wektalipun meluakkan wektal ingkang rati panjang sebab membedahkan penjelasan mengatakan Bu Bilih ingkang sakit ke Allah aturakan mungkin bermanfaat mungkin Allah Ta'ala datasakan kula adalah panjenengan suami sakit ngipemi wasiatipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menika. Jadi kita ahli tauhid, jangan sampai kita terjerumus ing dalam kesyirikan. Mungkin-mungkin Allah Ta'ala ndadosaken sedaya ingkang kita temoni. Saking sinten kemawon ingkang kita temoni. Ini kan dukung, nyungkuyung, biantu kula adalah panjenengan sami kangge jaga tauhid kula wau. Bimbing ing dalam ketauhidan. Dan mungkin-mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala paling anugerah dumateng kula adalah panjenengan sami. Dadi kita anak sing bekti yang wong tua loro. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seketik kula matur. Sampean kula adalah panjenengan sami. Walaupun dadi anak sing bekti, sak bekti-bekti ni wong sing bekti yang wong tua loro. Dadi anak sing apik sapi-apike anak nang wong tuwa loro ni. Sehingga ni maringi dateng wong tuwa loro napa pun sing didarepi lan dimiliki. Wallah kita mboten bakal saged bales kesaingan wong tuwa loro kula adalah panjenengan sami. Sebab sedoyo kesaingan kula adalah panjenengan sami. Taati bektini kula adalah panjenengan sami mboten lepas saking jasanipun wong puluru kita kejawi menawi satu kondisi yang Nabi dawuhaken ora bakal anak iso males kesainane wong tua walaupun berbuat apa kejowo menawi anak nemoni wong tua dalam keadaan menjadi budak lajeng dipun tumbas lan merdeka bapak utawi ibu utawi wong tua loro niku wae. Selagi ini mboten mekaten anak ora bakal bisa membales kesaingan wong tua loro. Sehingga aja sampai kita dadi anak rumoso kakean goni sampean kula sami bekti yang wong tua. Wallahu ta'ala ala. Dan muka-muka Allah ta'ala paling dumateng sedaya kita keistiqomahan yang dalam netepi perintah Allah ta'ala dan syariatipun khususipun sholat luwih-luwih malih ninda akan sholat yang dalam berjamaah ojo sampai ditinggal nih. Sebab sholat berjamaah untuk masjid mereka merupakan sunanul huda jalan petunjuk dan ojo sampai mugi ojo sampai mugi Allah Ta'ala joko kulo telah panjenengan sami uki sedaya kaum muslimin dan turun kulo turun panjenengan sedaya kaum muslimin saking kehinaanipun ngombe khamar lan sedaya menapa ingkang semisal kalian khamar. Boh niku sabu-sabu, boh niku pekopo, boh niku oplosan, boh niku kokain, boh niku heroin, boh niku whisky, boh niku topi miring, boh niku nopo mawon ingkang sakit ngilangi akal. Mugi Allah Ta'ala njogo kersa kula telah panjenengan sami. Ugi turun kita lan turun kaum muslimin saking kehinaan kata. Sebab Nabi dawuhaken ana hadis kala wau saat temani dewe merupakan miftahu kulli syar kunci kabehane kahanan. Rasulullah Ta'ala al-istiqamah ta'ala din wa ahlus sunnah. Wa subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakal iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakraha an yuqdhafa fi an-nar." Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali pada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
6: Satu hal yang harus kita sadari, sebagian besar kaum muslimin, kita tidak menuduh, tapi itu nyata dan bukti. Kita itu setiap hari umumnya punya HP, dan kita melihat HP ini tidak cukup setengah jam. Pergi kita bawa, ya, bahkan juga ke WC juga kita bawa, di mana-mana. Dan kita lihat, kita dengarkan, kita baca. Sudahkah kita membaca Al-Quran? Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Karena nikmat lisan ini nikmat kalau kita gunakan untuk yang diridhai oleh Allah. Nikmat mata ini nikmat kalau kita gunakan untuk melihat firman-Nya Allah.
7: Karena Islam adalah agama yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah adalah dalil dari Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dalam Islam ini senantiasa didasari oleh dalil, oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
8: Ya ayyuhal ladhina amanu inna kathiran minal ahbari wal ruhbani la yakuluna

0: Masalah foto memang ada khilaf di antara para ulama, ya. Ada yang membolehkannya, ada yang tidak membolehkannya. Meskipun itu yang rajih membolehkannya jika diperlukan, ya. Membolehkannya jika diperlukannya foto, ya, foto. Beda, berbeda dengan digital. Kalau digital itu berbeda. Di digital, ya, foto digital yang masih ada di HP, semuanya itu berbeda hukumannya. Ini hampir kebanyakan ulama atau bahkan seluruh ulama tidak melarangnya. Ini kaitan dengan yang sudah tercetak, ya, yang sudah tercetak. Foto yang sudah tercetak ada hilang di antara para ulama. Namun yang rajih, yang lebih kuat, pendapat yang kuat itu membolehkannya jika diperlukan. Membolehkannya jika diperlukan. Adapun memajangnya di dinding, ya, memang tidak boleh. Apa faedahnya? Justru bisa menjadi ain di situ dan lain sebagainya. Tetapi meletakkannya di album itu boleh-boleh saja, ya. Sebagaimana pendapat yang kuat bolehnya foto untuk hajah, maka memang apabila foto-foto itu hajah di situ memang diperlukan. Memang meletakkannya adalah di album, ya, di buku, album buku sendiri itu gitu. Memang seperti itu. Jadi sekali lagi ini pembahasan masalah khilaf, namun yang masih saya ikuti itu pendapat yang membolehkan foto karena hajah, maka menyimpannya juga boleh. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Nah, berkaitan dengan asuransi jasa raja karena kecelakaan yang diuruskan oleh polisi. Pertama di sini untuk ya asuransi, untuk asuransi kecelakaan. Ada perbedaan untuk asuransi yang diatur oleh pemerintah dengan yang swasta. Kalau itu merupakan dari swasta, yang itu yang jelas umumnya adalah bermasalah. Namun untuk asuransi yang diuruskan oleh pemerintah misalnya, dan itu sudah diberikan kepada siapa saja yang mengalami kecelakaan. Untuk asuransi, ya tadi hampir sama, kalau memang itu asuransinya dari pengurusan SIM, biasanya otomatis ikut asuransi, sehingga dia berhak untuk mendapatkannya. Kalau memang itu diatur dalam asuransi konvensional atau komersil, maka hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Tapi kalau sudah diuruskan dan mendapatkannya, kalau termasuk orang yang mampu, maka lebih baik dia hanya mengambil sesuai dengan biaya yang pernah dibayarkan ketika membayar asuransi. Adapun sisanya, maka bisa ketika diambil bukan untuk diri sendiri, namun diberikan kepada orang miskin atau maslahat umum. Namun apabila termasuk orang yang kurang mampu atau layak untuk mendapatkan bantuan, maka boleh baginya untuk memanfaatkan seluruh asuransi yang sudah diberikan kepadanya, yang tadi yang diuruskan oleh polisi. Wallahu ta'ala alam.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya, atau karena seorang wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya itu ke arah apa yang ditujunya. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari, dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, dalam dua kitab sahih mereka yang merupakan dua kitab hadis yang paling sahih.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
0: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing, saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi, dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada lama singkat sebelum ini saya menyebutkan empat hal yang hendaknya dimiliki oleh seorang mukmin. Maka insyaAllah saya akan menguraikan satu persatu dalam lama singkat berikut ini. Yang pertama tentang al-iman, yang mana seorang mukmin ketika dia telah diberikan satu nikmat oleh Allah berupa iman, hendaknya dia mempertahankannya, dia menjaganya. Karena iman adalah landasan bagi semua perbuatan baik, amal-amal yang dikerjakannya semua harus berlandaskan kepada iman. Karena tanpa iman, maka amal-amal seorang, amal kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat atau seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayu amalin afdal?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Imanun billahi wa rasulihi." Bahwa amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Maka iman adalah landasan, imanlah sesuatu modal yang harus kita miliki dan kita pertahankan apabila Allah telah menganugerahkan kita keimanan tersebut. Iman ini hendaknya dijaga dan dipelihara dengan kita mengamalkan amal-amal kebajikan dan amal soleh. Iman harus dipupuk, karena iman bisa bertambah dan juga dia bisa berkurang. Dia akan bertambah dengan amal soleh, dia akan bertambah dengan ma'rifatullah, dia akan bertambah dengan keyakinan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita melakukan sebab-sebab agar bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang beriman dan beramal saleh. Ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita wujudkan, kita perindah iman itu dengan amal perbuatan, dengan wujudkan amal dan kehidupan kita. Karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal saleh. Kemudian juga kita melihat bahwa iman, bagaimana saya sebutkan tadi, dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Dia akan bertambah dengan amal-amal kebaikan dan dia bisa juga berkurang dengan maksiatan kepada Allah Ta'ala. Dan yang patut dipahami dan diketahui pula bahwa manusia ketika dia menginginkan satu amal kebaikan untuk dikerjakannya, apabila niatnya benar, maka Allah mencatat satu kebaikan baginya. Dan apabila dia amalkan, maka amal yang dikerjakan dalam iman itu akan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman lebih dari 70 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan, adalah persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, karena samalu adalah salah satu cabang dari keimanan. Bagaimana kita upayakan dalam kehidupan kita ini meningkatkan dan memperbanyak amalan-amalan, kalau bisa setiap cabang-cabang iman kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Aku lakukan ini hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semenit manfaat.
2: Jadi kenapa tidak boleh membuat patung-patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa? Karena itu bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam kitab qudsi, "Wa man adzallamu mimman dzaaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat seperti ciptaanku? Kata Ibnu Sa'imin, "Bahwa musyi'un lil adabi ma Allah." Kaman dadahu fi syar'i fala adzlama minhu wala ahadun fala ahada adzlama minhu. Ini termasuk adab kurang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan seorang yang menyaingi Allah dalam syariatnya. Jadi sebagaimana menyaingi Allah dalam syariatnya, termasuk dikatakan perbuatan yang zalim, maka begitu pula membuat gambar makhluk-makhluk bernyawa. Ini tidak sesuai dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perintahkan meninggalkan hal tadi untuk mewujudkan adab dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Semenit manfaat.
3: Harus kita bersungguh-sungguh, harus kita bekerja keras, harus kita mengajari anak kita, memperbaiki anak-anak kita, ya, memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka itu dengan dawam, dengan terus-menerus, dengan kontinu, dengan tak mengenal lelah. Karena tidak bisa pendidikan itu hanya dilakukan cuman sekali. Tidak bisa nasihat itu hanya dilakukan sekali. Butuh kontinuitas, butuh terus-menerus, ya. Karena pendidikan, mendidik anak, mengarahkan mereka itu adalah sebuah tanggung jawab, ya. Sebuah tanggung jawab yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jika kita melakukan pendidikan ini karena niat sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk melakukan dari tanggung jawab seorang orang tua, maka bisa bernilai sebuah ibadah. Sehingga kita harus terus melakukannya sampai anak kita menuju kebaikan, sampai diri kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.

Sunnah-sunnah fitrah kedua, berkumur-kumur dan istinsyak. Berkumur-kumur artinya memasukkan air ke dalam mulut lalu menggerakkannya di dalam mulut. Dan istinsyak adalah menghirup air dan memasukkannya ke dalam hidung. Ketiga, istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran atau najis yang menempel pada bagian kubul, kemaluan, dan dubur pantat dengan menggunakan air bersih. Keempat, memotong atau memendekkan kumis. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tampil indah dan menarik. Selain itu, menjadi tanda kebersihan dan sikap menyelisihi orang kafir. Kelima, memelihara jenggot. Maksudnya, membiarkannya tumbuh dan memanjang serta merawatnya. Hukum memotong jenggot. Memotong jenggot termasuk perbuatan yang diharamkan karena adanya perintah untuk memelihara dan memanjangkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya pendekkanlah kumis kalian dan peliharalah jenggot serta selisihilah orang-orang Majusi. Hadis riwayat Muslim. Keenam, istihdad. Istihdad adalah memotong bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Manfaat istihdad. Hasil penelitian menyebutkan bahwa memotong bulu-bulu di sekitar kemaluan dapat menyehatkan tubuh dan menambah kuat serta menyegarkan tubuh. Sebab semakin lebat dan panjang bulu-bulu tersebut akan mengakibatkan munculnya penyakit radang kulit yang akan mengganggu kesehatan tubuh. Ketujuh, khitan dan khifat. Khitan adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar bagi laki-laki. Sedangkan khifat adalah memotong daging yang menonjol di atas vagina atau biasa disebut dengan klitoris bagi wanita. Khitan diperintahkan bagi pria sedangkan khifat bagi wanita muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Athiyah yang artinya lukailah sedikit bagian klitoris wanita karena sesungguhnya ia membuat wajah semakin bersinar dan lebih membahagiakan pasangan. Hadis riwayat Al-Hakim. Manfaat khitan bagi pria adalah untuk menjaga kebersihan alat kelamin mereka sehingga tidak ada lagi kotoran yang menempel di leher kepala kemaluan yang tertutupi kulit. Sedangkan bagi wanita adalah agar mereka lebih tampak menarik dengan wajah yang berseri-seri. Kedelapan, memotong kuku, memotongnya dan tidak membiarkannya memanjang. Kesembilan, mencabut bulu ketiak, adalah mencabut bulu-bulu yang tumbuh di sekitarnya agar terlihat lebih bersih dan untuk menghilangkan bau tak sedap yang melekat pada bulu-bulu tersebut. Sepuluh, mencuci ruas-ruas jari jemari. Termasuk yang harus dibersihkan adalah kotoran-kotoran yang menempel pada daun telinga, leher, dan anggota tubuh lainnya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: ما يقال في المجلس.
0: بجاءً dalam majlis.
1: عن ابن عمر قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم.
0: Dari ابن عمر رضي الله تعالى عنهما diriwayatkan bahwa ia pernah bercerita dahulu pada masa hidup Rasulullah, dalam satu majlis saja bisa dihitung beliau mengucapkan zikir berikut hingga 100 kali sebelum bangkit.
1: Rabbighfirli wa tub alayy innaka antat tawwabul ghafur.
0: Ya Rabbi, ampunilah aku dan hapuslah dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Taubat lagi Maha Pengampun.
2: Ma yaquluhu fi raf'i ra'sihi min ar-ruku'i wa fi i'tidalihi.
3: Doa bangkit dari ruku' dan i'tidal.
4: Rabbana lakal hamd mil'a as-samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
3: Wahai Rob kami, bagimu segala puji. Aku memujimu dengan pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi. Sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu, wahai Rob, yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, dan kami seluruhnya adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, kecuali iman dan amal solehnya. Hanya darimu kekayaan itu.
2: Ma yaquluhu fi raf'i ra'sihi min ar-ruku'i wa fi i'tidalihi.
3: Doa bangkit dari ruku' dan i'tidal.
4: Rabbana lakal hamd mil'a as-samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd.
1: Addu'a'u idza aftara 'inda ahli bait.
0: Doa bila berbuka puasa di rumah orang lain.
1: Yaqul aftara 'indakum as-sha'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat 'alaykum al-mala'ika.
0: Di rumah kalian ini orang-orang yang melakukan puasa telah berbuka. Orang-orang yang saleh menyantap makanan kalian, dan para malaikat pun mendoakan kalian.
2: Ma yaqulu idza nazala al-matar.
4: Allahumma sayyiban nafi'a.
3: Doa apabila turun hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

mendapatkan wahyu tatkala di Gua Hira. Ya, kekhawatiran ada pada diri Nabi. Nabi pun kembali menemui istrinya di rumah. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Dan disebutkan juga beliau mengatakan, laqad khasitu ala nafsi, aku khawatir akan diriku. Lantas Khadijah, yang merupakan istri yang sangat mulia, istri yang cerdas, istri yang menopang suaminya baik dalam kondisi yang susah maupun dalam kondisi yang baik, Khadijah pun mengatakan, kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Ya, ini perkataan Khadijah yang juga merupakan persaksian bagaimana sosok baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Allah enggak akan menyia-nyiakanmu. Innaka latasilur rahim, karena engkau adalah seorang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Ya, wa tahmil al-kalla, dan engkau senantiasa senang membantu meringankan beban orang. Wa taksibul ma'duma, ya, dan engkau senantiasa membantu orang-orang yang lemah, memberikan kepada mereka orang-orang yang enggak punya, engkau senantiasa membantu mereka. Wa tukri ad-dhaifa, engkau juga adalah sosok yang mengagungkan seorang yang bertamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau juga orang yang senantiasa membantu, ya, orang yang tertimpa musibah, ya, engkau membantu hal-hal yang di atas kebenaran, dan seterusnya. Maka ini sudah menunjukkan persaksian bagaimana kebaikan-kebaikan akhlak mulia yang melekat pada Nabi itu enggak hanya satu tapi banyak. Sedangkan orang-orang Quraisy dahulu, ya, itu kalau orang disebut baik itu biasanya mereka itu hanya menonjol satu kebaikan saja, mungkin dermawan, ya, mungkin pemberani, ya, atau hal-hal yang lainnya. Tapi Nabi SAW itu terkumpul pada diri beliau akhlak-akhlak yang mulia jauh sejak dahulu kala.

0: Faedah Kajian.
1: Watak dunia itu fluktuatif, gampang berganti layar, dan sering berubah-ubah. Dan dunia itu selalu membawa kepada kerendahan. Makanya Rasulullah menganjurkan ketika urusan dunia melihat ke bawah, jangan ke atas. Antum gak akan pernah bisa puas dan bersyukur. Dan hadirin sekalian, hisab harta itu berat. Makanya Rasulullah mengatakan, tidak berkeming, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al al arba. Tidaklah bergeming kaki seorang bergeser sampai ditanya tentang empat, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa, wa an shababihi fi ma'abla, tentang masa remajanya dihabiskan untuk apa, wa an ilmihi bimadha amil, tentang ilmunya sudah belum diamalkan, dan yang keempat apa, wa an malihi min aina tasaba wa ila aina anfaqa, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Karena ada kadang-kadang orang mencari dengan cara yang haram dibelanjakan untuk yang halal. Ada orang yang mencari dengan haram dibelanjakan di dalam yang haram. Ada yang mendapatkan yang halal dibelanjakan yang haram dibelanjakan untuk yang halal. Ini semuanya yang baik adalah dapat dari yang halal dibelanjakan untuk yang halal. Ini watak daripada harta.

0: jin wujud. Dheweke iso weruh jin. Dheweke sebab dheweke kesantet. Nggih. Angka kali jin niku ngetok nalika dheweke tresna marang menungsa iki. Nggih, nyeblok tresna. Jatuh cinta niku lho. Jatuh cinta niku basa Jawane rak nyeblok tresna gitu. Jatuh iki nyeblok cinta tresna. Ana jin niku seneng kali menungsa niku biasane ngetok. Nggih. Utawi jin niku ngetok ten ngarepe menungsa dheweke niku iseng pengin ganggu. Niku saged. Wong-wong sing jireh-jireh niku sing mboten nate salat, nggih, zikiripun jarang-jarang, mboten nate zikir dumateng Allah niku menjadi santapan empuk bagi jin. Ngetok sithik ngoten wis. Melayu kejerit-jerit. Wonten malih jin niku ngetok nalika diundang. Carane ngundang pripun nganggo sesajen. Lah niku tumindake tiyang-tiyang ingkang nggih penyembah setan. Dados nggih sekedar mitados itu wah ning kono kuwi nek jin sing anu wujud niku mboten syirik. Jenengan dados syirik nek jenengan mitados ning kono jin eneng jin sing wujud terus liwat mriku jenengan ngaturke sesajen. Beleh napa mriku pasang pangan niki pinangka caos dahar pinangka tunduk bukti kula ajrih kula dumateng panjenengan duh Kanjeng Setan ingkang kawula hormati. Anu jenengan tumindak syirik punan. Awas nek liwat kono ora entuk anggo lambicu. Wah aku anggo lambicu aku wedi. Gandeng kebacut anggo lambicu awake dhewe kudu mbleh pitik diaturke dienggo setan sing mbau reksa. Syirik niku. Nggih. Sebab napa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ngawisi kita sedaya meragat satu kewan diwujudke kanggo saliyane Allah Subhanahu wa taala. Nek liwaten papan gawat sampun dipun paringi piwucal dening Kanjeng Nabi. Ta'awud nyuwun pikayoman dumateng Allah. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah kula nyuwun pangayoman kanthi kalimat-kalimat Allah ingkang maha sampurna saking sekabehi balak bebendu. Saking sekabehi gangguane jin lan setan. Cekap ora kok malah ta'awute marang setan, nyuwun pengayoman marang setan. Nyuwun sewu mbah, nyuwun sewu Kanjeng Setan, kula putune panjenengan lewat mriki ampun diganggu. Nggih, niku jenenge nyuwun pengayoman marang setan. Niku mboten pareng. Nabi ngendika, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Nek sira nyuwun marang Allah, nek nyuwun pengayoman marang Allah, mboten pareng nyuwun pengayoman marang setan. Ning ngendine sekedar pitados wujude setan niku mboten menapa-menapa wallahu taala alam.
1: من أذكار المساء

0: Faedah Kajian.
1: Thabata fi sahih al-Bukhari, ya, sebuah riwayat yang diriwayatkan dalam sahih Bukhari. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma nazala alaihi qaulullah ta'ala wa andhir 'ashiratakal aqrabin. Ya, tatkala firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Yaitu tentang seruan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ya, agar Nabi memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat beliau. Ya, jadi dalam sejarah itu bahwasanya Nabi setelah ursila bil mudatsir, setelah diangkat menjadi rasul dengan firman Allah yang turun, ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, itu Nabi berdakwah masih sir, Pak. Ya, masih fasenya dakwah sir, ya, belum jahar. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa andzir ashiratakal aqrabin, itu mulai dakwah bil jahar. Ya. Dakwah dengan apa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida ila Safa. Tatkala turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naik ke atas bukit Safa. Ya. Naik ke atas bukit Safa, fa'ja'ala yunadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru, ya. Menyeru dengan apa? Ya Bani Fihir, ya Bani Adi. Ya, diceluk, ya, dipanggil, ya. Kerabat-kerabat yang dari satu suku beliau itu, dari bangsa Quraisy itu dipanggil semua. Ya, sampai apa mereka? Hatta ijtama'u, sampai mereka itu berkumpul. Ya. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruj arsala rasulan liyandur ma huwa. Sampai orang-orang itu kalau enggak bisa hadir, ya, enggak bisa datang, ya, dari apa yang dipanggilan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngutus utusan. Ya, itu lho ono apa itu? Ya, engko nek ono berita apa kabar ono nang aku. Ya, basa Jawane ngono, Pak. Ya, sampai semuanya itu hadir dan juga Ja'a Abu Lahab bin wa Quraisy. Ya, Abu Lahab dan Quraisy ini hadir. Faqala sallallahu alaihi wasallam, setelah ngumpul semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mereka, "Ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqini?" Ya, kalau aku katakan kepada kalian, jika di belakang bukit ini, di lembah sana itu ada pasukan yang sedang berkumpul, mereka akan memerangi kalian, ya, atau akan nyerbu kalian, ya, apakah kalian mempercayai diriku? Ya, apa yang dijawab oleh mereka? Qalu na'am, mereka itu sepakat jawab iya. Iya apa? Iya percaya. Ya, apa yang dikatakan Nabi? Iya, kami percayai. Ya. Ma jarabna 'alaika illa sidqa. Ya, karena kami itu enggak pernah mendapati engkau itu berdusta. Ya, maka ini kan persaksian, pengakuan. Ya kan? Persaksian, pengakuan bahwasanya Nabi itu enggak pernah berdusta. Itu yang disampaikan mereka. Padahal apa, Pak? Padahal ini, ya, Nabi itu sudah diangkat. Ya, dan dakwah bil sir itu sudah berjalan, kasak kusuk itu sudah ada terkait tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi enggak terang-terang. Nah, tapi tatkala Nabi mengatakan bahwasanya, gimana kalau aku kabarkan nanti di belakang ini akan ada musuh yang akan menyerang, apakah kalian mempercayaiku? Iya, kata mereka. Dan kami enggak pernah mendapati engkau berdusta. Ya, berarti ini kan persaksian mereka. Ya. Lantas setelah jawaban itu, Nabi pun mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Ya, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dengan dakwah yang sebenarnya, menyampaikan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian tentang azab yang pedih.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab As-Sihru Khataruhu At-Tahassunu Minhu wa Kaifiyatu Hallihi. Sihir, bahayanya, cara membentengi diri darinya, dan cara mengobatinya.

Ini bukunya kok dari kiri ke kanan ya, malah bikin bingung ini. Kayaknya tukang fotokopinya nggak ngerti bahasa Arab kayaknya. Jadi kitabnya dibikin dari kiri ke kanan. Kita sampai halaman berapa? Ada yang ingat? Kita baca halaman 52. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, penulis mengatakan, bi ayyi syai'in yakunu sihru, dengan apa sihir itu terjadi? As-sihru yakunu bi iddati turukin, sihir itu terjadi dengan berbagai macam cara. Wa hadhihi turuqu ma ya'ti, cara-cara ini adalah sebagai berikut. Jadi kenapa kita harus mempelajari tata cara terjadinya sihir? Agar kita bisa mengetahui bagaimana menyikapinya dan bagaimana kita membentengi diri darinya serta bagaimana cara menghilangkannya. Awalan yang pertama, yakunu sihru bil akli, sihir itu terjadi melalui faktor makanan. Fayudharu sihru fit ta'am, sihir itu diletakkan di makanan. Wayakuluhul mas'uru, dan orang yang akan disihir memakannya. Wahuwa la ya'lamu, dan dia tidak mengetahui. Jadi cara kerjanya hampir mirip seperti racun. Tapi kalau racun membunuh secara langsung, kalau ini tidak. Fayu'assiru sihru fihi bi'idhnillah, maka sihir memberikan pengaruh kepada orang yang memakannya atas izin Allah. Waqad la yu'assiru bi'amrillah, tapi terkadang meskipun sihir itu sudah dimakan, terkadang tidak memberi pengaruh apa-apa. Itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau berupa makanan, maka penyakit yang dirasakan itu ya ada di area mana? Ada di area perut. Sanian wa yakunu sihru bisyurbi, sihir terjadi melalui jalur minuman. Fayashrabul mas'uru sihra fi 'asirin, orang yang disantet itu meminum sihir itu yang dicampur ke dalam jus buah, au syayin, atau teh, au nahwihima, atau minuman yang lain, kopi. Wasihru bil akli aw syurbi, sihir yang masuk melalui jalur makanan dan minuman, yuj'alu ma'ahu madatun samghiyatun talsaku bijidaril mi'dah, itu biasanya disertai dengan sesuatu yang lengket yang menempel pada dinding usus. Liat tasihru fi batnil mas'ur, agar sihir itu tetap bertahan terus berada di perut orang yang akan disihir. Wa idza lam yatadarakil mas'ur hadzan naw'a min as-sihri bitaqayyuhi, wa idza lam yatadarak, apabila tidak menyadari al-mas'ur, orang yang disihir, hadzan naw'a min as-sihri, sihir jenis seperti ini, bitaqayyuhi, dengan cara memuntahkannya. Orang yang disantet itu dia tidak tahu jenis sihir apa yang ada di badan saya ini. Dia tidak menyadarinya dan dia tidak memuntahkannya. Fa inna batnahu yatadarrar, maka perutnya akan tertimpa apa? Madarat. Dan ini berbeda dengan racun, teman-teman. Berbeda dengan racun. Kalau racun ya tidak menggunakan bantuan setan, cukup kasih baygon aja langsung mati ya. Dan susah untuk dimuntahkan kalau sudah merusak itu. Tapi
kalau sihir itu ya, meskipun sudah beberapa hari, kalau kita tahu caranya, kita bisa mengeluarkan dan memuntahkannya. Salisan yang ketiga, yakunu sihru birrasyi. Sihir itu terjadi dengan percikan. Dengan dipercikkan gitu. Saya punya teman jualan lapak di pinggir jalan. Itu setiap kali akan jualan dia menemukan garam bertebaran di tempat dia jualan itu. Ya, tetangganya lapor, malam hari itu ada orang datang sambil menaburkan apa? Garam di tempat dia jualan. Sehingga setiap hari goreng gosong terus. Goreng gosong, dia goreng jualannya itu gosong terus. Saya bilang gini, nanti anu Mas, apinya terlalu gede. Nah, saya itu jualan sudah 15 tahun loh, Ustaz. Saya sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan api, katanya. Mengendalikan kompor maksudnya. Tapi tiap kali goreng gosong, gosong, gosong, saya enggak bisa jualan itu. Ya. Ditaburkan, dipercikkan. Wa dzalika bi an yudha' as-sihru 'ala makanin min al-ard. Itu dengan cara meletakkan sihir di satu lokasi tertentu di bumi, di tanah. Fa idza wati'ahu al-mashuru asara fihi. Apabila orang yang mau disihir itu lewat di tempat itu, maka sihir itu akan memberikan pengaruh buruk. Wa qad la yu'assiru bi hifdzillah lil 'abdi. Dan terkadang sihir itu tidak memberi pengaruh apa-apa. Ya, karena penjagaan Allah kepada si hamba tersebut. Gimana cara Allah menjaganya? Ada banyak alat. Di dalam hadis disebutkan apabila seorang itu mau tidur, dia berwudu, maka dia akan dijaga oleh malaikat hatta yusbih, sampai pagi. Malaikat itu menjaga dia sambil berdoa, Allahumma ghafir li abdika fulan. Ya Allah ampunilah si fulan li annahu bata tahiran. Karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Antum keluar dari rumah, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Faqad kufita wa muqita. Kalau kamu baca itu, maka kamu akan dicukupi dan akan dijaga oleh Allah. Kalaupun antum melewati satu lokasi yang sudah dipasang sihir di tanah itu, kalau kata orang Jawa dirajah. Jadi tempat di mana antum biasa lewat sudah dikasih rajah, ditaburi benda-benda sihir. Antum lewat di situ enggak mempan. Sihir itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena antum mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh penjagaan Allah yang lain adalah dengan sholat subuh. Ya. Barang siapa sholat subuh fahuwa fi dzimmatillah. Barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia itu berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi dari ibadah itu ya untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Di akhirat kita mendapatkan banyak pahala. Kita dihindarkan dari sengatan api neraka. Di dunia kita dapat apa? Ketenangan batin, ketentraman, keamanan dari berbagai macam mara bahaya. Ya. Karena dolar naik 18.000, banyak orang tidak tenang hidupnya. Banyak kemudian yang mengambil jalan pintas, menipu, mencuri, bahkan ada yang bunuh diri. Karena dia tidak diberikan ketenangan, tidak diberikan ketentraman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah, doa dan zikir kepadanya sampai habis jatah usia kita di dunia ini. Amin Allahumma amin. Agar kita senantiasa tenang dan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rabi'an yakunu sihru bil kitabati bit talasimi wal jadawili duna atharin minal mashur wa hadha bi amrillah ta'siruhu 'alal mashuri dha'if id la budda min atharin lil mashur. Yang keempat, sihir itu terjadi dengan tulisan, dengan wifik, dengan simbol-simbol, gambar-gambar. Duna atharin minal mashur, tapi tidak menggunakan bekas-bekas dari orang yang mau disihir. Kok bekas-bekas maksudnya apa? Maksudnya rambut orang yang mau disihir, atau bekas bajunya, atau fotonya, atau ludahnya. Antum meludahi orang, cuy, ludahnya diambil, dijadikan sarana untuk menyihir supaya bibirnya perot karena sudah meludahi orang atau ngata-ngatai orang. Maka seorang muslim yang baik itu dia yang zero conflict. Zero conflict itu apa? Tidak mau pernah berkonflik dengan orang lain hanya karena urusan-urusan sepele. Dan banyak sekali kasus orang terkena sihir itu karena faktor asmara di masa lalu. Banyak sekali itu, Pak. Makanya para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu yang masa mudanya itu memiliki lebih dari satu pacar, satu kekasih, itu hidupnya akan ruwet, Pak. Karena musuhnya banyak, Pak. Iya, musuhnya banyak. Di sini dia punya mantan, di sini punya mantan, di sini punya mantan. Mantannya ada 10. Kalau 7 orang ini main santet, apa mantap? Antum harus menghadapi 10 tukang santet. Makanya jadi orang yang apa namanya, sopan. Jangan suka mencaci maki orang karena kesalahan sedikit, ya. Kayak di Tanah Suci Mekah. Ya, Tanah Suci Mekah itu orang tabrakan brus gitu. Sorry, udah selesai. Lah kalau di tempat kita brus, ya ujung-ujungnya bacok-bacokan gitu. Saya pernah jalan, kaki saya itu ditabrak sama kursi roda kereta bayi itu loh, sama emak-emak. Brus, sakit banget itu. Dia cuma bilang sorry gitu, nah, udah saya diem aja. Karena di negeri orang takut disangkat juga sih. Tapi kalau di tempat kita, orang mau nabrak lagi, oh mata naik begini-begini pecicilan. Kita harus berkonflik dulu. Dan luka hati itu sulit sembuh. Orang yang kita caci maki sudah pergi, kita puas, Pak. Tapi di malam hari dia mengatakan dukun bertindak. Repot. Kalaupun kita memiliki benteng yang kuat, jaminan anak istri kita gimana? Anak kita yang masih kecil, wanita itu paling lemah bentengnya. Kenapa? Karena kalau haid dia nggak sholat, ya. Kalau haid dia uring-uringan, sedikit doanya, sedikit zikirnya, banyak ghibahnya. Maka wanita ini yang paling sering menjadi korban sihir. Walaupun kita selamat, istri kita, anak kita, orang tua kita, maka jadilah orang yang berakhlak mulia dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Persedikitkan musuh, karena musuh kita sudah banyak. Dari kalangan setan, dari kalangan manusia, orang-orang kafir, orang-orang ahli bid'ah, jangan ditambah lagi dengan perilaku kita yang arogan, yang kasar. Ya, apalagi kalau sudah foto diambil. Foto kita diambil, ya, lalu dijadikan sarana untuk santet. Itu pengaruhnya lebih kuat. Rambut kita diambil, ludah kita diambil, bekas pakaian kita diambil. Ya. Kata Syekh, ta'thiruhu 'alal mashhuri dha'if. Kalau hanya menggunakan tulisan, simbol-simbol, jadwal-jadwal, ya, tanpa menggunakan bekas-bekas barang yang dipakai oleh orang yang mau disihir, itu pengaruhnya lemah.
id labudda min atharin lil mas'ur, karena sihir itu baru bisa bekerja maksimal kalau menggunakan apa, benda-benda bekas milik dari orang yang akan disihir itu, bekas bajunya, sapu tangannya, bekas kopiahnya, ya rambutnya, benda-benda yang sudah terkena keringatnya dia, seperti itu. Khamisan yang kelima, yakunu sihru bil uqat, sihir terjadi dengan uqat. Apa itu uqat? Buhul atau simbol. Wadhalika, yang seperti itu, bi an ya'khudha as-sahiru minal mas'uri atharan, yaitu tukang sihir itu mengambil bekas dari orang yang mau disihir, kasyari, seperti rambutnya, awqit atin min malabisihi, atau potongan dari pakaiannya, summa ya'qida 'alaiha khaytan, khaytan, kemudian dia membuat simpul, ya, tali di atas bekas rambut dan potongan baju orang yang mau disihir. Thumma yanfusa fiha binafasihil khabis, kemudian dia meniup kepada simpul-simpul tersebut yang sudah dicampur dengan bekas, bekas-bekas barang orang yang mau disihir. Ini yang paling sering terjadi para jamaah. Itu yang disebutkan di dalam surat apa? Al-Falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri annafasati fil uqad. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb-nya Al-Falaq, pencipta waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan seluruh makhluknya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam jika dia telah datang. Kenapa

Hari berjalan di tempat gelap di malam hari seorang diri. Kenapa? Karena ada kejahatan mengintai, entah itu begal, entah itu setan, entah itu tukang sihir. Wa min syarri nafathati fil 'uqad, dan aku berlindung kepada Allah dari para wanita yang suka meniup simpul-simpul tali sihir. Nafathati fil 'uqad. Jadi ukat itu simpul tali yang sudah dicampur dengan bekas barang dari orang yang mau disantet dan dicampur dengan benda-benda tertentu, ya, apakah jarum, apakah itu kaca, ataukah darah haid, ataukah darah kera, darah anjing, darah babi dicampur lalu diikat, ya, pakai kain putih atau kain merah atau kain hitam, lalu ditiup, ya. Apa itu? Yanfus. Yanfus itu meniup, dicampuri sedikit ludah, ya. Bukan begitu, tapi begitu. Itu namanya apa? Yanfus. Itu namanya ukat. Dan itulah metode sihir yang paling sering dipakai oleh para tukang sihir. Ini pengaruhnya kuat, Pak. Ya. Selama ukot tadi itu, buhul sihir itu belum ketemu, susah, Pak, mau sembuhnya. Susah. Waktu suhiran Nabiyyu, dan Nabi sungguh telah disihir sallallahu alaihi wasallam bimithli hadzan nau fi musbin wa musyatatin ai baqaya minas sya'ar. Nabi pun juga terkena sihir jenis ini yang menggunakan apa? Ukat, menggunakan buhul, yaitu menggunakan sisir atau bekas rambut beliau. Summa ukidha alaiha sihir, kemudian diikat, ya, dengan sihir. Siapa yang menyihir Nabi? Seorang Yahudi. Namanya siapa namanya? Yahudi yang menyihir Nabi. Namanya Labid kalau saya tidak salah. Summa ukhfiya as-sihru fi juffin tal'in nakhl. Kemudian sihir itu disembunyikan di sebuah lokasi yang sangat tersembunyi. Summa rumiya bihi fi bi'rin. Ditaruh di apa itu kayak mancungnya kurma, lalu dilemparkan ke dalam sumur. Kama ja'a fi sahihil Bukhari wa Muslimin, sebagaimana itu diterangkan dengan sangat jelas proses tersihirnya Nabi, ya, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rapi, primpen, sangat tersembunyi. Biasanya ukat itu disembunyikan oleh tukang sihir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan kesembuhan setelah diruqyah oleh siapa? Oleh malaikat. Jadi saking kuatnya pengaruh sihir, ya, karena bekas rambut Nabi diambil lalu dibikinkan simbol sihir dan dijadikan sarana untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi lalu mengalami halusinasi, seolah-olah melakukan sesuatu padahal belum. Jadi ingatannya agak terganggu dikarenakan apa? Pengaruh sihir tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu lima hal yang diterangkan oleh Syekh penulis kitab ini, Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, yang menjelaskan tentang tata cara terjadinya sihir itu. Tariqatu ma'rifati makani sihri, cara untuk mengetahui lokasi sihir. Kalau sudah diketahui lokasi sihir itu, maka simpul itu harus kita lepas. Simpulnya dilepas. Simpulnya itu kadang satu, kadang dua, kadang banyak. Kadang berupa boneka yang diikat tangannya empat, diikat kakinya empat, diikat perutnya, diikat lehernya, diikat. Kalau kita ketemu dengan boneka ini,
ikatannya itu

0: satu demi satu. Baru kemudian dibakar. Kalau sudah dibakar, selesai atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana cara mengetahuinya? Karena kan dia disembunyikan. Itu yang ruwet. Yu'rafu makanu sihri bi amraini masyru'aini. Yu'rafu bisa diketahui makanu sihri, lokasi sihir itu, bi amraini masyru'aini, dengan dua perkara yang masyru'. Awalan yang pertama, imma binutkil jinni al-haris lis-sihri fi jasadil mas'uri ba'da qira'atil qur'ani alaih. Imma bisa jadi binutkil jinni, dengan ucapan jin, al-haris yang menjaga lis-sihri, sihir tersebut. Ya, karena sihir itu kan menggunakan bantuan jin. Maka kalau ada ukotnya, pasti ada jinnya. Karena jin ini yang bertugas sebagai apa? Kurir. Sebagai kurir apa? Si sihir. Dan sebagai penjaga. Fi jasadil mashur, di mana jin ini berada di jasad orang yang disihir. Ba'da qira'atil qur'ani alai, setelah dibacakan Al-Quran kepadanya. Orang yang terkena sihir itu biasanya akan mengalami sakit, tetapi ketika diperiksa tidak ada sebab-sebab penyakit yang menyebabkan dia sakit. Tensinya normal, ya, hemoglobinnya normal, detak jantungnya normal, semuanya normal. Tapi dia mengalami kesakitan yang luar biasa, dokter bingung. Kemudian dia mengalami mimpi yang menakutkan, dikejar hantu, mimpi ketemu ular, ketemu anjing, ketemu orang-orang yang sudah mati, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, mimpi melihat makhluk yang aneh, tangannya panjang, kupingnya panjang, kakinya panjang, yang belum pernah dia lihat. Dan mimpi itu berulang-ulang terjadi. Atau kalau pelet, ya, dia mimpi ketemu dengan apa, orang yang sebetulnya dia benci, tetapi dia terbayang-bayang dia terus. Itu ciri kalau dia terkena sihir. Nah, orang seperti ini dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang mana Ustaz? Al-Mu'awidzatain, diulang-ulang saja. Atau ayat-ayat yang ada keterkaitannya dengan sihir, misalnya surat Al-Baqarah, atau ayat kursi, atau surat Fatihah, dibaca berulang-ulang. Nanti kalau ada yang bicara, ya, biasanya akan geleng-geleng kepala atau badannya bergetar. Kemudian dia ngomong, fayukhbiru bimakani sihiri, lalu jin itu, ya, mengkabarkan di mana lokasi keberadaan sihir. Fayustakhraj, kalau sudah dikasih tahu maka kita keluarkan. Apa di sumur? Yang repot itu di dalam apa? Di dalam ubin. Saya pernah cerita di sini kan, jin di rupiah, di mana sihirnya? Dia bilang di ubin, kedalaman 1,5 meter, marmer itu pak, dicukil pakai linggis itu. Mana kalau nggak ada? Udah digali 1,5 meter pak. Kata jinnya, kena tipu nih. Akhirnya ustadznya ini marah, di rupiah dibacakan ayat kursi sampai mati. Marah nggak? Marah, udah capek-capek gali tanah, ngerusak ubinnya orang 1 meter. Tahu-tahu apa? Dibilang ya, ya kena tipu nih. Yang kedua, wa imma an yatafaddala Allahu 'alal mashhur. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada orang yang disihir. Biru'yati makanihi fil manam. Di mana pasien sihir ini melihat lokasi sihir, ya, di dalam mimpinya. Makanya penting bagi orang yang disihir untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah membantunya dia, agar Allah menolong dia, menunjukkan di mana letak lokasi sihir yang menjadi penyebab dia sakit itu. Kebanyakan orang itu yang kena sihir, dia enggak mau repot-repot, enggak mau sholat lima waktu, enggak mau berdoa, enggak mau sholat malam, maunya dibacakan ruqyah selesai sembuh gitu. Ya, tidak seperti itu. Jadi yang lebih penting sebetulnya bagi seorang yang mau meruqyah itu adalah menanamkan apa? Tauhidullah di hati orang yang sakit itu. Menanamkan keinginan kuat agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu, minta pertolongan kepada Allah. Ketergantungannya kepada Allah, jangan kepada perupiah. Keliru. Kalau ketergantungannya kepada perupiah, tauhidnya rusak. Minta tolong kepada Allah. Fa'idha maritu fahwa yasfini. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Jangan ketergantungan kepada manusia. Karena inti dari tauhid itu adalah menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di era sekarang itu beberapa praktisi ruqyah memberikan cara yang lain selain yang disebutkan Syekh di sini, yaitu apa? Ya, jalan-jalan sambil baca ayat, ya, sambil ngajak pasien itu, nanti di mana pasien itu merasakan merinding, mengkorok, maka kemungkinan besar di situ lokasi sihirnya. Kalau dicari enggak ketemu, maka ambil seember air, dibacakan ayat ruqyah, terus diguyurkan, dipercikkan di lokasi di mana pasien itu merasa perintang-perinting di situ katanya. Tapi itu baru saya temui pada cara ini, ya, baru saya temui pada para praktisi ruqyah yang di Indonesia. Kalau pernyataan ulama, saya secara pribadi belum pernah menemukan dan menerima metode mencari buhul yang seperti itu. Otomatis kalau yang pertama, ya, mengharapkan bocoran dari jin yang menjadi kurir sihir tadi, ya, kita harus memiliki kemampuan apa? Interogasi yang baik, jangan sampai menjadi korban penipuan. Jangan menjadi korban penipuan. Wallahu ta'ala. Berikutnya, sababani li zawali sihri. Ada dua penyebab hilangnya sihir. Yang pertama, addu'a'u. Wa tabattulu ilallahi bihallis sihri. Berdoa dan mengharap dengan serius kepada Allah agar menghilangkan sihir itu. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhayyilu ilaihi annahu yaf'alu syai'an. Di apa namanya? Dikhayalkan kepada beliau seolah-olah beliau itu melakukan sesuatu. Wa ma yaf'aluhu, padahal aslinya tidak melakukan sesuatu. Hatta idza kana dzata yaumin, sampai ketika datang satu hari, au dzata lailatin, atau datang satu malam, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma da'a. Rasul kemudian berdoa. Muttafaqun alaih. Fastajaballahu du'a'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Dan doa yang dikabulkan itu disebutkan oleh Syekh di situ. Wa alaihi halat du'a, dan atas hal itu, kondisi doa yang perlu diperhatikan adalah al-ilhah, merengek-rengek, mengulang-ulangi permintaan kita dan menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah. Sama ketika sholat istisqa, agar Allah semakin kasihan sama kita itu, hewan-hewan ternak suruh bawa, luntur di tengah lapak, ya. Anak-anak kecil, wanita disuruh kumpul di tengah lapang. Supaya apa? Supaya Allah itu semakin kasihan, semakin melas sama kita itu. Nanti kalau dimintai duit teman, Kang, saya mau pinjam duit 2 juta, enggak ada saya. lalu teman antum pulang bawa anaknya, ini anak saya nih, kelaparan semua kayak gini, kalau kamu gak tega sama saya, minimal kamu jangan tega lah sama anak-anak saya, ya udah nih tak kasih 4 juta. Itu tuh metode manusia. Saat kita meminta kepada Allah juga seperti itu, merengek-rengek kepada Allah dan menambahkan apa? Kelemahan. Kalau manusia itu sudah mentok tawakalnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa? Pertolongannya. Wa may tawakkala 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan tolong. Terkadang Allah tuh menunggu kita sampai kita itu mentok lemah, sudah enggak ada harapan lain yang bisa saya sampaikan wahai Allah kecuali hanya kepada Engkau. Enggak ada harapan lain. Itu namanya puncak tawakal, dan itu menjadi indikasi kuat puncak ketauhidan kita kepada Allah. Kalau Nabi Ibrahim dibakar di tengah api, kira-kira siapa yang bisa menolong? Sudah dilempar loh. Ya, tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali hanya Allah. Maka Allah turunkan pertolongannya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan membawa keselamatan kepada Ibrahim. Yang kedua, wal iltizam bi adab doa. Menjaga adab-adab di dalam berdoa, min istiqbalil kiblah, menghadap kiblah, wa tahri awqatil ijabah, kemudian mencari waktu-waktu dikabulkannya doa, kasulusil akhir minal lail, seperti sepertiga malam yang terakhir. Kenapa begitu? Karena di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Langit itu bersap-sap, bertingkat-tingkat. Setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, sehingga jarak antara kita dengan Allah dekat sekali. Nabi mengatakan, innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthil lail. Allah itu turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Begitu. Ini hadis-hadis mengabarkan peristiwa gaib, jangan dipahami dengan rasio kita. Berarti Allah kerjaannya cuma mengelilingi dunia. Karena sepertiga malam terakhir itu tidak pernah lepas dari dunia. Hari ini kita di sini maghrib, mungkin di belahan bumi yang sana mereka sudah sepertiga malam terakhir. Terus nanti mengelilingi gitu. Kalau sudah berhadapan dengan kabar gaib seperti ini, kita hanya menerimanya, dan Allah memang benar-benar turun, dan turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Kalau mengelilingi terus, itu kan turunnya makhluk. Kalau Allah enggak, terus bagaimana? Oh, coba pikir, kita tidak akan mampu mencerna bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya cukup mengimani Allah turun ke langit dunia dengan tata cara turun yang sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah isya ini. Kita simak kumandang adzan isya terlebih dahulu, kemudian nanti kita lanjutkan sebentar. Jika ada pertanyaan nanti bisa dituliskan. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Saya mengatakan lagi, fa innallaha yaqulu fi dzalikal waqti. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, berfirman di waktu sepertiga malam terakhir itu, man yad'uni fa astajib lah, siapa yang mau meminta kepadaku sehingga akan aku kabulkan permintaannya. Wa man yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang memohon kepadaku lalu aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lah, siapa yang minta ampun kepadaku aku akan ampuni dia. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun. sesungguhnya di satu malam itu ada satu waktu la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tah, yang ditemui oleh seorang lelaki muslim lalu dia memohon kepada Allah kebaikan untuk urusan dunia dan akhirat kecuali Allah pasti akan memberikannya, mengabulkan permintaannya. Wa dzalika kullu lailatin, dan waktu itu ada di setiap malam, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Maka bagi orang yang terkena sihir atau merasa di dalam dirinya ada gangguan jin, dia diperintahkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun malam, sholat tahajud, sholat lima waktu dijaga, kemudian berdoa, meminta kesembuhan kepada Allah, dan jangan pernah berpikir untuk mencari kesembuhan kepada dukun. Yang kedua, mulazamatul istighfar wal iksaru minhu, memperbanyak istighfar dan senantiasa membacanya. Fa innahu min a'zami asbabi tafrijil qulubi, istighfar itu menjadi salah satu penyebab kesulitan kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Qala ta'ala, Allah ta'ala mengatakan, fa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, aku katakan mintalah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya dia itu maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, maka Allah akan turunkan dari langit kepada kalian hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan bentangkan untuk kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan anugerahkan kepada kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kepada kalian sungai yang mengalir. Surat Nuh ayat 10-12. Jadi di dalam halaman ini Syekh mengatakan sihir itu bisa hilang dengan banyak berdoa. Yang kedua, banyak beristighfar. Sekali lagi, itu mengokohkan ya eksistensi tauhid di dalam jiwa dan pikiran kita. Orang yang tidak memiliki ketauhidan, dia cenderung lebih bergantung kepada makhluk daripada bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah ta'ala sudah mengabarkan di dalam Al-Quran, orang yang tidak bisa diganggu oleh setan itu adalah orang-orang yang bertauhid. Dan indikasi kuat tauhidnya seseorang, dia senantiasa bertawakal, berdoa, meminta ampun kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Allah mengatakan, fabi izzatika la'uhyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata setan, wahai Allah, aku akan jerumuskan seluruh hamba-hambamu kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada engkau. Ikhlas hanya kepada Allah, ketergantungannya, berdoanya, minta keselamatannya, bergantung kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi juga menegaskan, syaraful mu'min qiyamuhu billail wastighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan orang yang beriman itu saat dia sholat malam dan dia tidak butuh bantuan manusia. Jadi teman-teman itu jangan senang kalau dimintai rupiah. Ya. Kalau antum disuruh merupiah orang, tanamkan tauhid, lalu suruh pasien tadi untuk merupiah dirinya sendiri, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu baru keren. Seperti ada orang lapar, kita nggak langsung kasih makanan, tapi kasih apa? Pekerjaan. Agar tidak apa? Menimbulkan ketergantungan kepada makhluk-makhluk selain Allah. Berikutnya, ayat untuk ra'u adan maskur, ayat-ayat yang dibaca kepada orang yang terkena sihir. Di situ ada banyak sekali ayat dicantumkan sampai ada 7. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Allati hiya a'zamu suratin fi kitabillah. Dan surat Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Jadi ruqyahlah dengan Al-Fatihah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, Allah mengatakan inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini tidak dipedulikan. Jadi banyak umat Islam itu tidak mau peduli kepada kitab suci Al-Qur'an. Nah, fenomena tidak memperdulikan Al-Qur'an itu ada banyak. Satu, tidak mau membacanya. Dua, tidak mau mempelajarinya. Tiga, tidak mau mengamalkannya. Empat, tidak mau berobat dengan kitab suci Al-Qur'an. Kalau kita ini termasuk umat Muhammad yang tidak pernah berobat dengan kitab suci Al-Qur'an, maka kita itu termasuk orang yang tidak memperdulikan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Rapenting Al-Qur'an itu buat apa? Maka supaya kita terhindar dari kategori manusia yang tidak mengacuhkan Al-Qur'an, sering-seringlah berobat dengan kitab suci Al-Qur'an. Caranya apa? Dengan meruqyah. Pusing kepala kita, ambil apa? Air satu gelas. Baca suratul Fatihah, tiupkan ke dalam air. Lalu diminum. Pagi, sore, pagi, sore. Allah memberikan kesembuhan. Di dalam riwayat, sahabat itu dimintai tolong oleh seorang kepala suku yang disengat kalah. Cuma dibacakan Fatihah, sembuh. Anak antum mencicil, setek, panas, ambil air putih. Bacakan apa? Fatihah. Anak antum disengat kalah jengking, ambil air putih, bacakan Fatihah. Disengat hewan berbisa. Saya ada pengajian judulnya Fikih Ular. Saya sebutkan apa aturan-aturan syariat berkenaan dengan ular, dan di bagian akhir itu ada pembahasan tentang orang yang digigit ular, yaitu cara pengobatannya menggunakan air dan garam. Karena bisa ular itu memiliki sifat panas, maka dia butuh didinginkan dengan apa? Air, terutama air yang dingin itu, Pak. Kemudian bisa ular ini butuh untuk dikeluarkan, maka dikeluarkan dengan apa? Dengan garam. Dan sifat panas itu merupakan sifat syaitoniyah, maka dikombin dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi ambil air es, kasih garam, diruqyah ya, lalu direndamkan bagian kaki atau bagian tubuh yang disengat oleh ular tersebut. Begitu. Surat Fatihah, surat yang sangat agung, tetapi banyak sekali disepelekan oleh umat Islam. Padahal orang minta diruqyah sama ustaz, ya kira-kira yang minta diruqyah itu bisa gak baca Fatihah? Bisa gak kira-kira? Kalau ada orang Islam gak bisa baca Fatihah, jangan jadi orang Islam lah, gitu. Baca Fatihah kalau gak bisa, berarti dia tidak pernah sholat. Karena sholat itu harus ada Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Mak-mak kepalanya pusing, jangan terlalu menuntut kepada suami, biar bawa ke dokter spesialis. Berobat dulu dengan Al-Quran. Al-Quran itu jangan dijadikan obat, apa namanya itu? Lupa saya. Pilihan kesekian dulu, alternatif, jangan. Al-Quran itu adalah obat yang pertama dan utama. Ruqyah dulu dengan Fatihah, baru kemudian pergi ke dokter. Begitu. Kepalanya pusing, lalu pengen langsung ke dokter spesialis. Habis 500 ribu, habis 600 ribu. Apa sidik? Umat. Setelah dibawa ke dokter, enggak sembuh. Ya. Ternyata karena apa? Karena mikir utang ya enggak akan sembuh kalau mikir utang, Pak. Mau dirukyah sampai 1000 kali kalau utangnya belum lunas ya tidak akan sembuh. Yang kedua, ayatul kursi allati hiya a'zamu ayatin fi kitabillah. Yang merupakan ayat yang paling agung. Kalau surat Fatihah surat yang paling agung, kalau ayat kursi ayat yang paling agung. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Wa kana ay syaikhul Islam adalah dulu kala syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yu'aliju mengobati bi ayatil kursi, dengan ayat kursi. Wa kana ya'muru bi kathrati qira'atiha al-masru'a, dan beliau memerintahkan untuk membaca ayat kursi kepada orang yang kesurupan. Wa man yu'alijuhu biha, dan kepada orang yang ingin diobati. Wa bi qira'atil mu'awwidhatain, dan dikombinasikan dengan membaca apa? Al-mu'awwidhatain itu surat Falaq dan surat An-Nas. Bacakan saja di hadapannya. Bacakan saja di hadapannya. Iya. Kalau jinnya budek gimana, Ustaz? Ada enggak jin budek? Jinnya tuli, Pak. Di rukyah dia enggak bisa dengar. Bisa apa enggak? Ada jin tuli. Kalau jin bisu, ada. Jadi saya pernah baca kitab Hiwar Ma'asyayatin tulisan Syekh Muhammad Sayyid. Itu orang kena gangguan sihir di rukyah itu cuma nangis. Disuruh ngomong namamu siapa, dia diem aja. Kalau enggak mau jawab, saya bacakan ayat kursi. Dibacakan ayat kursi, nangis. Disuruh ngomong enggak mau. Terus ditanya, kamu bisu ya? Ya, ya apa? Ngangguk. Orang yang sakit itu ngangguk karena di bawah kendali jin. Lalu dikasih buku, dikasih pena, tulis itu. Siapa nama ente? Ditulis, nama saya ini. Kenapa ente kesini? Saya disuruh sama dukun. Di mana gurunya? Di sana. Ente mau masuk Islam? Mantap. Tapi kalau jin budek, itu kok saya belum nemu. Ada jin budek, jin tuli, di rupiah ini. Cuma gede-gede gitu. Itu belum nemu, Pak. Ada jin tuli itu. Tapi kalau jin bisu, sudah pernah ada itu. Pokok bacakan saja sudah, mau jinnya tuli, mau mendengar, insya Allah ayat Al-Quran itu tetap memberi apa? Pengaruh pada diri dia. Dan saya pun Islam paling sering meruqyah menggunakan ayat kursi dan al-mu'awwidhat. Dan yang ketiga, khawatim suratil Baqarah, yaitu penutup dari surat Al-Baqarah. Kata Nabi, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah, barang siapa membaca dua ayat dari surat Al-Baqarah fi lailatin, pada satu malam, kafata, maka dua surat, dua ayat itu mencukupinya. Kemudian yang keempat, ada ayat-ayat sihir yang tersebut di dalam surat Al-A'raf. Wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqaf ma yafikun, dan seterusnya. Nanti antum baca sendiri poin keempat, keenam, ketujuh. Kita langsung berpindah ke bab yang baru. Ruqyatun bil adaiyati wa ta'awudzat al-masyru'ah. Kalau tadi kan meruqyah dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Nah, sekarang meruqyah dengan doa-doa dan ta'awud yang disyariatkan. Hunaka adaiyatun wa ta'awudzat nabawiyah liruqyati wa min dzalik. Di sana itu ada doa-doa dan ta'awud yang diajarkan oleh Nabi untuk meruqyah. Di antaranya itu ada tiga di situ. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfihi antasyafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Dibaca berulang-ulang 7 kali, 9 kali di hadapan orang yang sakit, dan tidak disyaratkan harus menyentuh, apalagi karena diruqyah itu wanita, tidak disyaratkan harus menyentuh, tapi praktek yang dilakukan oleh Syekh Sayyim itu dipegang embun-embunnya, pegang kepalanya sambil dibacakan itu. Tapi kalau wanita enggak, cukup dibacakan aja. Yang kedua, ar-ruqyatul lati raqa biha Jibril an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bacaan ruqyah yang dibaca oleh Jibril saat dia meruqyah kanjeng Nabi. Wahya qauluh, yaitu ucapannya bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dika min kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahumma yashfika bismillahi urqika. Rawahu Muslimun. Yang ketiga, ad-du'a alladhi yuqalu indal marid, doa yang dibaca saat kita menjenguk orang sakit. Nabi mengatakan ma min 'abdin muslimin ya'udu maridan. Tidak ada seorang muslim menjenguk orang yang sakit lam yahdur ajaluhu, yang belum tiba waktu kematiannya, fayaqulu, dan dia mengatakan sab'a maratin, 7 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka illa ufiya, kecuali akan disembuhkan. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, dibaca 7 kali. Itu doa-doa yang terambil dari hadis Nabi. Kalau yang pertama tadi dari ayat, yang ini terambil dari hadis. Nah, para peruqyah sekarang itu mereka membaca macam-macam japa mantra yang banyak. Ya. Dan itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan enggak usahlah, kita pakai ini aja. Ayat sama hadis saja, enggak usah pakai yang lainnya. Ayat dan hadis itu cukup. Sebagian orang mengatakan enggak apa-apa kita pakai japa mantra yang lain, karena Nabi mengatakan la ba'sa birruqyati ma lam takunu syirkan. Tidak mengapa dengan japa mantra selama tidak mengandung unsur syirikan. Tapi semuanya sepakat yang terbaik adalah apa? Al-Qur'an dan sunnah. Itu yang terbaik. Sudah itu saja diamalkan. Oh, itu yang terbaik. Enggak usah kepincut sama metode-metode yang lain yang terkadang malah justru menggelincirkan. Ada peruqyah itu meruqyah dengan pistol mainan tuh. Dia membayangkan, oh di depan saya ini ada 1000 jin. Ya, saya berdoa kepada Allah semoga pistol ini bisa membunuh mereka. Ditembak gitu. Terus nanti yang sakit itu, aduh mati aku, aduh mati gitu. Berarti kan ini mujarab gitu. Ya kalau mujarab beneran, kalau jinnya cuma acting. Ya, bukannya kita malah apa? Ketipu. Nah, untuk bila imin, dalik. Terus ada yang menyembelih pakai selendang gitu. Wah, ajian selendang nogo sosro gitu misalnya. Disembelih sini pakai selendang. Yang saya tahu Nabi dan para sahabat tidak meruqyah dengan metode disembelih, ditembak, dipanah, diapa. Ya. Yang terbaik adalah meruqyah dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kalau dikatakan oh, sudah kita bacakan Al-Qur'an sunnah tapi tidak mujarab Ustaz, tapi begitu pakai metode ini langsung mujarab. Nah, itu setannya masuk berarti. Ya. Merusak akidah kita. Berarti di sana ada metodologi yang jauh lebih bagus daripada Al-Qur'an dan sunnah. Itu sebuah kebangkrutan. Itu berarti setan telah menggelincirkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Saya ingin membacakan untuk yang terakhir pertemuan malam hari ini, halaman 60. Thariqatu halis sihri, cara menghilangkan sihir. As-sihru anwa'un katsiratun, sihir itu memiliki jenis yang banyak. Walikulli naw'in min anwa'ihi thariqatun lihallihi. Masing-masing jenis sihir itu memiliki cara tersendiri untuk melenyapkannya. Wa bayanu dzalik, penjelasan dari hal itu mayati adalah sebagai berikut. Awalan yang pertama, idza kana sihru masyruban aw ma'kulan. Apabila sihirnya itu terminum atau termakan. Gimana kita bisa tahu kalau sihir itu terminum dan termakan? Perutnya yang bermasalah, perutnya sakit, diare terus, atau di dalam mimpi dia melihat ada permasalahan pada perutnya. Yang pertama, idza kana sihru masyruban aw ma'kulan fahalluhu, jika sihir itu terminum dan termakan maka cara melenyapkannya bistikhrajihi minal batni, dengan cara mengeluarkan sihir itu dari perut. Ma ya'ti, caranya sebagai berikut. Pertama, ahdir, hadirkanlah nisfa kilo, setengah kilo minas sana makki, dari daun sena, daun sena makki. Ya, saya enggak mau iklan, tapi cuma mau nunjukin aja karena saya bukan penjual juga. Daun sena makki itu sudah banyak dijual di marketplace. Biasanya tulisannya sena leaf, L E A F. Coba antum bacanya gimana? Leaf gitu ya. Saya kurang tahu tajwid Inggris, Bang. Sena leaf. Dan itu bukan jati apa? Daun jati Cina, beda. Daun sena makki itu bukan daun jati Cina. Mana gambarnya ini? Enggak keluar. Nanti antum cari sendiri ya. Ternyata tak cari enggak keluar. Hadirkanlah setengah kilo daun sena makki. Ini kalau keterangan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim di catatan kaki, yuba sena makki fi mahalatil a'syab al-atara. Daun sena makki itu dijual di tempat-tempat apa? Tempat-tempat apa namanya? A'syab, obat-obat herbal gitu. Di tempat obat herbal. Kalau di Indonesia sudah banyak sekali yang menjual daun sena makki ini. Namanya sena leaf. Khud miqdara ka'sin minal ma, ambillah sedikit dari air. Wada'huma fi ibrik, lalu letakkan di dalam teko. Khud minas sinal makki mil al kafil wahid marraten, ambillah daun sena makki sepenuh dua telapak tangan dua kali. Wada'hu fil ibrik, lalu letakkan di atas teko. Da'il ibrik ala nar wa bidali fil ma' wa sinah, letakkan teko berisi air dan daun sena tadi. Wada'hu hatta yaghli, biarkan dia sampai mendidih. Qarabata salati daqa'iq, ya, direbus sekitar 3 menitan. Idza istaiqadta fil fajr, jika engkau bangun di waktu pagi, fashrab ka'sin minhu wa huwa barid, minumlah rebusan sena maki itu dalam keadaan dingin. Idza syaribtal ka'sain, jika engkau meminum 2 gelas, famshi qarabat rubi sa'at, maka berjalanlah sekitar 15 sekitar seperempat jam. Berapa menit seperempat jam? 15 menit ya. Jadi bangun tidur minum 2 gelas, tapi gelasnya orang Arab itu kan kecil-kecil ya, 2 seloki itulah. Minum 2 seloki. Kalau gelasnya orang Indonesia kan gede-gede ya, 1 gelas aja. Setelah itu jalan-jalan berapa? 15 menit. La ta'kul idza syaribta sina, jangan makan setelah minum air rebusan daun sina, illa ba'da arba'i sa'at, kecuali setelah 4 jam. Jadi misalnya antum bangun pagi ya, setelah subuh itu minum rebusan daun sina, misalnya minumnya jam 5, maka jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 baru boleh makan. 4 jam setelah minum daun sena itu jangan makan. Ya. Liyu'addiya sena ta'sirahu, agar daun sena ini menjalankan apa? Fungsinya. Idza syaribta sena, jika engkau meminum air rebusan daun sena, fa sawfa tashuru bi alamin fil batn, maka engkau akan merasakan sakit luar biasa di perut. Wa hadza amrun mu'tad, ini sesuatu yang normal. Orang kita nyebutnya apa, teman-teman? Proses apa? Detoksifikasi, proses mengeluarkan racun. Liyakhruja sina, agar air rebusan sina itu keluar wa ma fil mi'dati minal fadalat, dan kotoran-kotoran yang ada di usus kita ikut keluar. Itu man syariba sina, barang siapa meminum air rebusan daun sina, fa innahu yahtaju dhahaba ilal ghaid, maka dia akan senantiasa BAB listikhrajil fadalat fil yaumil awal wasani, di hari pertama dan kedua itu bolak-balik BAB terus itu, Pak. Jadi pagi sampean minum rebusan sina itu, maka hari itu siap-siap apa? Bolak-balik ke toilet. Hari pertama dan hari kedua. Ya. Walau kana ghaira masfur, meskipun sampean itu tidak terkena sihir, tetap akan apa? BAB terus. Idza istamara alamul batn fil yaumis salis war rabi, jika rasa sakit itu terus terjadi di hari ketiga dan keempat, fahuwa min alamati wujudi sihrin fil batn, maka itu menjadi tanda keberadaan sihir di dalam perut. Orang yang normal minum air rebusan senamaki, dia mencret hanya 2 hari. Kalau ketiga hari masih mencret, berarti yang keluar itu adalah apa? Sihir. Hari keempat masih mencret, itu menunjukkan berarti kita itu terkena sihir. Istamirra ala surbis sina sab'ata ayyamin bitariqatis sabiqah, lanjutkan meminum rebusan sina sampai 7 hari dengan tata cara yang sudah dijelaskan. Pokoknya siap mencret 7 hari 7 malam, Pak. Pokoknya dedel duel. Ya. Maka itu harus minum banyak-banyak, minum air, Pak, supaya tidak ada dehidrasi. Minum air sama madu, wah, pokoknya dele-dele. Ya namanya kena sihir di perutnya memang harus dikuras ini. Tapi kalau orang normal enggak terkena sihir, dia mencretnya paling 2 hari. Kalau hari ketiga, hari keempat mencret, berarti memang saya kena sihir. Lanjut lagi, ya, minum rebusan daun apa? Sena makki, seperti itu. Idza istamaral alam fil batn ba'da mudhi'i usbu, apabila rasa sakit itu terus terjadi setelah 1 minggu, fashrabis sina usbu'an akhar, minum lagi sampai 1 minggu yang kedua. Jadi siap tele-tele setengah bulan, Pak, wis antek kelempoken itu. Idza zalal alam wa tawaqqafa dhahabuka al-mustamir ilal ghaid, apabila rasa sakit sudah hilang dan kamu sudah tidak diare lagi, fahuwa alamatu zawalis sihri biidnillah, maka itu menjadi tanda hilangnya sihir atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihadihi tariqati yazulu sihrul mashrub wal ma'kul biidnillah, dengan cara ini sihir yang terminum dan termakan akan hilang atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya punya daun senamaki di rumah, tapi mau minum saya horor. Nanti khawatir apa? Mencret-mencret. Karena saya pernah berkunjung ke Sumbawa, dikasih susu kuda liar, cuma 1 botol gini, Pak. Lalu naik kapal, perjalanan 3 jam. 1,5 jam saya ndekem di WC gitu, Pak. Nggak selesai-selesai. Gitu. Ternyata teman saya, 5 orang, bernasib sama. Keluar dari kapal mereka dedel kayak madu itu. Kenapa, Mas? Aduh, kita mencret Ustaz Podo. Sama, saya juga gitu. Kita kemarin datang lagi ke Sumbawa. Ikhwan-ikhwan Sumbawa bilang, enggak apa-apa itu Ustaz, itu normal. Biasanya minum susu kuda liar, mencret-mencret, cuma 1 hari, 2 hari, setelah itu akan biasa. Minum lagi Ustaz, no way, saya bilang gitu. Cukup sekali aja sudah. Itu sangat sakit sekali, Pak. Tele-tele mencret, tele-tele mencret. Mungkin ya, mungkin kalau kita sulit mendapatkan daun senamaki, kita bisa menggantinya dengan susu kuda liar. Yang liar ya, semakin liar semakin semakin mencret. Wallahu ta'ala alam. Itu teman-teman yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Agak ngebut kita malam hari ini bacanya, dan ada beberapa hal yang kita lewati karena memang antum bisa membacanya sendiri di rumah, berkaitan dengan beberapa jenis ayat yang sering dibaca untuk mengobati orang yang terkena gangguan sihir.
1: Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Kesuksesan sejati adalah ketika dan jua kaki kita menginjak isya, menginjak surga. Kalau Anda ingin masuk surga, maka pastikan jalan yang akan Anda lalui ini jalan yang benar. Jalan yang bukan benar, bukan jalan yang salah. Dan jalan tersebut adalah ilmu. Karena dengan ilmu itulah yang memastikan bahwa kamu gak kesasar di tengah jalan. Bahwa dengan ilmu itulah ini benar, bukan jalan yang lain. Ya memang ini. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Makanya ulama mengatakan, tolabul ilmi min afdolil ibadah. Menuntut ilmu adalah seutama-utama ibadah. Karena ibadah yang lain tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Memudahkan jalannya ke surga.
8: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada siapa ini? Orang yang berakidah? Benar, wahai orang yang beriman kepada Allah. Wahai orang beriman kepada para malaikat. Wahai orang beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Orang beriman kepada rasul-rasul Allah. Orang beriman pada hari kiamat. Orang beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang telah mengaku beriman dengan perkara-perkara iman itu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang membawa berita, apalagi dia itu orang fasik, fatabayyanu. Perlu diadakan cross-check. Ini sifat orang beriman ketika menerima informasi. Nah, sekarang ini yang lebih banyak merusak akhlak adalah dunia informasi. Kenapa? Ketika kita menerima informasi, ya, langsung di-share. Ya, berita ini dari mana, apa benar atau tidak, langsung di-share. Di grup-grup, nyebar. Tidakkah kita ingat sabda Rasulullah SAW? Man haddatha bi haditsin yura annahu kadhib wa huwa ahadul kadhibin. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan, bila orang menceritakan sebuah peristiwa itu ada asumsi tidak benarnya, ya, punya asumsi tidak benarnya. Yura, ya. Lalu dia sebarkan, maka dia sudah termasuk salah satu orang yang apa? Berdusta. Kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seseorang itu telah melakukan dosa, ayyuhaditsa bi kulli ma sami'a. Dia ceritakan berbagai perkara yang dia dengar.
6: Ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam sholatnya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam sholat. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni, maka ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha pemberi ampunan dan Maha penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

0: عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Ada sesuatu yang hilang dari negeri kita. Apa? Qudwah, suri tauladan, krisis moral, krisis karakter, ujaran-ujaran kebencian.

0: pantas kalau mereka mengingkari itu pantas. Tapi yang jadi masalah, mereka ini tahu syahadatnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak relevan lagi. Itu dulu, sekarang udah beda. Apanya yang beda? Matahari masih terbit dari timur dan tenggelam di barat. Dan manusia juga masih dilahirkan dari perut ibunda mereka. Al-Quran tetap utuh, terjaga sampai akhir kiamat kelak. Tidak akan ada perubahan di sana. Tapi hati kita yang berubah.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Abda.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali di majlis ilmu. Kita senantiasa memohon tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon keteguhan di atas Islam, di atas sunnah, di atas akidah sampai ajal menjemput kita. Baik ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai di penghujung kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, di penghujung kitab atau bab al-khatimah. Akan dijelaskan beberapa hal, yakni tentang az-zuhud fid dunya, kemudian juga kaitan dengan menjauh dari fitnatul mal, kemudian juga fitnah al-manasib, jabatan, fitnatun nisa, demikian juga al-qana'ah, kemudian juga ditutup kaitan dengan menjaga lisan dan mengingat kematian. Ini bab-bab yang akan disampaikan oleh al-mu'allif hafidhahullah terkait dengan tazkiyatun nafs. Apa hubungan tazkiyatun nafas dengan apa yang akan disampaikan ini? Tentunya apabila seorang memahami hakikat az-zuhud, kemudian juga mengamalkan dengan az-zuhud, menjauhi fitnatul mal, fitnah harta, jabatan, wanita, ini semuanya akan memudahkan dia untuk tazkiyatun nafas, membersihkan dirinya, jiwanya, Dan bab-bab yang akan disampaikan ini amatlah penting bagi al-muslim untuk diketahui. Demikian pula bagi penuntut ilmu, lebih-lebih lagi difahami dan isti'anah kepada Allah untuk diamalkan. Yaqul muallif hafizahullah ma babu ma jaa fi az-zuhdi fi dunya. Bab tentang zuhud terhadap dunia. Wa targhib fil akhirah, dan menginginkan negeri akhirat. Artinya dia mengharapkan akhirat, mengharapkan surganya Allah Azza wa Jal, sehingga dia akan mengoptimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan balasan surganya Allah Azza wa Jal. Apa itu az-zuhud? Az-zuhud bukanlah meninggalkan dunia. Artinya meninggalkan dunia secara total, begitu tidak. Az-zuhud yaqulu al-allamah Ibn Utsaimin ketika menjelaskan hadis yang ke-31 dalam Arba'in Nawawi, hadis izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Ketika Al-Allamah Ibn Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin, dalam Arba'in Nawawi, hadis yang ke-31, ketika Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah telah sampai dalam bab ini, hadis yang ke-31 dalam Arba'in Nawawi menjelaskan tentang az-zuhud. Az-zuhdu, beliau mengatakan, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Ini dia dikatakan oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Islam pun menjelaskan bahwasanya az-zuhdu, zuhud itu ada dua macam. Ada al-mahmud, ada al-madhmum. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Kemudian ketika dia menjelaskan tentang zuhud yang terpuji ialah zuhud yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang dimaksudkan menginginkan negeri akhirat. Menginginkan negeri akhirat. Al-Mu'allif sebagaimana biasanya hafizahullah menyampaikan ayat-ayat dan hadis. Ayat yang pertama yang beliau sampaikan, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata'. Surat Al-Ra'd ayat 6. Di sini Allah Azza wa Jal mengkisahkan tentang mereka yang ingkar kepada Allah, yang kufur kepada Allah, yang mana mereka senang dengan kehidupan dunia, gembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia dibanding dengan akhirat tidaklah ada bandingannya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan belaka. Yaqulu As-Sa'di tentang ayat ini, wa farihal kuffaru bil hayatid dunya farakanu watma'annu ilaiha. Mereka yang mengingkari Allah, yang tidak iman kepada Allah, gembira dan senang dengan kehidupan dunia, dan mereka condong kepada dunia, watma'annu ilaiha, nyaman, tenteram dengan dunia tadi. Kemudian Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', qala Sa'di, walaysat al hayatud dunya fi jambil akhirati illa mata'an qalilan zahiba. Sa'di yaqul, dalam mukhtasar tafsir disebutkan, tidaklah kehidupan dunia dibanding negeri akhirat kecuali kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sementara, zahiba, yang akan hilang, yang akan hilang. As-Sa'di mengatakan, syai'un haqir, sesuatu yang hina, yatamatta'u bihi qalilan, yang mana seorang akan bersenang-senang sementara saja, wa yufariqu ahlahu wa ashabahu wa ya'qubuhum wailan tawila, dan dia akan berpisah dari istrinya, dari saudaranya, teman-temannya, dan akan mendapatkan celaka. Maksudnya apa? Mendapatkan celaka, yaitu balasan neraka jahannam. Asyahid an hadhil ayat, ayat ini disampaikan oleh muallif yang menjelaskan tentang hinanya dunia ini. Artinya dunia dibanding akhirat tidak ada artinya. Dan di sini kewajiban seorang mukmin untuk iman dengan adanya yaumil akhir, untuk iman dengan al-jaza, iman dengan al-ba'as, iman dengan hari pembalasan, dan iman dengan akhirat ini termasuk al-iman bil-ghaib, termasuk al-iman bil-ghaib yang sebagian manusia masih meragukannya. Al-mu'min, al-muslim, yajib al-iman. Bahkan termasuk rukun, salah satu rukun iman yang 6. Pada ayat yang kedua, jadi pada ayat yang pertama, alaqah dengan az-zuhud jelas sekali. Zuhud terhadap dunia, meninggalkan dunia yang tidak manfaat, meninggalkan hal-hal. Ibnu Utsaimin tadi mengatakan, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, ya. Jadi sekali lagi, hakikat zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat di akhirat. Dengan kata lain, apabila seorang menjadikan dunia sebagai wasilah untuk negeri akhirat, hada wal asl, hada jaiz. Dia mengambil dunia untuk dijadikan wasilah negeri akhirat. Dia menjadikan dunia di tangannya, tidak sampai kepada hatinya. Karena apabila dunia sampai di hatinya, akan merusak hatinya. Wa qala ta'ala, pada ayat yang kedua, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal auladi kamathali ghaysin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama. Pada ayat yang kedua yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullah, Allah Azza wa Jal mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah lahun wa la'ibun walah, permainan dan senda gurauan belaka. Wazina, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, demikian pula saling bangga di antara kalian. Wa takasurun fil amwali wal aulad, kemudian juga berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Inilah al-waqi, inilah kenyataan yang Allah Azza wa Jalla tegaskan pada ayat ini. Dunia hakikatnya adalah la'ib, permainan, lahu senda gurau, zina, perhiasan, tafakhur bainakum, bangga-bangga, satu membanggakan hartanya yang ini, yang itu, wa takatsurun fil amwal, berlomba-lomba dalam harta dan anak-anak keturunan. Kama sali ghaisin, kemudian dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra. Allah Azza wa Jal menggambarkan dunia ini bagaikan seperti hujan yang tanamannya mengagumkan a'jabal kufara. Al-kufara di sini yang dimaksud adalah petani. Nabatuhu, yang tanamannya mengagumkan petani. Summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian tanaman itu mengering, menguning, dan kemudian yakunu khutama, kemudian hancur. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan di akhirat nanti akan ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla serta keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang palsu. Ayat ini jelas dan tegas disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla tentang hakikat kehidupan dunia, yang sekali-kali janganlah dijadikan tujuan hidup. Makanya yang kedua ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini yang paling utama tujuan hidup kami. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul As-Sa'di di sini tentang ayat ini bahwasanya dikatakan oleh As-Sa'di tentang ayat ini setelah Allah mengkisahkan tentang hakikat dunia, qal wa hadha mistaquhu ma huwa mawjudun wa waqi'un min abna'id dunya. Allah Azza wa Jal memberitakan tentang hakikat dunia dan menjelaskan akan tujuannya, bi annaha la'ibun wa lahun, adalah permainan dan senda kurau saja. Tal'abu bihal abdan wa talhu bihal qulub, yang mana anggota badan ini hanya bermain-main dan hati senda kurau dengan dunia ini. Wa hadha mawjudun waqi'un min abna'id dunya. Ini yang banyak disaksikan atau yang terjadi pada mereka yang mengejar dunia. Fa innaka tajiduhum qad qata'u awqata a'malihim bilahwil qulub wal ghaflati an dhikrillah wa amma amamahum min al wa'd wal wa'id. Jadi mereka menghabiskan usianya hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia dan lalai akan mengingat Allah Azza wa Jal. Wa amma amamahum min al wa'd wal wa'id, dan dia melalaikan akan janji dan ancaman Allah Azza wa Jal. Artinya tidak menghiraukan akan adanya hari pembalasan, tidak menghiraukan akan adanya al-ba'as. Wa tarahum qad takhadhu dinahum la'iban wa lahwa, dan mereka menjadikan sebagai semboyan mereka di dunia ini hanya main-main belaka, la'ib wa lahu, senda kurau. Bi khilafi ahli al-yaqadhah wa ummal al-akhirah fa inna qulubahum ma'muratun bi dhikrillah wa ma'rifatihi wa mahabbatihi wa qad ashghalu awqatahum bil a'mal allati tuqarribuhum ila Allah minan naf'il qasir wal muta'addi. Beda dengan mereka yang ahlul yaqadhah, yakni yang mengenal Allah, ibadah kepada Allah, yang dia mengamalkan untuk negeri akhirat, maka hati mereka itu penuh dengan mengingat Allah, senantiasa mengingat Allah, mencintai Allah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan mereka menyibukkan waktu-waktu mereka dengan amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi di sini hendaknya kita mengambil satu ibrah, satu pelajaran, bahwasanya dunia itu bukanlah tujuan. Dunia bukanlah tujuan yang dicapai oleh manusia. Yaqulu Ibnu Saimin rahimahullahu taala, Al-Alama Ibnu Saimin menjelaskan tentang ayat ini, khamsatu asya kulluha laisa bisyai. Ada lima hal pada ayat ini, ayat 20 surat Al-Hadid, yang tidaklah dianggap, maksudnya bukanlah sesuatu yang memiliki nilai. Laibun, laib permainan, lahun senda gurau, zinatun perhiasan, tafakhurum bainakum, yang keempat adalah bangga, saling bangga-bangga di antara kalian. Kemudian yang kelima, takasurun fil amwali wal aulad. Ini lima hal yang disebutkan. Laisa bisyai, kulluha laisa bisyai. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian muallif menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi lal faqra ahsha alaikum walakin ahsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Al-Mu'allif setelah menyampaikan dua ayat, disampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimbabil fa'idah, Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ada bab yang ke-55, bab yang ke-55 itu menjelaskan tentang keutamaan zuhud menjauh dari gemerlap dunia. Dan di sana Al-Imam An-Nawawi menyebutkan banyak ayat, antara lain tadi ayat 20 Al-Hadid, kemudian juga yang dijadikan dalil akan zuhud ayat 24 surat Yunus, kemudian juga dijadikan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Al-Kahf surat Al-Kahfi ayat 45-46, Ali Imran ayat 14. Banyak beliau menyebutkan banyak ayat fatalib ilim, di antaranya juga surat Takasur ayat 1-5, Al-Ankabut 64, Fatir ayat 5. Fatalib ilim, melihat dalam kitab yang lain dijelaskan begini, dalam kitab yang lain dijelaskan begini, ya cuma sehingga dia banyak memahami dalil, banyak memahami ayat-ayat yang disampaikan oleh ahlul ilmi. Maka nasihati bab az-zuhud rajih kadzalik bisa dilihat kembali pada tulisan Al-Imam An-Nawawi, yaitu Riyadhus Shalihin, kitab yang fenomenal yang patut untuk ada pada setiap rumah kaum muslimin setelah Al-Quran, Riyadhus Shalihin, dan hendaknya dibaca. Di dalamnya hadis, ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muallif selanjutnya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun dijelaskan oleh, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis ini hadis yang panjang, ini potongannya saja. Fa wallahi lal faqra ahsha alaikum. Hadis ini memiliki sebab periwayatannya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dengan komplit hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadisnya Amr ibn Auf Al-Ansari radhiyallahu an, disebutkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu an ke Bahrain, ke Bahrain, untuk mengambil jizyah upeti. Ketika datang Abu Ubaidah dari Bahrain, kemudian kaum Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Saat itu mereka sedang sholat fajar, sholat subuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi setelah salam, setelah selesai sholat, kemudian dia melihat sahabat yang lain itu ingin mengetahui apa yang dibawa oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini datang dengan apa gitu loh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat sahabat ingin tahu apa yang dibawa oleh Abu Ubaidah. Kemudian beliau mengatakan, Nabi mengatakan kepada sahabat, adunnukum sami'tum anna Aba Ubaidata qadima bi syai'in minal Bahraini. Adunnukum, aku mengira kalian telah mendengar bahwasanya Abu Ubaidah telah datang dengan sesuatu dari Bahrain ini. Mereka mengatakan, ajal ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapan ini, abshiru wa amillu ma yasurukum, fa wallahi mal faqra ahsha alaikum. Kemudian Nabi mengucapkan hadis ini, Absiru. Bersenang-senanglah kalian. Wa amillu ma yasrukum. Wa amilu ma yasrukum. Dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dari kesenangan tadi. Kemudian beliau mengatakan, fawallahi, demi Allah, mal faqra ahsha alaikum, tidaklah kefakiran itu yang aku takuti atas kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan kefakiran atas sahabatnya. Apa yang ditakutkan? Walakinni ahsha an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Namun yang aku takutkan ialah dunia ini terhampar kepada kalian sebagaimana yang telah dihamparkan oleh Allah Azza wa Jal kepada umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia tadi sebagaimana umat sebelum kalian berlomba mendapatkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian dunia tadi akan membinasakan kalian sebagaimana hal ini telah membinasakan umat sebelum kalian. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan rawahu Bukhari, al-Imam An-Nawawi menyebutkan rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yaqulu Al-Allamah Ibn Utsaimin, dikatakan oleh Ibn Utsaimin tentang hadis ini ketika dia menjelaskan tentang kisah Abu Ubaidah, kemudian dia menyampaikan al-faqru qad yakunu khairan lil insan. Al-faqr qad yakunu khairan lil insan. Kefakiran itu bisa jadi baik bagi manusia. Kemudian dia menyebutkan sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah azza wajal mengatakan inna min ibadi man law aghnaituhu la afsadul ghina. Sesungguhnya ada dari hamba-hambaku yang apabila aku beri kecukupan maka akan merusak baginya, merusak agamanya. Kemudian yakni abghau, yakni dia melalaikan Allah Azza wa Jal dan menjauhkan dari negeri akhirat. Kemudian beliau mengatakan Al-Allamah Ibn Utsaimin mengatakan fal faqru la yukhsha minhu bal alladhi yukhsha minhu an tubsata ad-dunya alaihim. Al-faqr, kefakiran, tidak dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, melainkan yang dikhawatirkan adalah ketika dunia ini dihamparkan kepada manusia. Kemudian beliau mengatakan al-hasil anna dunya idza futihat nas'alallaha an yaqina wa iyyakum syarraha annaha tajlibu syarran wa tudghil insana. Kemudian dia mengatakan fi nihayati al-hadis bahwasanya dunia itu apabila telah dihamparkan kepada manusia, kemudian dia mengatakan nas'alallaha an yaqina, semoga Allah azza wa jalla menyelamatkan kita dari kejahatan, menjaga kita dari kejelekan dunia, annaha tajlibu, bahwasanya dunia ini akan menarik kita kepada kejahatan dan menjadikan kita melakukan kezaliman. Asyahid dari hadis ini bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, mengkhawatirkan kepada kita apabila dunia itu terbuka atau terhampar kepada kita, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, dan itu akan melalaikan kita kepada Allah Azza wa Jal. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustahlifakum fiha fayanzuru kayfa ta'maluna fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi an-nisaa. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini pun disampaikan oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dunya khulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini indah dan manis. Khulwatun fil madza, khadiratun fil mandhar. Jadi indah dalam hijau dalam pandangan, manis dalam rasanya. Hulwatun fil madza, khadiratun fil mandhar. Jadi indah dalam pandangan, manis dalam rasanya. Innallaha mustakhlifakum, sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelolahnya. Fayanzuru kaifa ta'maluna, kemudian Allah akan melihat bagaimana kalian melakukan atau apa yang kalian lakukan dengan dunia ini. Fattaqud dunya, maka hati-hatilah dengan dunia. Wattaqun nisaa, takutlah kalian kepada Allah terhadap wanita, hati-hatilah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani israila kanat fin nisaa, sesungguhnya fitnah pertama, cobaan pertama yang ada pada Bani Israel adalah tentang wanita. Hadis ini jelas kepada kita atau telah jelas sekali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk hati-hati dengan dunia. Fattaqud dunya, takwalah kalian, hati-hatilah kalian dengan dunia. Ada penyair yang mengatakan hiya dunya taqulu bimil'i fiha hadari hadari min batshi wa fatki fala yaghurkumu min ibtisamu faqawli mudhikun wal fi'lu mubki. Sebagian penyair mengatakan, menggambarkan dunia, ya dunia taqulu bimil'i fiha, dunia itu akan mengatakan dengan sepenuh lisannya, hadari hadari, hati-hati hati-hati, min baksi wafatki, dari cengkeramanku, fala yaghurkumu min ibtisamu, sekali-kali janganlah kalian tertipu, terpedaya dengan senyumanku. Faqawli mudhikun wal fi'lu mubki, ucapanku menyenangkan namun perbuatanku sangat menyedihkan. Asyahid di sini hendaknya kita hati-hati dengan fitnatud dunya. Makanya di antara doa yang dimohonkan kepada Allah Azza wa Jal ialah na'udzubika min fitnatid dunya wa fitnatil mahya wal mamat. Fitnatid dunya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Bukannya kemudian kita berlindung kepada Allah dari fitnah dunia, kita meninggalkan dunia. Sekali lagi, zuhud terhadap dunia bukan dengan meninggalkan keseluruhannya, melainkan menjadikan dunia batu loncatan untuk akhirat. Makanya dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin, yang mana di sana dijelaskan bahwasanya inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyi watana ja'aluha lujatan wattakhadu salihal amali fiha sufuna. Inna lillahi ibadan futana, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang cerdik, yang cerdas, yang pintar. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka menjauh dari kemerlap dunia dan takut akan fitnah dunia. Nadaru fiha falamma alimu, mereka melihat dan menyadari bahwasanya dunia ini bukan tempat menetap. Ja'aluha lujatan, kemudian mereka menjadikan batu loncatan dan menjadikan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang dilakukan di dunia ini sebagai safinah, sebagai bahtera untuk menuju akhirat. Jadi jadikan dunia itu sebagai wasilah untuk akhirat, bukan meninggalkan dunia begitu saja, melainkan mengambil dunia untuk mendapatkan akhirat. Itulah az-zuhud. Tarku ma la yanfa fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat untuk akhirat. Saya tutup dengan hadis yang ketiga. An Jabir radhiyallahu anhu anan nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bisuki wan nasu kanafai famarra bijadin asyakka mayyitin fatana walahu فأخذ بأذنه فقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar dan manusia mengelilingi beliau, maksudnya berjalan di sampingnya. Nabi ketika melewati sebuah pasar, manusia berjalan di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melewati anak kambing asyak itu yang telinganya itu cacat dan mayit sudah mati. Kemudian beliau memegang salah satu telinganya dan mengatakan kepada sahabatnya, siapa yang mau dengan anak kambing ini dengan satu dirham? Sahabat mengatakan, bagaimana kami mau dengan sesuatu yang kita tidak menginginkannya, tidak mau, tidak kita cintai. Manuhib, kami tidak mau ya Rasulullah untuk menjadi milikku. Apa juga yang aku lakukan? Kemudian Nabi mengulangi lagi, atuhibbuna annahu lakum, apakah kalian mau ini buat kalian? Mereka mengatakan, demi Allah, andaikan hidup saja anak kambing tadi, kami tidak mau, karena ada aibnya. Fakaifa wa huwa mayyit, dan bagaimana sedang anak kambing itu sudah mayit, sudah bangkai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini asyahid. Wallahi lad dunya ahwanu ala Allahi min hada alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina bagi Allah azza wa jal daripada anak kambing terhadap kalian. Maksudnya, dunia yang seisinya ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Azza wa Jal. Hayyin. Sebagaimana anak kambing ini yang kalian tidak mau, tidak, walaupun hidup cacat aja tidak mau. Allah Azza wa Jal, dunia yang dengan isinya ini hayyin bagi Allah Azza wa Jal. asyahid pada hadis ini, hendaknya kita menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran bahwasanya janganlah kita mengejar dunia, jadikan dunia untuk mencapai, menggapai negeri akhirat dengan mengamalkan ketaatan-ketaatan di dunia. Dan ini sangat penting bagi al-muslim, lebih-lebih lagi penuntut ilmu. Kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu kalau ilmu yang nafi', yang bermanfaat, kalau yang akan kalian kejar dunia. Dunia akan datang dengan sendirinya kalau kalian mengikhlaskan apa yang kalian tempuh, mengikhlaskan apa ketika kalian menuntut ilmu, mengamalkan dengan ilmu, insya Allah dunia itu akan datang dengan sendirinya. Maka sekali lagi, khususnya penuntut ilmu, akhlisu, hendaknya kalian mengikhlaskan dalam menuntut ilmu untuk memperbaiki niat kita hanya mendapatkan keriduan Allah, ingin menghilangkan kejahilan yang ada pada kita, ingin menghilangkan kejahilan yang ada pada lainnya. Inilah yang mestinya diperbaiki oleh penuntut ilmu selama dia menuntut ilmu, senantiasa untuk memperbaharui niat kita. Akhlisu lillahi azza wa jal. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan bahasan ini di waktu mendatang. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
6: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Orang yang
5: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Suami, istri itu memiliki beban tanggung jawab. Tanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Sehingga janganlah kita sebagai orang tua melemparkan tanggung jawab besar ini kepada mereka-mereka yang itu bagian dari cara kita melepas tanggung jawab ini. Ini bukan suatu hal yang baik. Bukan suatu hal yang terpuji. Karena tetap tanggung jawab mereka yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah itu kepada diri kita.
8: Ilmu adalah suatu yang mulia dan harus dimuliakan. Maka seharusnya dicari. Bukan ilmu yang mendatangi, tapi kitalah yang mendatangi ilmu. Ini adabnya. Memang di situ ada kebutuhan, di situ ada darurat. Namun jika tidak ada, para penuntut ilmu seharusnya mereka yang datang mendatangi orang alim untuk belajar, meminta ilmunya. Ini sebagai bentuk meninggikan ilmu, memuliakan ilmu, dan termasuk adab.
9: Tidak ada sedetik pun dari waktu yang dilalui oleh manusia, tidak ada nilai Islam di dalamnya. Tidak ada. Semua waktu yang berjalan, kalau kita pakai kacamata Islam, waktu itu adalah kesempatan, kesempatan yang bisa digunakan untuk menimbun pahala besar, untuk mendapatkan bekal yang luar biasa guna terpastinya perjalanan yang panjang itu menyelamatkan dan selamat sampai tempat tujuan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala.
10: Ya, karena Islam itulah jalan yang lurus. Orang yang meniti jalan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan tersesat. Dia tidak akan menyimpang dan dia tidak akan celaka. Nanti di akhirat, orang-orang yang menjalankan ajaran-ajaran Islam, nanti di akhirat apa? Allah akan mudahkan orang ini menempuh sirat. Yang ketika orang itu bisa melewati sirat itu, akan mengantarkan dia dengan izin Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
11: Ketika sebuah negeri dipimpin oleh seorang ulil amri yang baik, ulil amri yang saleh, maka negeri itu akan menjadi negeri yang bisa memberikan kenyamanan bagi kalangan kaum muslimin untuk tinggal di tempat tersebut. Memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencurahkan berbagai macam keberkahan dari langit dan juga dari bumi tersebut. Ketika pemimpinnya itu adalah pemimpin yang saleh, demikian pula penduduknya, penduduk yang saleh, beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
9: Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada pada satu syariat, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat Allah.

0: buat simpul, bundelan kata orang Jawa. Nah ini simpul. Jadi sihir itu kata Syekh Saleh Fauzan, dia adalah ibarat tentang jimat-jimat, kemudian japa mantra, kemudian simpul tali, yasta'idu bihas syaitan, di mana pelaku sihir itu minta tolong kepada setan. Fayu'athiru fi badanil mas'ur, sehingga sihir itu bisa memberikan efek kepada badan orang yang disihir itu. Imma bil qatl, efeknya itu kadang bisa mati, Pak. Jadi sihir itu bisa mengakibatkan mati, awil marad, atau mengakibatkan sakit. Dan sakit itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang sakit parah sampai enggak bisa jalan, enggak bisa ngomong, ada yang apa? Terak-terak. Jadi bibirnya tuh gini terus, enggak bisa di. Padahal dia bukan stroke, bukan. Memang dibikin terak ini. Awil ikhlal bi aqlihi, atau mengakibatkan hilangnya akal. Mengakibatkan apa? Gila. Edan itu loh. Au yufarriqu baina zaujain, atau efeknya itu memisahkan antara suami istri. Itu definisi sihir menurut Syekh Saleh Al-Fauzan. Di dalam kitab apa? I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid.
1: Semenit manfaat.
2: Wa'adahum bi'annahu yu'tihim ay yu'tiyahum kiflaini aina sibaini min rahmatihi. Allah janjikan kepada mereka kalau mau beriman dan bertakwa, ya mereka mau bertakwa dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Allah janjikan mereka bahwa yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah berikan kepada mereka dua bagian dari rahmatnya. Maksudnya di sini aina sibaini min rahmatihi, yaitu dua bagian dari rahmatnya. Wa masubatihi la ibadihil mu'minin, Allah berikan rahmatnya, pahalanya dua kali kepada orang-orang tadi. Wa dalika anna nasiban wa haddan min ajli imanihim bil anbiya isabikin ka Musa wa Isa alaihi salam wa khairi ma ka Ibrahim wa Nuh wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Dawud alaihi salatu wassalam. Ya, Allah jadikan dua pahala kiflaini min rahmati, dua rahmat, dua pahala, karena apa? Keimanan mereka kepada para nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Isa, ya sebelum-sebelumnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain. Kemudian pahala yang lain, rahmat yang lain Allah berikan kepada mereka karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Semenit manfaat.
3: Bagaimana caranya supaya kita bisa menundukkan pandangan kita? Pertama, ya, menikah. Bagi yang belum menikah, segera menikah. Karena itu bisa menundukkan pandangan kita. Ya, yang kedua, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha mengawasi apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Sebagaimana kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Yang keempat, hendaknya bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Ya, yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, tapi kita malah banyak yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu.
1: Semenit manfaat.
4: Seorang anak tatkala ia lahir di muka bumi ini, tatkala ia melakukan

0: atau berproses tumbuh menjadi anak bahkan sampai dewasa, hal yang pertama kali dilihat, didengar, dicontoh, ditiru oleh anak tersebut adalah kondisi lingkungan yang ada di rumahnya. Bagaimana cara berpikir, akhlak, muamalah, perilaku seorang anak itu terbentuk, tergambar, terlukis dalam dirinya, dalam kehidupannya, yaitu atas apa yang dilihat dari keadaan sekelilingnya, terutama kedua orang tuanya. Dan juga yang tak kalah penting adalah bagaimana orang tua memberi nafkah, memberi makan, memberi kecukupan kepada anak-anak tersebut. Sehingga hal itu semualah yang menjadikan terbentuknya pola pikir, terbentuknya perilaku, terbentuknya pikiran dari seorang anak.
1: Semenit manfaat.
2: Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ma syai'a ahwaju ila tuli sijnin min lisani." Tidak ada sesuatu yang lebih butuh untuk tinggal lama di dalam penjara dan ditahan melebihi lisan. Melebihi lisan. Maksudnya adalah pentingnya kita menahan lisan kita. Semakin kita sabar menahan lisan kita untuk tidak berbicara, maka semakin selamat kita. Man soma tahan aja. Barang siapa yang diam, dia selamat. Barang siapa yang diam, dia selamat. Maka sebaiknya diam saja sampai perihal yang memang perlu untuk disampaikan, maka ketika itu disampaikan. Tapi bila tidak, hanya hal-hal yang sia-sia atau justru mendatangkan mudarat, maka sebaiknya dan haram hukumnya, tidak boleh mengucapkannya. Kita wajib menahan lisan kita untuk tidak berbicara.
1: Semenit manfaat.
3: Maka kita meyakini Allahu Syakur. Syakur itu Allah Maha membalas kebaikan. Ya. Allah Maha membalas kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya. Sekecil apapun, para pecinta liman, sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, ya, selama itu dikerjakan dengan keikhlasan dan kebaikan itu dikerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yakinlah di situ pasti akan ada balasannya, ya, karena Allah Asy-Syakur, Allah Maha membalas kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah, oleh orang-orang yang beriman, akan dibalas. Ya, jangan khawatir. Jangan galau. Jangan bimbang kalau kita mau berbuat baik itu, jangan ragu. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah jelas-jelas menyebutkan wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat biji sawi, sesuatu yang kecil, ya. Dzarra itu, kata para ulama, dzarra itu adalah semut, ya, semut yang sangat kecil, yang dimana semut ini kalau merayap di tubuh kita itu kita nggak ngerasa, karena sangat kecilnya semut ini. Jadi kalau ada kebaikan sekecil semut itu, ya, maka kita akan mendapatkan balasannya, ya, kita akan mendapatkan apa, balasannya. Jadi kita yang untung,

Iman TV. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsis thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Madai Turun Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Aliman TV dan Radio Suara Aliman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
8: Sudah infak Aliman bulan ini?
9: Talk Show Aliman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Aliman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
10: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08 138 24 kali 846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan bahwa Harun al-Rashid, salah satu khalifah besar dari dinasti Abbasiyah, beliau memiliki dua anak. Dan suatu hari, beliau memanggil murabbi, seorang pendidik, untuk mengajari anak-anak beliau. Hingga akhirnya, berlangsunglah proses pembelajaran pendidikan bagi dua putra mahkota anak sang khalifah. Di suatu hari, Harun al-Rashid melihat proses pembelajaran, pendidikan yang sedang dialami dan dijalani oleh kedua anaknya. Dan kebetulan kondisi yang beliau saksikan adalah sesi terakhir dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh sang murabbi. Ketika sang murabbi berkehendak untuk keluar dari ruangan, ternyata kedua anak khalifah ini berlari menuju sandal atau terompa sang murabbi. Keduanya berebut untuk membawakan sandal gurunya hingga mau terjadi pertengkaran antara dua saudara ini. Namun akhirnya keduanya bersepakat untuk membawakan satu sisi, masing-masing membawakan satu sisi. Ada yang membawakan sandal sebelah kanan dan ada yang membawakan sandal sebelah kirinya. Hal ini dilihat langsung dengan kedua mata Harun al-Rashid. Maka Harun al-Rashid pun tersenyum. Di keesokan harinya, Harun al-Rashid memanggil guru anaknya tersebut. Lantas dia berkata, siapakah manusia yang paling mulia? Sang guru ini menjawab, Anda adalah Amirul Mukminin. Kemudian Harun al-Rashid mengatakan, bal asyrafu min Amirul Mukminin. Bahkan yang lebih mulia dibandingkan Amirul Mukminin. Maka sang guru kebingungan, tidak bisa menjawab, siapa manusia yang derajatnya paling tinggi di dunia ini? Kalau bukan Amirul Mukminin, dia tidak bisa menjawab. Maka Harun al-Rashid pun mengatakan, manusia yang paling mulia adalah dua putra mahkota Amirul Mukminin, dua anak khalifah yang berebut untuk memakaikan sandalnya, yaitu Anda adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Ini adalah kisah yang terjadi pada kehidupan Harun al-Rashid. Ada dua hal penting yang bisa kita petik, ambil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama adalah dari sisi guru. Wahai para guru, bergembiralah, berbanggalah, karena kedudukan Anda adalah kedudukan yang mulia. Terlebih guru-guru yang mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, bergembiralah, berbanggalah, karena Anda memang berada di kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi orang tua. Kita sebagai orang tua hendaknya memuliakan guru-guru anak kita. Jangan sampai kita menganggap guru-guru anak kita laksana pegawai karena kita merasa sudah membayar SPP, sudah membayar iuran bulanan. Kemudian kita semena-mena dengan guru-guru anak kita. Jangan. Tapi muliakanlah guru-guru anak kita sebagaimana Harun al-Rashid. Ketika Harun al-Rashid mendapati kedua anak beliau berlomba-lomba membawakan trompa sandal untuk gurunya, tidak sedikit pun Harun al-Rashid merasa terhina, tidak sedikit pun Harun al-Rashid merasa kehormatannya telah dicoba-cabik oleh gurunya karena anaknya membawakan sandal dia. Tidak, kan? Tetapi Harun al-Rashid justru mengatakan bahwasanya orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah Anda, yaitu seseorang yang dua putra mahkota berebut untuk membawakan sandalnya. Dan wahai para orang tua, ingat dan ketahuilah bahwasanya di antara sebab keberhasilan anak-anak kita adalah seberapa jauh kita memuliakan orang-orang yang mendidik anak kita. Apabila kita tidak memuliakan orang-orang yang mendidik anak kita, orang-orang yang mengajari anak kita, maka jangan harap anak kita menjadi orang yang sukses, anak kita menjadi orang yang baik. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semenit manfaat.
12: Nikmat Allah yang agung yang Allah berikan kepada kita sangat banyak tak terhitung. Dan nikmat paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat Allah jadikan kita orang-orang yang senang belajar agama. Karena kita ketika senang belajar agama, maka itu pintu menuju kebaikan, jalan menuju surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Rasulullah menyebutkan sebab kemudahan ke surga adalah salaka tariqan, menempuh jalan. Dan menempuh jalan ini ada dua makna. Yang pertama adalah makna hissi. Menempuh jalan berarti kita berjalan, naik kendaraan, menuju majelis ilmu. Ini termasuk man saraka tariqan. Makna yang kedua adalah menjalani sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Menghafal, murojaah, mendengarkan kajian, dan seterusnya. Ini juga termasuk bagian daripada jalan menuju ilmu. Maka kita menjalani sebab ini, maka kita berharap kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan jalan menuju surganya. Allahumma amin.
1: Semenit manfaat.
13: Allah menceritakan supaya kita sadar, di antara penyebab turunnya bala, turunnya wabah, turunnya musibah adalah perbuatan dosa. Coba kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah ini bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'ul. Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ta'ul. Ta'ul itu apa? Wabah penyakit seperti kusta. Wabah yang menimpa sebuah negeri, yang kemudian negeri itu jadi lockdown dan rakyatnya mati. Bertanya, apa kata Nabi SAW? Azabun, kata Nabi Adam, yab'azuhullahu ala man yasha. Azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah hendaki. Jadi bicara azab yang Allah kehendaki orang itu terinfeksi, Allah kirim itu. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikannya rahmat buat orang-orang yang beriman. Ada yang bisa jadi yang terinfeksi ini orang beriman. Jangan berpikir, oh muslim gak mungkin kena, aman. Sahabat-sahabat Nabi SAW mati karena ta'ul. Mu'ad bin Jabal yang disebutkan oleh Nabi SAW, a'lamu ummati bil halal wal haram, umatku yang paling faham dengan halal dan haram. Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi SAW mati karena wabah penyakit.
1: Semenit manfaat.
14: Hari akhir ini adalah hari yang sangat dahsyat, ya, hari yang sangat mencengangkan. Karena tidak ada hari setelah itu, ya, yang ada adalah keabadian, baik di surga ataupun di neraka. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk mengetahui tentang hak-hak hari akhir ini, ya, karena ini menyangkut masalah keimanan juga, masalah akidah, ya. Kita tahu bahwa di antara akidah dan iman yang wajib kita imani adalah iman kepada hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir. Jadi ini termasuk rukun iman. Bahkan sering sekali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman kepada hari akhir. Sering. Contoh misalkan dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya ya, yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di situ digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Ya. Oleh karenanya wajib bagi kita semuanya mengimani ya tentang hari akhir ini. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, berarti dia keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh.
1: Semenit manfaat.
15: Dan Allah benci pada kalian tiga perkara ya, qila wa qala ya. Qila wa qala yakni dia begitu mendapatkan informasi tentang satu isu ya, kemudian langsung disebarkan ya, langsung dia sebarkan tanpa cross check, tanpa tasabbut, tanpa tabayyun ya, tentang berita tersebut, itu langsung dia menyebarkannya. Qila wa qala ya, ya, tanpa ada bukti tentang satu isu misalnya. Nah, ini termasuk hal yang dibenci. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah memberikan ajaran kepada kita atau pelajaran kepada kita tentang tidak boleh menyebarkan hoax. Itu sebelum ditemukannya HP. 1400 tahun lebih yang lalu sudah diingatkan Rasulullah bahwa Allah benci kepada qila wa qala. Nah, ini sering terjadi, terbukti di zaman kita sekarang ini. Ada berita, ada informasi ya tentang sesuatu langsung disebarkan ya, tanpa cross check, tanpa mengetahui dari mana sumbernya, benar atau tidak juga tidak diketahui. Ternyata ya setelah disebarkan baru kemudian ada informasi yang lain bahwa apa yang disebarkan itu tidak benar. Akhirnya menyesal ya, akhirnya menyesal mau tidak mau karena dia sudah sebarkan ya. Nah, ini satu hal yang yakni termasuk dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa kathrata su'al. Allah juga benci pada orang yang banyak bertanya ya. Artinya bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal ketiga yang juga dibenci oleh Allah Ta'ala adalah idha'atul mal, yaitu menghambur-hamburkan harta ya, menyia-nyiakan harta, tabzir ya, mubazir pada harta ya. Ini karena harta itu amanah dari Allah Ta'ala. Harta itu bukan milik kita, tapi Allah titipkan kepada kita harta itu. Maka orang yang mempunyai harta hendaknya betul-betul hati-hati, karena hartanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, bahkan pertanyaan tentang harta itu dua pertanyaan. Dari mana kamu dapat harta itu? Dan yang kedua, kamu belanjakan hartamu itu untuk apa? Ini dua pertanyaan. Kalau orang yang punya harta. Ya, oleh karena itu seorang harus, walaupun dia kaya, walaupun dia mampu ya, tapi hendaknya tetap di dalam masalah hartanya dia tidak boleh menyia-nyiakan, tidak boleh tabzir, tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Ini hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis
16: faedah kajian.
17: Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan syayyabatni hudun wa akhwatuha. Aku menjadi cepat beruban karena surat Hud dan yang semisalnya. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau cepat beruban? Maka jawaban beliau adalah, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Yang membuat aku cepat beruban adalah surat Hud dan saudari-saudarinya. Surat-surat yang semisal dengan surat Hud ini. Dalam sebagian riwayat, beliau menyebutkan kawan-kawannya Hud ini apa saja. Beliau mengatakan, syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasa'alun wa idza syamsu kuwirat. Jadi yang membuat saya cepat beruban adalah surat Hud, kemudian surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, kemudian Amma Yatasa'alun, surat apa? An-Naba. Kemudian yang terakhir surat Idza Syamsu Kuwirat, surat At-Takwir. Kenapa? Pendapat yang masyhur di kalangan para ulama adalah karena surat ini adalah surat-surat yang bercerita tentang kejadian hari kiamat. Ini yang masyhur. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sebab kenapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan syayabatni Hudun wa akhwatuha adalah karena dalam surat Hud ada perintah untuk istiqamah. Perintah yang mana? Yaitu perintah yang disebutkan dalam ayat yang pertama kita kaji tadi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Kenapa? Karena perintah istiqamah adalah perintah untuk menjaga dan merawat semua ajaran Islam. Dan karena perintah istiqamah ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengamalkannya. Bahkan sangat lama. Selagi kita hidup sampai kita meninggal nanti.

0: Faedah Kajian.
1: Bahwa dakwah itu dibawa dengan cara yang baik. Nabi SAW membawakan dakwah ini dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi SAW dengan perangai yang sangat baik, sangat bagus. Terkumpul pada diri Nabi SAW, ya, itu perangai-perangai yang baik. Bahkan orang-orang Quraisy itu mengakui tentang kebaikan Nabi SAW, kejujuran Nabi SAW. Maka dakwah itu butuh, ya, kebaikan. Dakwah itu butuh perangai yang baik. Dan tatkala kita kalau mengikuti Nabi SAW, kita ikuti juga perangai perilakunya Nabi SAW. Lah, seperti ini itu loh, masih ada orang-orang yang enggak nerima. Ya, juga kita lihat bagaimana, ya, Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ya, mereka enggak mau menerima. Ya. Sehingga jangan menjadikan dakwah ini menjadikan orang itu lari darinya lantaran perilaku, ya, lantaran akhlak dari diri kita.

0: Faedah Kajian.
1: Hikmah pensyariatan hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, dan wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya untuk menutupi diri mereka, menutupi aurat mereka. Zalika adna ayyurafna fala yu'dhain, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak disakiti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh maha pengampun lagi maha sempurna rahmatnya, maha penyayang. Coba lihat di akhir ayat ini saja kita sudah dapatkan isyarat pengampunan dari Allah, rahmatnya, kasih sayangnya ditujukan kepada orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini, yaitu wanita-wanita yang mengenakan hijab yang sesuai dengan syariat untuk menutupi auratnya. Ingat kaidah, setiap ayat Al-Quran yang diakhiri dengan penyebutan nama Allah atau sifatnya yang maha sempurna, maka itu berhubungan dengan penjelasan hukum yang diterangkan dalam ayat tersebut. Dari sini saja sudah kita dapatkan, melaksanakan pensyariatan hijab itu sudah berarti mengusahakan diri kita dekat dengan apa? Sebab maghfirah, pengampunan, dan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ini baru kita bahas dari sisi apa yang disebutkan di akhir ayat ini. Sekarang lihat hikmah agung disyariatkannya hijab atau jilbab bagi kaum perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini perintah kepada kaum perempuan untuk mengenakan jilbab yang sesuai dengan syariat. Apa hikmahnya? Seperti diterangkan dalam kitab Taisir Karimi Rahman, yaitu dzalika adna ayyurafna, itu menjadikan kaum perempuan lebih mudah dikenal. Dikenal dengan apa? Dikenal dengan kesucian, kehormatan, dikenal sebagai orang yang terjaga kemuliaan dirinya. Maka jangankan ya, ketika dia bertemu dengan laki-laki yang baik-baik, bertemu dengan laki-laki yang mungkin punya penyakit syahwat dalam hatinya, dengan melihat penampilannya yang memakai jilbab yang syar'i, timbul dalam pikiran orang ini bahwa ini wanita yang baik-baik, tidak boleh diganggu. Siapa yang mengatakan ini? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia. Jadi dengan memakai jilbab yang syar'i, perempuan itu berarti mengusahakan dirinya kewibawaan yang menjadikan laki-laki segan kepada dirinya. Makanya disebutkan dalam ayat ini, ayyu'rafna fala yu'dhain, menjadikan mereka lebih dikenal kesuciannya, kehormatannya, terjaganya dirinya, kewibawaannya, maka mereka tidak akan diganggu dan disakiti.

0: Faedah Kajian.
1: Dari Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam mengatakan lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafala asra an-nas ilai. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ya ke Madinah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di Yatsrib, ya datang di Madinah itu, maka tatkala manusia itu dengar bahwasanya Muhammad ini tiba, mereka itu berbondong-bondong, bersegera untuk melihat, menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu finnasi li'andura ilaih. Maka Abdullah bin Salam ini juga pengin ngelihat bersama manusia tentang Muhammad ini, ya, tentang sosok Nabi. Ya. Maka apa kata Abdullah bin Salam, falamma istabantu, ya. Istabantu wajhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala aku melihat ya wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, araftu anna wajhahu laisa biwajhil kadzdzab. Ya, dari wong Jawa didelok wajane tok, didelok raine tok iku ketok, Pak. Nek iki duduk ya duduk wong sing seneng udah brus, duduk wong sing seneng apa

sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah perkataan dalam sabdanya, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bisalam. Ya, dari wajahnya saja sudah nampak, Pak. Ya, bahkan dari ucapannya pun lebih nampak lagi. Ya, isi dari ucapannya pun nampak lagi bagaimana sosok baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Omongannya itu, isinya itu sudah kelihatan bahwasanya baik semuanya. Rahmat lil alamin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai manusia, tebarkanlah salam. Suruh nebarkan salam. Ya. Dari wong Jawa unggah-unggu itu kan nyopo, Pak. Nyopo dhisik. Terus nyopo itu duduk sopoan sing biasa. Sapaan atau salam dalam Islam itu bukan salam atau sapaan biasa. Sapaannya adalah salam dan salamnya ini adalah doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan. Doa, Pak. Dan assalamualaikum ini adalah salamnya ahli jannah. Salamnya para penduduk surga. Wis ayem, Pak. Wajah itu memancarkan keteduhan. Ucapannya itu menjadikan orang makin teduh. Afsus salam, suruh nyebarkan salam. Wa at'imu ta'am, disuruh ngasih makan, Pak. Loman jari wong Jawa. Gampang iki mangan. Gampang bantu dan cocok apa yang disampaikan oleh Khadijah. Di awal yang kita sampaikan tadi. Dan juga Nabi mengatakan sallu billaili wan nasu niyam, disuruh salat malam. Maka di sini pun juga bisa dilihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya itu terkait tentang akhlak kepada manusia dan juga enggak lupa akhlak yang paling penting apa? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan baik dengan manusia, enggak lupa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Diilingno. Shallul lail wan nasu niyam, yang mana manusia itu banyak tidur, bangun untuk melakukan salat. Karena apa? Ini adalah cara mempererat hubungan kita, cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada tidur lelap capek, tapi kita enggak capek ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah.

0: Faedah Kajian.
1: Sebaik-baik hubungan, sebaik-baik cara untuk kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan salat. Yeah.
2: Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjalankan salat malam. Memudahkan kita untuk memperbaiki hubungan kita. Perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga baik.
1: Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, ya, bahwasanya akhlak itu, perangai itu, perilaku baik itu perilaku kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama.
2: Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, dan juga makhluk yang lainnya. Jadi kita juga harus meniru Nabi.
1: Ya, di antara faedah kita belajar akhlak ini juga, di antara faedahnya adalah bagaimana kita itu mencontoh akhlaknya Nabi, contoh akhlaknya Nabi tatkala berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, contoh akhlaknya Nabi bagaimana berhubungan dengan sesama. Ya, sesama itu baik orang yang menentang beliau dan juga orang-orang yang mendukung beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qulu lin-nasi hunna, ya, agar kita itu ngomong dengan orang. An-nas disebutkan, an-nas manusia itu umum, ya, dalam ayat disebutkan apa? Al-husna, yang baik, disuruh ngomong yang baik. Dan hubungan manusia itu bisa renggang, ya, karena perilaku apa? Ngomong, Pak. Ya, gak sampai ngantem, ngomong tok iki lho. Iku langsung nyelekit. Ya kan?
2: Maka Nabi mengatakan afsus salam, ya, suruh ngomong yang baik. Ya, bahkan tadi hadis yang kita sebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, dimulai dari lisan. Kata Nabi. Ya? Maka itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipersaksikan oleh

Hukum-hukum berkaitan dengan najis. Najis menurut bahasa adalah kotoran. Najis menurut istilah syar'i ialah kotoran yang wajib dicuci menurut perintah syariat. Macam-macam najis. Pertama, air kencing dan kotoran manusia. Hal ini didasarkan pada hadis seorang Arab Baduy yang pernah kencing di masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, yang artinya, tempat ini adalah masjid yang tidak boleh dikotori dengan kencing maupun kotoran manusia, karena tempat ini hanya digunakan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendirikan salat serta membaca Al-Quran. Muttafaqun alaih. Kedua, darah haid. Khawlah binti Yasar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, yang artinya, wahai Rasulullah, aku hanya memiliki selembar sarung. Aku memakainya sekalipun sedang haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau engkau telah bersih dari haidmu, maka cucilah tempat keluarnya darah haid tersebut, lalu salatlah menggunakan pakaianmu itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Semua darah selain darah haid hukumnya suci, baik yang mengalir maupun yang tidak. Darah yang mengalir yaitu darah yang keluar dan mengalir dari salurannya. Dalam sebuah riwayat, ada seorang musyrik yang pernah menombak muslim lain saat ia sedang sholat. Kemudian ia mencabut tombak tersebut dan ia melanjutkan sholatnya, sementara darahnya terus mengalir. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, air kencing dan kotoran binatang yang haram dimakan. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air besar. Lalu beliau memintaku memberinya 3 buah batu. Namun, aku hanya menemukan 2 buah. Aku terus mencari batu yang ketiga, namun tidak aku dapatkan. Lalu aku mengambil kotoran hewan yang sudah kering dan membawanya kepada beliau. Beliau mengambil 2 batu tersebut dan membuang kotoran hewan yang telah kering seraya berkata, kotoran ini adalah riksun. Riksun ialah najis. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, bangkai. Yaitu semua binatang yang mati bukan karena disembelih secara syar'i. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala.

Katakanlah, tiadalah aku peroleh yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena semua itu adalah kotor. Surah Al-An'am ayat 145. Potongan daging yang diambil dari hewan hidup sebelum disembelih termasuk bangkai. Beberapa pengecualian bangkai. Bangkai ikan dan belalang. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya dihalalkan bagi kita memakan dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Kedua jenis bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan dua jenis darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad. Bangkai hewan yang tak bernyawa seperti lalat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika seekor lalat hinggap di minuman kalian, maka tenggelamkanlah, kemudian keluarkanlah. Karena di satu sayapnya ada penawar bagi penyakit yang dibawa oleh sayapnya yang lain. Muttafaqun alaih. Kelima, daging babi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, tiadalah aku peroleh yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena semua itu adalah kotor. Surah Al-An'am ayat 145. Keenam, liur anjing. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, bersihnya bejana kalian jika dijilati anjing adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Cucian pertamanya menggunakan tanah. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, madhi, yaitu cairan berwarna putih bening dan lengket yang keluar saat melakukan pemanasan praseks atau ketika membayangkan aktivitas seks. Keluarnya tidak disertai dengan rasa nikmat dan tidak pula terpancar, serta tidak pula memicu perasaan lemas setelah keluar. Bahkan, kadang keluarnya tidak terasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Ali bin Abi Thalib bertanya seputar madhi, beliau menjawab, berwudu dan cucilah kemaluanmu. Muttafaqun alaih. Kedelapan, wadi, yaitu cairan putih kental yang keluar setelah kencing.

Usamah bin Zaid. Umar bin Khattab berkata, Bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapakmu. Dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Itulah ungkapan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi beratnya tantangan dari orang-orang Quraisy. Besarnya rintangan untuk beliau dan para sahabat beliau. Beliau harus memikul tanggung jawab dakwah dan tugas yang berat. Hal mana membuat kehidupan beliau layaknya gerbong kesedihan dan kesulitan yang berkesinambungan. Dalam keadaan demikian, secercah kebahagiaan terbit dalam kehidupan beliau. Seorang membawa berita gembira datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang anak laki-laki. Raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri karena kegembiraan. Wajah beliau yang mulia bersinar karena kebahagiaan. Siapa gerangan anak yang berbahagia ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian bahagia? Dia adalah Usamah bin Zaid. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa heran karena kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yang baru lahir itu. Hal itu karena kedudukan bapak ibunya dan keberadaan keduanya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu anak itu adalah Barakah Al-Habasyiyah yang biasa dipanggil dengan Ummu Aiman. Wanita ini adalah hamba sahaya Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita inilah yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ibunya dan menggantikannya setelah ibunya wafat. Beliau membuka kedua mata beliau di depan dunia, sementara beliau tidak mengenal ibu selain wanita ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya dengan cinta yang paling mendalam dan paling tulus. Beliau sering berkata, "Dia adalah ibu setelah ibuku dan sisa dari keluargaku." Inilah ibu anak yang beruntung tersebut. Adapun bapaknya, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, mantan putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan pemegang rahasianya, salah seorang keluarganya dan orang yang paling beliau cintai setelah Islam. Kaum muslimin berbahagia dengan kelahiran Usamah bin Zaid, sebagaimana mereka berbahagia dengan kelahiran anak-anak yang lain. Hal itu disebabkan apa yang membuat Nabi SAW berbahagia, maka mereka pun berbahagia. Setiap yang menyebabkan hati beliau berbunga, hati mereka pun ikut berbunga. Para sahabat menjuluki anak yang beruntung ini dengan Al-Hib Ibnu Hib. Kaum muslimin tidak berlebihan manakala mereka memberikan julukan ini kepada bocah kecil Usamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya dengan cinta yang membuat dunia dengan segala isinya merasa iri karenanya. Usia Usamah sepantaran dengan cucu beliau Al-Hasan putra Fatimah Az-Zahra. Al-Hasan berkulit bersih, berwajah cerah dan tampan, sangat mirip dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Usamah berkulit gelap, berhidung pesek, sangat mirip dengan ibunya wanita Quraisy. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara keduanya dalam cinta. Beliau memangku Usamah di salah satu pahanya

keduanya. Cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Usamah demikian besar, sampai-sampai ketika Usamah terpeleset di depan pintu rumah dan keningnya terluka serta mengucurkan darah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Aisyah untuk mengelap darahnya. Namun Aisyah merasa jijik terhadap darah. Akhirnya beliau sendiri yang mengisap darah itu lalu memuntahkannya sambil menenangkannya dengan kata-kata yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyintai Usamah semasa dia kecil, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyintainya sewaktu dia berubah menjadi seorang pemuda. Hakim bin Hazam, salah seorang hartawan Quraisy, memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah jubah Yaman yang dia beli dari Yaman dengan harga 50 dinar emas. Jubah ini milik Yasin, salah seorang raja Yaman. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak hadiahnya karena waktu itu dia masih musyrik dan beliau berkenan menerimanya dengan jalan membelinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai jubah itu sekali di hari Jumat, kemudian melepaskannya dan memberikannya kepada Usamah bin Zaid. Maka Usamah hidup murid di antara anak-anak Muhajirin dan Ansor dengan jubah tersebut. Manakala Usamah menapaki usia dewasa, dia memperlihatkan sifat-sifat luhur dan pembawaan-pembawaan mulia yang menjadikannya layak untuk dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usamah adalah pemuda yang sangat cerdas, pemberani, dan bijak, mampu meletakkan setiap persoalan pada tempatnya, menolak perkara-perkara rendah, ramah kepada sesama, sehingga digemari oleh orang banyak, bertakwa dan bersih hati. Allah mencintainya. Dalam perang Uhud, Usamah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak-anak para sahabat. Mereka ingin ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sebagian dari mereka dan memulangkan sebagian yang lain karena belum cukup umur. Salah satu dari anak-anak yang dipulangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Usamah bin Zaid. Usamah pulang dengan kedua matanya yang berlinang air mata karena sedih, sebab tidak bisa ikut dalam perang di jalan Allah di bawah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Khandaq, Usamah bin Zaid kembali datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa anak para sahabat. Usamah mendongakkan kepalanya agar terlihat tinggi, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasihan kepadanya, maka dia pun mengizinkannya. Usamah memanggul senjata dalam usia 15 tahun. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin terpukul mundur, Usamah bin Zaid tetap tegar bersama Al-Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu beliau bersama 6 orang dari kalangan sahabat yang mulia. Dengan kelompok kecil yang beriman dan pemberani ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu merubah kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan, melindungi kaum muslimin yang telah kabur dari tebasan senjata orang-orang musyrikin. Dan dari Mu'ta, Usamah bin Zaid berjihad di bawah panji-panji bapaknya, Zaid bin Harithah, padahal umurnya belum genap 18 tahun. Dengan kedua matanya, Usamah melihat bapaknya gugur sebagai syahid, namun hal itu tidak membuatnya melemah dan goyah. Sebaliknya, dia terus berperang di bawah panji-panji Ja'far bin Abu Talib, sampai Ja'far pun gugur di depan mata Usamah. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji-panji Abdullah bin Rawaha, sampai akhirnya Abdullah menyusul kedua kawannya. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji Khalid bin Walid, yang akhirnya mampu mengentaskan pasukan dari cengkraman pasukan Romawi. Usamah pulang ke Madinah dengan harapan Allah melimpahkan pahala kepada bapaknya, meninggalkan jasad bapaknya yang suci di perbatasan bumi Syam, dan mengendarai kuda bapaknya di mana dia gugur syahid dari atas punggungnya. Di tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Romawi. Di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan itu, padahal umurnya belum genap 20 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menginjakkan pasukannya di perbatasan Al-Balqa,
dan benteng Ad-Darum dekat Gaza di negeri Romawi. Manakala pasukan ini sedang bersiap-siap untuk berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat, pasukan ini berhenti menunggu kepastian tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama berkata, "Manakala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, aku menjenguknya bersama orang-orang banyak. Aku melihat beliau hanya diam, tidak berbicara karena sakitnya yang berat. Beliau mengangkat tangannya ke langit kemudian menunjuk kepadaku. Aku mengetahui bahwa beliau berdoa untukku." Kemudian tidak lama setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Baiat untuk Abu Bakar disepakati dan Abu Bakar memerintahkan agar pasukan terus berangkat. Namun beberapa orang Ansar mengusulkan agar pengiriman pasukan Usamah ditunda. Mereka meminta Umar bin Khattab agar berbicara kepada Abu Bakar tentang hal ini. Orang-orang Ansar itu berkata, "Jika Abu Bakar tetap ingin memberangkatkan pasukan, maka hendaknya dia mengganti Usamah dengan orang yang lebih berumur daripada Usamah." Manakala As-Siddiq mendengar usulan orang-orang Ansar melalui Umar bin Khattab, Abu Bakar yang sebelumnya duduk mendengar perkataan itu langsung bangkit. Dia mencengkram janggut Umar sambil menahan amarah. As-Siddiq berkata, "Celaka kamu. Semoga kamu kehilangan ibumu wahai Ibnu Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya menjadi panglima, lalu kamu memerintahkanku untuk mencopotnya. Demi Allah, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah aku mengganti orang yang diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Umar bin Khattab kembali kepada orang banyak. Mereka bertanya kepadanya tentang keputusan Abu Bakar. Umar berkata, "Celaka kalian, pulanglah kalian. Aku telah mendapatkan kemarahan dari Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena usulan kalian." Manakala pasukan ini berangkat dengan panglimanya yang masih muda, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkannya dengan berjalan kaki. Sementara

0: Usama di atas kendaraannya. Maka Usama berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah atau aku yang turun." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, jangan turun, dan demi Allah, aku tidak akan naik. Tidak mengapa bagiku mengotori kedua kakiku sesaat dengan debu di jalan Allah." Kemudian Abu Bakar berkata kepada Usama, "Aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Aku berwasiat kepadamu dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepadamu." Kemudian Abu Bakar berbisik kepadanya, "Jika kamu berkenan untuk tidak membawa Umar ke medan perang agar dia bisa membantuku, biarkan dia tinggal di Madinah bersamaku." Maka Usamah mengizinkan Umar untuk tidak berangkat ke medan perang. Usama bin Zaid berangkat membawa pasukannya, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dia membawa pasukannya ke perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum di bumi Palestina. Mencabut rasa takut kaum muslimin terhadap kekuatan orang Romawi dari hati kaum muslimin, membentangkan jalan di depan mereka untuk membuka negeri-negeri Syam, Mesir, dan utara Afrika seluruhnya sampai lautan yang jauh gelap di sana. Kemudian Usama pulang membawa kemenangan dengan mengendarai kuda pilihan di mana bapaknya gugur sebagai syahid di atasnya, membawa harta rampasan perang dalam jumlah di atas perkiraan orang, sampai-sampai ada yang mengatakan, "Tidak ada pasukan yang lebih selamat dan lebih banyak harta rampasannya dibanding dengan pasukan Usamah bin Zaid." Usamah bin Zaid sepanjang hidupnya selalu dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin sebagai kesetiaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghormatan mereka terhadap pribadi beliau. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, Al-Faruq, Umar bin Khattab menetapkan gaji Usamah lebih besar daripada gaji untuk anaknya Abdullah bin Umar. Maka Abdullah berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, engkau memberi Usamah 4.000 dan hanya memberiku 3.000. Padahal bapaknya tidak lebih utama darimu dan Usamah juga tidak lebih utama dariku." Al-Faruq pun menjawab, "Mana mungkin, bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapakmu, dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu." Akhirnya Abdullah bin Umar menerima apa yang ditetapkan oleh negara untuknya. Dan jika Umar bin Khattab bertemu Usamah bin Zaid, maka dia berkata, "Selamat datang panglimaku." Jika Umar melihat seorang merasa heran terhadap sikapnya, maka dia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya sebagai panglimaku." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati para pemilik jiwa yang besar. Sejarah tidak mengenal generasi yang lebih sempurna, lebih mulia, dan lebih agung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sahabat-sahabat beliau.
1: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
2: جاءه توشح بسيف.
1: وعشيرته لا تسامع
3: شعيرا. سيران سابا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yughib rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala. Kembali kita dapat berjumpa di layar kaca para pemirsa dan dari ruang dengar para pendengar di Radio Suara Liman 918 AM Kota Surabaya. Kembali dalam program Renungan Malam edisi malam hari ini 8 Muharram 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Juni 2026. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan faedah agung dalam ilmu faraid bersama guru kita Al-Fadhil Al-Ustaz Salim Al-Ghanim Al-Sihafidullah Ta'ala yang disiarkan dari Studio Al-Iman TV di Kota Surabaya. Dan tentunya Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah dibersamai kita guru kita Al-Ustaz Salim Al-Sihafidullah Ta'ala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz, kaifa halukum Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi sihhatin wa afiyah.
0: Alhamdulillah Ustaz, senang dapat menyapa antum pada pertemuan malam hari ini. Kita akan melanjutkan topik bahasan aul yang bahasan aul 6 ke menjadi 15 di sini Ustaz.
1: Ya, insyaallah masih lanjutan pembahasan aul 12 ke 15 dan ke 17 insyaallah. Aul 12 menjadi 15 dan menjadi 17 insyaallah taala.
0: Tanya bagi para pecinta pemirsa Liman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya mari kita simak pembahasan bersama guru kita dan disiapkan juga untuk pertanyaannya apabila ingin berkonsultasi seputar materi yang dibahas atau ingin bertanya seputar pembagian warisan yang mungkin belum terselesaikan, bisa dihubungi atau ditanyakan di 087304x8446. Baik, langsung kita persilakan kepada guru kita Ustaz Salim Al-Sih Hafidullah Ta'ala. Kepada beliau falyatafadhal masykura majura.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita masih diberi ketetapan al-iman. Kita senantiasa memohon tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon kepada Allah diteguhkan di atas Islam, di atas iman, di atas akidah sampai ajal menjemput kita. Pecinta iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bahasan demi bahasan dalam kitab ini telah kita banyak lalui. Bahasan malam ini masih melanjutkan bahasan tentang aul. Sungguh masalah aul ini patut kita pahami, karena penghitungan yang dilakukan tidak sebagaimana dalam kasus masalah yang lainnya. Sungguh dalam kitab ini yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala terdapat banyak fawaid sebagaimana nama kitabnya Al-Fawaid Al-Jaliyah, faedah-faedah yang jelas dalam bahasan fawaid. Dan sungguh saya tidak jumpai bahasan masalah aul yang lebih mudah untuk difahami dengan contoh-contohnya dari kitab-kitab yang lainnya. Masalah aul adalah masalah yang membutuhkan penanganan khusus, penyelesaian khusus dalam penghitungannya, dalam pembagiannya. Aul sebagaimana yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu adalah terjadinya peningkatan asal masalah. Terjadinya peningkatan asal masalah. Asal masalah yang mengalami aul ada 3. Asal masalah 6, asal masalah 12, dan asal masalah 24. Asal masalah 6 mengalami aul sebanyak 4 kali, mengalami aul ke angka 7, mengalami aul ke angka 8, mengalami aul ke angka 9 dan ke angka 10. Dan itu telah kita jelaskan melalui kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fil Mabahis Al-Faradiyah. Kemudian aul 12 mengalami 3 kali. Artinya aul 12 mengalami peningkatan. Jadi asal masalah 12 akan mengalami peningkatan aul sebanyak 3 kali, yakni aul 12 menjadi 13 yang telah kita jelaskan melalui Alkitab bahwasanya aul 12 menjadi 13 itu ada 3 masalah. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas malam ini insyaallah, aul 12 menjadi 15 akan dicontohkan dengan 4 masalah, 4 kasus, dan aul 12 menjadi 17 akan dicontohkan dalam 2 kasus, 2 masalah sebagaimana penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu taala. Sekali lagi, bahasan aul adalah bahasan yang penting dan perlu diperhatikan bagi penuntut ilmu khususnya, karena sekali-kali dia tidak akan bisa membagikan tanpa metode yang telah dijelaskan oleh ahlul ilmi, karena nantinya akan terjadi pengurangan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan porsinya. Baik, yaqul al-muallif rahimahullahu taala menjelaskan tentang aul 12. Asal masalah 12 meningkat mengalami aul menjadi 15, ada terdapat 4 masalah, terdapat 4 contoh kasus. Qal wa fihi ailan ila 15 arba'u masailah. Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu taala mengatakan dalam masalah, asal masalah 12 akan mengalami aul peningkatan kepada 15, terdapat 4 masalah, terdapat 4 contoh-contoh. Al-Ula, dan ini yang penting bagi penuntut ilmu khususnya, pengembangan contoh, memahami contoh. Karena hakikatnya faraid itu bukan hanya teori saja yang dihafalkan, ayat-ayat dan hadis yang difahami, melainkan penyelesaian contoh-contoh kasus yang mesti diselesaikan, dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan. Yaqul muallif rahimahullah al-ula, masalah yang pertama, thulusani wa thulusun wa rubu'un, bila mana terdapat dalam satu masalah itu, dalam satu kasus ada bagian 2/3 ketemu dengan bagian 1/3 ketemu dengan bagian 1/4, bagian 2/3 ketemu dengan bagian 1/3 ketemu dengan bagian 1/4. Dicontohkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, ka ukhtaini li ghairi ummin wa akhawaini li ummin wa zaujah. Contoh kasus Aul 12 menjadi 15. Ketika seorang meninggal, seorang laki-laki meninggalkan seorang istri, dua saudara perempuan kandung, dan dua saudara laki-laki seibu. Ketika seorang meninggal, seorang laki-laki meninggal, yang ditinggalkan ahli waris yang ada istri, dua saudara perempuan kandung, dua saudara laki-laki yang seibu. Langkah awal ialah kita tetapkan bagian masing-masing sesuai yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Istri mendapatkan bagian 1/4. Istri mendapat bagian 1/4 dasarnya An-Nisa ayat ke-12. Karena si mayit tidak meninggalkan anak, ya. Tidak ada contoh anak di situ, ya. Dua saudara perempuan kandung bagiannya 2/3. Dasarnya An-Nisa ayat 176. An-Nisa ayat 176 di penghujung An-Nisa. Dua saudara laki-laki seibu bagiannya 1/3. Dasarnya dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. An-Nisa ayat yang ke-12. Allah Azza wa Jalla setelah menjelaskan bagian masing-masing suami dan istri, kemudian di kelanjutan ayat itu menjelaskan akan bagian saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Kita lihat laki-laki, bagaimana kita mengetahui apakah terjadi aul atau tidak? Seorang yang pandai matematika sudah bisa melihat. Nah, ini mustahil, bagaimana kita menyelesaikan pembagian ini? Ada 1/4, 2/3, 1/3. 1/3 ditambah 2/3 aja sudah habis, lengkap. Ada 1/4 lagi, bagaimana? Jadi tidaklah bisa langsung kita selesaikan dengan kita bagi, oh ini 1/4 bagian istri langsung kita bagikan. Tidak akan bisa kecuali melalui metode penghitungan aul, langkah-langkah penyelesaian aul, dengan kita mengetahui asal masalahnya. Asal masalah 4-3 adalah 12 KPK. Dari 4 dan 3, 4 dan 3 itu yang mana? Penyebut 1/4, 2/3 penyebutnya 3, 1/3 penyebutnya 3, KPK-nya 12. Istri bagiannya 3/12. 3/12 sama dengan 1/4, sama aja. Dua saudara perempuan kandung, 8/12 sama dengan 2/3, sama. Dua saudara laki-laki seibu adalah 4/12. Lagi-lagi, bagaimana selanjutnya, langkah selanjutnya, ya? Ini sudah jelas, ya, mengalami aul. Kita tinggal mengganti. Sekali lagi, kalau masalah kasus tersebut asal masalahnya jumlah ya, jumlah bagian-bagian ahli waris melebihi asal masalahnya. Kalau kita total kan tadi istri 3 bagian dari 12. Dua saudara perempuan kandung 8 bagian dari 12. Dua saudara laki-laki seibu 4 bagian dari 12. Bagian-bagian masing-masing ahli waris kalau kita jumlahkan akan melebihi asal masalahnya, maka yang demikian digolongkan aul, sehingga kita menggunakan asal masalah yang baru. 8 ditambah 3, 11 ditambah 4, 15. Dengan kata lain, asal masalah yang pertama 12 diganti dengan asal masalah yang baru, yaitu 15. Sehingga istri bagiannya 3/15, 2 saudara perempuan kandung 8/15, 2 saudara laki-laki seibu 4/15. Akan selesai pembagiannya. 3/15 lebih kecil daripada 3/12. Dengan kata lain, bagian istri dikurangi. Demikian pula 2 saudara perempuan 8/15 lebih kecil dari 8/12.

150 juta. Misalkan untuk amannya, kalau misalkan, maaf, kita misalkan kita ambil 150 juta. Nah, lebih gampang nantinya. 30 juta. Bagaimana, Mas Khairuddin? Selesai. Kalau kita ambil 150 juta, untuk istri, 2 saudara perempuan kandung, 80 juta dibagi 2, 2 saudara laki-laki seibu, 40 juta dibagi 2, dibagi sama. Selesai. Kalau kita lihat 30 juta dari 150 itu seperberapanya? Apakah seperempat? Tidak. Kurang dari seperempat. Nah, inilah mengapa dikurangi, karena terjadi yang namanya aul, peningkatan. Yang asalnya kalau tidak terjadi aul, seperempat itu dari 150 juta berapa? 750 dibagi 2, 375. Iya. Yeah. 37 37 juta 500. Iya. Yeah. Rp37.500.000 kalau nggak salah. Bukan. Kalau misalkan 150 juta dibagi 4. Kalau dibagi 4, 150, 75, 37, 500. 37.500, 37.500.000. Itu kalau tidak terjadi yang namanya aul. Karena terjadi yang namanya aul, sedangkan tidak ada dalil untuk didahulukan istri atau dua saudara perempuan atau dua saudara laki-laki, tidak ada dalil. Mau didahulukan ini, yang satunya akan komplain. Didahulukan yang lain akan komplain. Tidak ada dalil untuk didahulukan satu dengan yang lainnya. Namun dengan penghitungan aul, dengan pengurangan bagian masing-masing, maka akan selesai dengan pembagian yang adil. Inilah penyelesaian aul sebagaimana yang telah kita contohkan ulang-ulang pada bahasan-bahasan sebelumnya. Selanjutnya al-mu'allif menjelaskan as-saniyatu, contoh yang kedua, kasus yang kedua, aul 12, asal masalah 12 mengalami aul ke 15, bila mana terdapat dalam masalah tersebut bagian 2/3, 2 × 1/6 dan 1/4. Sulusani wa sudusani wa rubu'un. Bila mana terdapat bagian 2/3 bertemu dengan 1/6 dua kali dan bertemu dengan bagian 1/4. Ka ukhtaini li ghairi ummin wa akhun li ummin wa ummun wa zawjah. Dicontohkan oleh muallif, ka ukhtaini li ghairi ummin
wa akhun li ummin wa

wa zauja. Seorang meninggal, meninggalkan istri, ibu, dua saudara perempuan kandung, satu saudara perempuan seibu. Bagian istri 1/4. Bagian ibu 1/6. Dua saudara perempuan kandung 2/3. Saudara perempuan seibu 1/6. Jadi ada bagian 2/3, 1/6 dua kali, dan 1/4. Ini pun akan mengalami peningkatan dari asal masalah 12 menjadi 15. Ini pun akan mengalami peningkatan dari asal masalah 12 menjadi 15. Jadi istri 1/4, dalilnya jelas An-Nisa ayat yang ke-12. Ibu 1/6, An-Nisa ayat yang ke-11. Dua saudara perempuan kandung 2/3, An-Nisa ayat 176 di penghujung An-Nisa. Satu saudara perempuan seibu 1/6, An-Nisa ayat yang ke-11. Kalau kita total ketemunya 15. Jadi istri 3/15, ibu 2/15, dua saudara perempuan kandung 8/15, saudara perempuan seibu 2/15. Tinggal dikalikan peninggalannya berapa, akan selesai penghitungannya dengan adil. Sekali lagi, al-muallif mengatakan, bila mana terdapat bagian 2/3 bertemu 1/6 dua kali dan 1/4 yang ketiga, yaqul muallif as-salisatu, nisfun wasulusun wasudusun warubu'un. Bila mana berjumpa bagian setengah, 1/3, 1/6, dan 1/4. Contoh kasus kasyaqiqatin wa ukhtin li abin wa ikhwatin li ummin wa zawjatin kasyaqiqatin wa ukhtin li ummin kasyaqiqatin wa ukhtin li abin wa ikhwatin li ummin. Di sini al-muallif mencontohkan bila mana seorang meninggal, seorang laki-laki meninggal, meninggalkan istri, kemudian satu saudara perempuan kandung, kemudian ikhwah li ikhwah ini jamak beberapa saudara laki-laki seibu, anggaplah dua saudara laki-laki seibu, dan ibu. Istri mendapat bagian 1/4. Satu saudara perempuan kandung.

0: setengah. Dua saudara laki-laki seibu sepertiga, ibu satu per enam. Jadi bila mana terdapat bagian setengah, sepertiga, seperenam, dan seperempat. Seperempat, setengah, sepertiga, seperenam. Istri seperempat, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Satu saudara perempuan kandung setengah, bagian dalilnya An-Nisa 176. Dua saudara laki-laki seibu sepertiga bagiannya, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Ibu seperenam dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Lagi-lagi tetapkan dahulu asal masalahnya. KPK dari 4, 2, 3, dan 6 adalah 12. Asal masalah dalam hal ini ada 12. Seperempatnya 3, setengahnya 6, setengah dari 12 6, sepertiganya adalah 4 dari 12, seperenamnya adalah 2. Lalu kita jumlahkan. 3 ditambah 6, 9. Ditambah 4, 13. Ditambah 2, 15. Ini contoh ketiga. Asal masalah 12 menjadi 15. Asal masalah 12 meningkat menjadi 15, mengalami aul menjadi 15. Sehingga istri 3 per 15, satu saudara perempuan kandung 6 per 15, dua saudara laki-laki seibu 4 per 15, dan ibu 2 per 15. Tinggal dikalikan peninggalannya. Peninggalannya berapa? Akan ketemu terjadi pembagian yang adil. Ini contoh yang ketiga. Yang ketiga, aul 12 menjadi 15. Kemudian al-muallif mengatakan yang keempat, al-rabi'atu nisfun wa thalasatu asdasin wa rubu'un. Nisfun, bagian setengah, bertemu dengan seperenam tiga kali. Jadi ada seperenam terulang tiga kali. Dan ketemu juga dengan seperempat. Nisfun wa salasatu asdasin wa rub'un kasyaqiqatin wa ukhtin li abin wa ukhtin li ummin wa ummun wa zawjah. Dicontohkan oleh muallif ketika seorang meninggalkan satu saudara perempuan kandung, satu saudara perempuan sebapak, satu saudara perempuan seibu, ibu dan istri. Bila mana bertemu bagian setengah, seperenam tiga kali, dan seperempat. Satu saudara perempuan kandung bagiannya setengah. An-Nisa ayat yang ke 176. Satu saudara perempuan sebapak, satu per enam dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takmilatas sulusain, sebagai penyempurna 2/3 nantinya. Kalau ditambahkan dengan setengah, setengah ditambah 1/6, 2/3 nantinya. Satu saudara perempuan seibu, 1/6. An-Nisa ayat yang ke 12, dalilnya An-Nisa ayat 12. Ibu, 1/6, dalilnya An-Nisa ayat yang ke 11. Istri, 1/4. Jadi kalau kasus semacam ini, ada bagian setengah, 1/6-nya 3 kali, dan 1/4 pasti akan mengalami aul. Aul berapa? Aul 12 menjadi 15. Setengahnya 6. Jadi saudara perempuan kandung 6/12. Saudara perempuan sebapak 2/12, saudara perempuan seibu 2/12, ibu 2/12, istri 3/12. Kita jumlah. 6 ditambah 2, 8 ditambah 2, 10 ditambah 2, 12 ditambah 3, 15. Ini aul yang keempat yang dicontohkan oleh muallif Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu taala, bahwasanya aul yang keempat asal masalah 12 menjadi 15 bila mana bagian setengah ketemu 1/6 3 kali ketemu 1/4, sehingga penyelesaiannya saudara perempuan kandung satu, ya, jumlah bilangan ini penting. Satu saudara perempuan kandung 6/15, satu saudara perempuan sebapak 2/15, satu saudara perempuan seibu 2/15, ibu 2/15, istri 3/15. Selesai. Inilah langkah-langkah dalam menyelesaikan penghitungan bila mana kasusnya mengalami aul, asal masalahnya mengalami peningkatan. Kemudian al-muallif menambahkan sedikit atau menjelaskan tentang aul 12, asal masalah 12 meningkat menjadi 17. Wa fihi ailan ila 17 mas'alatani, dan asal masalah 12 akan mengalami peningkatan, mengalami aul ke angka 17 dalam dua masalah. Al-ula sulusani wasulusun wasudusun warub'un, bila mana bagian 2/3 bertemu dengan 1/3, bertemu dengan 1/6, bertemu dengan 1/4. Kasamani akhawatin li ghairi ummin wa arba'i akhawatin li ummin wa jad dataini wasalasi zaujatin. Ini bilangan-bilangan yang disebutkan oleh muallif ini bukan tidak ada faedahnya, melainkan sangat faedah untuk memudahkan penghitungan. Itu yang dimaksudkan. Contoh kasus asal masalah 12 meningkat menjadi 17. Jika seorang meninggalkan 8 saudara perempuan kandung, kemudian 4 saudara seibu perempuan ya, jaddataini, dua nenek, dan 3 istri. Jadi seorang laki-laki meninggal, gambarannya seorang laki-laki meninggal, meninggalkan 3 istri, tidak punya anak. Semuanya dari ketiga istri itu tidak ada yang memiliki anak. Si mayit masih memiliki saudara perempuan kandung ada 8. Saudara perempuan seibu ada 4. Dan si mayit masih memiliki 2 nenek. Maksudnya 2 nenek ini nenek dari jalur ayah dan nenek dari jalur ibu. Keduanya ada. Kita tetapkan dahulu bagian masing-masing. 8 saudara perempuan kandung bagiannya 2/3. Dalilnya An-Nisa ayat 176. 4 saudara perempuan seibu bagiannya 1/3. Dalam hal ini dalilnya An-Nisa ayat yang ke 11. Maaf, 12. Ayat yang ke 12. 2 nenek bagiannya 1/6. Dan 3 istri bagiannya 1/4. Jadi 8 saudara perempuan kandung 2/3, 4 saudara perempuan seibu 1/3, 2 nenek 1/6 dibagi sama nantinya, 3 istri 1/4. Angka-angka yang disebutkan ini nanti ada fungsinya kaitan dengan jumlah. Jadi bukan sia-sia ya. Angka-angka jumlah 8, 4, 3, 2 ini ada maksudnya untuk memudahkan pembagiannya. Asal masalahnya 12. 2/3 dari 12 adalah 8. 8 bagian dibagi 8 saudara perempuan kandung. Selesai, tidak terjadi pecahan gitu loh. Saudara perempuan seibu 1/3, 1/3-nya adalah 4. dari 12. Nenek seperenam adalah dua istri, tiga istri, 3/12. Jadi intinya jumlah ini yang di jumlah-jumlah istri, nenek, saudara kan perempuan kandung, saudara perempuan seibu ini ada maksudnya yang disampaikan oleh mu'alif. Kita jumlah, kita total 8 ditambah 4 12 ditambah 2 14 ditambah 3 berapa Khairuddin? 8 ditambah 4 12 ditambah 2 14 ditambah 3 17. Sehingga 8/17, 4/17, 2/17, 3/17. Dengan kata lain, asal masalahnya mengalami peningkatan sampai ke 17. Asal masalah 12 mengalami aul ke 17. Yang ini dikenal dengan julukan Ummul Furuj atau Ummul Aromil, karena ahli warisnya semuanya perempuan. Karena semua ahli warisnya perempuan, jadi ini dilakopi, dijuluki. Yaqul mu'allif, qal mu'allif, wa tulaqqabu hadhihi al-mas'alatu bi ummil furuji wa ummil aramili likaunil warasati fiha inasan. Masalah ini dijuluki dengan ummul furuj, ummul aramil, karena ahli warisnya semua wanita. Kemudian mu'allif menjelaskan as-thaniyah, masalah yang kedua, asal masalah 12 menjadi 17. Contoh yang kedua adalah nisfun wa sulusun wa sudusani wa rubu'un. Bila mana terdapat bagian setengah bertemu dengan bagian sepertiga, bertemu dengan bagian seperenam dua kali, dan bagian seperempat. Kasyaqiqatin wa ukhtin li abin wa ikhwatin li ummin wa zauja. Contoh yang kedua, asal masalah 12 menjadi 17. Kasyaqiqatin, satu saudara perempuan kandung. Wa ukhtin li abin, satu saudara perempuan sebapak. Wa ikhwatin li ummin, dua saudara laki-laki seibu. Wa ummin, ibu. Wa zaujatin, istri. Bila mana bagian setengah bertemu dengan sepertiga, seperenam dua kali, dan seperempat. Jadi kenali bagian masing-masing. Saudara perempuan kandung bagiannya setengah, dalilnya An-Nisa ayat 176. Saudara perempuan sebapak seperenam, dalilnya hadis Nabi SAW. Dua saudara laki-laki seibu, sepertiga, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Ibu seperenam, An-Nisa ayat yang ke-11. Istri seperempat, An-Nisa ayat yang ke-12. Ini difahami. Selanjutnya di jumlah. Asal masalahnya berapa dahulu. Setelah itu kita tetapkan bahwasanya asal masalahnya 12, saudara perempuan kandung 6/12, saudara perempuan sebapak 2/12, 2 saudara laki-laki seibu 4/12, ibu 2/12, istri 3/12. Kita jumlah 6 ditambah 2 8 ditambah 4 12 ditambah 2 14 ditambah 3, sehingga asal masalah yang lama 12 kita ganti dengan asal masalah aul. Saudara perempuan kandung 6/17, 1 saudara perempuan sebapak 2/17, 2 saudara laki-laki seibu 4/17, ibu 2/17, dan istri 3/17. Kalikan dengan peninggalan si mayit. Selesai pembagian dengan adil. Jadi malam ini kita selesaikan asal masalah 12 meningkat mengalami aul menjadi 15 dan 17, yang sebelumnya telah kita jelaskan asal masalah 12 meningkat menjadi 13. Jadi kesimpulannya ya, yang telah kita sampaikan, asal masalah 12 mengalami peningkatan kepada 13 sebanyak 3 kali, 3 kasus masalah. Asal masalah 12 meningkat menjadi 15, mengalami peningkatan kepada 15 sebanyak 4 kali dalam contoh-contoh yang disampaikan oleh muallif, dan asal masalah 12 mengalami peningkatan kepada 17 disebutkan 2 kasus masalah oleh al-muallif. Dan insyaallah kita lanjutkan di asal masalah 24 meningkat menjadi 27. Sekali lagi, al-muallif al-alamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala sungguh sangat pakar sekali dalam masalah ini, yang menjelaskan masalah aul dengan detail dan rinci, dan ini sangat-sangat manfaat bagi penuntut ilmu khususnya. Dan jujur tidak saya jumpai contoh-contoh masalah aul sedetail yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah Fil Mabahis Al-Faradiyah. Tentunya masing-masing kitab itu memiliki kelebihan-kelebihan. Kitab yang satu dari yang lainnya ada kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada yang lainnya. Dan di sini kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah sangat detail dan rinci dalam menjelaskan masalah aul. Insyaallah kita lanjutkan bahasan ini di waktu mendatang. Aku lu qauli hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
1: Tayyib, Ustaz, sekalian jazakumul khair atas penjelasan dan materi yang telah disampaikan. Sangat jelas sekali, dan mungkin bagi para pemirsa maupun pendengar yang sudah menyimak dan ingin berkonsultasi seputar permasalahan-permasalahan warisan atau faraid yang ingin ditanyakan kepada guru kita Ustaz Salim Al-Ghazali Habibullah Ta'ala, dapat dihubungi di nomor WhatsApp kami di 0873x04x846, ataupun juga dapat meminta soft file atau materi yang telah disampaikan tadi untuk dipelajari lagi agar lebih mantap lagi dalam mengampu pembahasan faraid tentunya. Baik, satu pertanyaan di sini yang sempat ditanyakan di beberapa waktu yang lalu, Ustaz. Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Saya memiliki saudara perempuan kandung, sudah meninggal Ustaz. Kemudian kami masih memiliki ibu. Kemudian ada dua saudara laki-laki seibu, beda ayah Ustaz. Kemudian di sini bagaimanakah pembagian warisnya? Kemudian ibu ini karena sudah tua, beliau tidak mau mendapatkan bagian dan dihibahkan ke saya, anak perempuan yang sekandung tadi Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasannya, apakah ini diperbolehkan juga Ustaz?
0: Maaf, tadi disampaikan gimana, mungkin diulang sedikit. Yang meninggal siapa?
2: Yang meninggal perempuan Ustaz, memiliki satu saudara perempuan kandung.
0: Yang meninggal seorang perempuan. Memiliki saudara, satu saudara perempuan kandung.
2: Kemudian ada dua saudara laki-laki seibu, beda ayah. Tapi masih ada ibu. Kemudian karena ibu sudah tua,
1: kemudian ibu tidak mau menerima warisannya, kemudian dihibahkan ke anak perempuan kandung yang masih hidup tadi.
0: Jadi saudara perempuan kandung yang meninggal ini tidak punya suami?
1: Tidak ada, tidak dijelaskan.
0: Tidak ada suami, tidak ada anak.
1: Tidak dijelaskan di sini. Nah,
0: oke lah. Ya kalau memang yang disampaikan sesuai dengan apa yang ditanyakan, siapa yang disampaikan, kesimpulannya seorang wanita meninggal, tidak ada suami, tidak ada anak, meninggalkan ibu, seorang ibu, satu saudara perempuan kandung, dan dua saudara laki-laki seibu. Itu yang saya tangkap dari apa yang ditanyakan. Sekali lagi, apa yang ditanyakan saya gambarkan di sini. Seorang wanita meninggal, meninggalkan ibu, satu saudara perempuan kandung, dua saudara laki-laki seibu. Ini yang saya tangkap dari yang ditanyakan, betul? Baik. Kita tetapkan dahulu bagian-bagiannya. Sebelum saya menjawab bagian yang kedua, ibu tidak mau mengambil bagiannya dan dihibahkan kepada anaknya. Mana anaknya? Anaknya? Oke. Jadi anak satu saudara perempuan kandung ke dia? Ya, jadi yang meninggal. Oke. Kita tetapkan dahulu, saya jelaskan ibu bagiannya seperenam, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Satu saudara perempuan kandung bagiannya setengah. Dua saudara laki-laki seibu bagiannya sepertiga. Kita lakukan penghitungan. Apakah mengalami aul atau tidak? Asal masalahnya 12. Bagian ibu seperenam adalah 2. Setengah saudara perempuan kandung adalah 6. Sepertiga adalah 4. Pas 12 ya. Setengah seperenam. Jadi habis, tidak mengalami aul. Contoh ini tidak mengalami aul karena sudah lengkap. Anggaplah 120 juta, 20 juta, 60 juta, 40 juta. Kemudian ditanyakan bagian kedua, ibu tidak mau menerima warisan. Kalau yang saya tangkap tadi disampaikan demikian. Dan memberikan atau menghibahkan kepada anaknya ya. Anaknya, saudara perempuan kandung tadi. Bagaimana hukumnya? Bila mana hibah tersebut terjadi di masa ibu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, Kemudian juga ada akad serah terima hibah. Artinya ibu mengambil bagiannya, kemudian dihibahkan. Bagiannya ibu anggaplah 20 juta, diambil, dihibahkan, maka boleh dalam hal ini. Boleh dihibahkan kepada anak-anaknya. Kalau anaknya lebih dari satu, wajib adil. Dengan kata lain, status pemberian ibu kepada anaknya itu harus jelas. Harus ada akad hibah. Dan ada transparansi. Ada transparansi, artinya betul-betul, nah ini saya hibahkan. Dalam keadaan sadar, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Maka, dan ada akad semasa hidup, maka hibah itu sah insyaallah ta'ala. Nah, ini yang penting untuk dijelaskan. Jadi kalau ibu itu, oh saya tidak mau menerima warisan ini, baik, mungkin dijelaskan apa alasannya. Ibu berhak atas warisan. Kalau ibu hendak menolak itu, ambil dulu dan kasih yang lain. Itu aja yang mesti dijelaskan. Allah Ta'ala ala wa alam.
1: Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab penanya tadi yang telah bertanya. Baik, mungkin apabila ada yang ingin menyambungkan dari WhatsApp, bisa langsung dihubungi di 0873-04-846. Dan dapat insyaallah disimak di setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat pembahasan Faraid bersama guru kita Ustaz Salim Malikani Malisi Hafidhullah Ta'ala. Baik, namanya tadi pertanyaan yang dapat kita angkat dan mungkin sekaligus juga sebagai penutup pada perjumpaan pada sesi malam hari ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairan atas para pemirsa dan para pendengar yang sudah menyimak pembahasannya, yaitu dari pembahasan awal dari 12 menjadi 15 dan 17. Insya Allah akan dilanjutkan di pekan depan di awal 24 menjadi 27 insya Allah. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan sudah mengikuti Aliman TV dan Radio Suara Aliman. Kami selaku MC yang bertugas harus pamit undur diri. Kita cukupkan perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Cancan baik-baik tentang masalah pernikahan. Ini perjuangan, ini pertempuran. Ini tantangan terbesar di dalam hidup. Nggak bisa kita mengandalkan ijazah SMA kita.
8: Kesuksesan sejati adalah ketika kedua kaki kita menginjak isa menginjak surga. Kalau Anda ingin masuk surga, maka pastikan jalan yang akan Anda lalui ini jalan yang benar. Jalan yang bukan benar, bukan jalan yang salah. Dan jalan tersebut adalah ilmu. Karena dengan ilmu itulah yang memastikan bahwa kamu enggak kesasar di tengah jalan. Bahwa dengan ilmu itulah ini benar, bukan jalan yang lain. Ya memang ini. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un." Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Makanya ulama mengatakan, "Thalabul ilmi min afdhalil ibadah." Menuntut ilmu adalah seutama-utama ibadah. Karena ibadah yang lain tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Memudahkan jalannya ke surga.
9: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada siapa ini? Orang yang berakidah? Benar, wahai orang yang beriman kepada Allah. Wahai orang beriman kepada para malaikat, wahai orang beriman kepada kitab-kitab suci Allah, orang beriman kepada rasul-rasul Allah, orang beriman pada hari kiamat, orang beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang telah mengaku beriman dengan perkara-perkara iman itu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang membawa berita, apalagi dia itu orang fasik, fatabayyanu. Perlu diadakan cross check. Ini sifat orang beriman ketika menerima informasi. Nah, sekarang ini yang lebih banyak merusak akhlak adalah dunia informasi. Kenapa? Ketika kita menerima informasi, ya langsung di-share. Ya, berita ini dari mana, apa benar atau tidak, langsung di-share. Di grup-grup, nyebar. Tidakkah kita ingat sabda Rasulullah SAW? Man haddatha bi haditsin yura annahu kadhib wa huwa ahadul kadhibin. Dalam hadis ini Rasul menegaskan, bila orang menceritakan sebuah peristiwa, itu ada asumsi tidak benarnya, ya, punya asumsi tidak benarnya. Yura, ya. Lalu dia sebarkan, maka dia sudah termasuk salah satu orang yang apa? Berdusta. Kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seseorang itu telah melakukan dosa, ayyuhaditha bi kulli ma sami'a. Dia ceritakan berbagai perkara yang dia dengar.
7: Tidak ada satu pun amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat taqwa, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil.
5: من الشيطان الرجيم
10: وإذا قرئ القرآن

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya, dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridho dan inayahnya. Tentunya semoga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul iman, para pecinta iman dimanapun ada berada, rahimani wa rahimakumullah. Kaifahalukum listeners? Bagaimana kabarnya dan bagaimana hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan dalam semangat, tentunya juga semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama MC yang bertugas pada pertemuan malam hari ini ada Khairuddin yang akan menemani aktivitas para listeners hingga pukul 11 malam nanti. Bagi para pendengar tentunya dapat mengirimkan request-requestnya ke nomor WhatsApp kami, dan insyaallah taala kita akan hadirkan dan kita akan membersamai para pendengar untuk ditemani malam harinya dengan kumpulan-kumpulan tema-tema menarik, mulai dari lantunan merdu surah Al-Quranul Karim, kemudian juga ada mutiara nasihat, kemudian juga ada kisah-kisah teladan para sahabat Nabi, dan masih banyak tema yang para listeners dapat request dan hadirkan, mulai dari panorama Nusantara, kumpulan adab dan larangan, ada hadis-hadis juga dapat di request tentunya sesuai dengan keinginan para pendengar di setiap malam harinya. Baik para listeners, sebelum kita masuk, sudah ada beberapa request yang dikirimkan, mungkin kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin menyapa dari line telepon dapat dihubungi di 0873x04x846, dan insyaallah taala para pendengar dapat memilih tema langsung insyaallah, dan kita akan siapkan langsung kita putarkan juga dari ruang dengar para pendengar. Sudah ada 3 request yang masuk, akan kita bacakan satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama request. Pada malam hari ini ada ibu kita tercinta di kota Surabaya, ada ibu Budiana di Banteng Kenanga, kota Surabaya. Ahlan ibu, semoga malam harinya sehat selalu. Malam hari ini untuk ibu Budiana, request surah Ar-Rahman dan Al-Mulk dengan karya Syekh Nabil Arifai. Itu juga ada mutiara nasihat dengan tema bahaya dosa dan maksiat yang dibawakan oleh Ustadz Fadlan Faham Sahil Syamai Hafidhullah Ta'ala. Ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, dengan Ibu Muslihah pada malam hari ini. Pripun kabarnya Ibu di rumah? Nje, ada Khairuddin malam hari ini Ibu. Alhamdulillah Ibu, senang menyapa jenengan. Mau request apa malam hari ini?
3: Ya, ini karena saya lama enggak request, jadi yang borong boleh ya, Mas?
2: Boleh, Nje.
3: Ya, pertama, surat Al-Hasyr.
2: Baik.
3: Nge. Kedua, misteri rosis. Al-Qiyamah versi lama, Mas.
2: Al-Qiyamah?
3: Ya, Al-Qur'an.
2: Al-Qur'an. Oh, baik. Al-Qur'an versi lama, baik.
3: Iya, misteri rosis. Itu ketiga. Al-Mujadilah
2: hari-hari baik. Al-Mujadilah baik.
3: Al-Fajr hari-hari baik juga.
2: Baik.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali Bu Muslihah di kota Surabaya tadi. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Nanti kita hadirkan insya Allah. Kita hadirkan 2 surah dulu nanti. Yang 2 setelah nanti requestnya yang lain insya Allah kita tinggi. Baik, kemudian yang selanjutnya ada pendengar kita di kota Telaga Anyar Lamongan, ada Ibu Yusuf, tadi ada Ibu Budiana ya, sekarang ada Ibu Yusuf merequest pada malam hari ini ingin dihadirkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan kali yang biasa beliau request ada Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Baik, kita mungkin kita siapkan dulu ya, 2-3 request tadi ya, dari dari Ibu Budiana, dari Ibu Yusuf, dan dari Ibu Muslihah. Insya Allah 3 request dulu, nanti selanjutnya kita akan bacakan. Ada request baru dari Mas Leandro Islam yang sudah mengirimkan requestnya, nanti kita bacakan di sesi kedua insya Allah ya. Mungkin bisa disiapkan sampai apabila ada request yang masuk lagi, nanti kita juga akan bacakan request di sesi kedua nanti. Tapi mari kita dengarkan dari 3 request ibu-ibu kita tercinta ini yang selalu semangat mendengarkan Radio Suara Liman. Sehat-sehat selalu para ibu-ibu kita. Mari kita simak berikut ini. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: Ensemble.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral hadirin, saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena Allah masih meringankan langkah kaki kita, mempermudah jalan kita, dan Allah masih menggerakkan hati kita sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara panggilan, di antara panggilan-panggilan Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza

beriman kepada Allah, sukila qalbuhu, hatinya menjadi putih bersih, hatinya menjadi hati yang suci kembali. Wa in ada, akan tetapi jika dia mengulangi maksiat tersebut, zida fiha, semakin bertambah bintik-bintik hitam tersebut, semakin dia melakukan maksiat, semakin bertambah pula bintik-bintik hitam tersebut, dan semakin banyak pula bintik hitam, hatta ta'lu wa qalbahu, sampai hitam pekatlah hatinya, sampai warna hitam itu menguasai hatinya, sehingga hatinya menjadi hati yang gelap gulita. Saudaraku kaum muslimin, dari hadis yang mulia ini bisa kita tarik simpulkan, atau bisa kita tarik kesimpulan, betapa bahayanya maksiat yang kita lakukan, sehingga maksiat itu bisa menggelapkan hati kita. Dan itu tidak heran, tidakkah kita ingat mengapa iblis diusir oleh Allah dan dilaknat oleh Allah karena dosa dan pembangkangan yang ia lakukan? Mengapa ayah kita Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa diusir dari surga karena dosa dan maksiat yang ia lakukan? Mengapa kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah karena dosa dan maksiat yang ia lakukan? Mengapa Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah karena dosa dan pembangkangan yang mereka lakukan? Mengapa umat-umat yang terdahulu dihempaskan oleh Allah karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itulah para ulama menulis tentang dampak negatif dari perbuatan dosa dan maksiat. Di antara ulama yang sangat meneliti dan terus membahas hal ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'u Wad-Dawa. Beliau memperinci dengan detail bahaya dari perbuatan maksiat. Maka melalui mimbar yang sangat singkat ini, kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang bahaya dosa dan maksiat. Yang pertama, ikhwatal iman, khirmanul ilm, orang yang melakukan dosa akan terhalangi untuk mendapatkan ilmu agama. Ilmu agama selama-lamanya tidak akan pernah bersatu dengan kemaksiatan. Pernah suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik, dan pada waktu itu Imam Malik berada di kota Madinah karena Imam Malik memang salah satu di antara gurunya Imam Syafi'i. Ketika belajar, maka Imam Malik melihat kecerdasan, kejeniusan, dan kepandaian, hafalan yang kuat yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Melihat fenomena yang sangat menakjubkan tersebut, maka Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nura, fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah." Wahai Syafi'i, aku melihat bahwa Allah telah menancapkan dalam hatimu itu cahaya, maka jangan sesekali engkau padamkan cahaya dalam hatimu itu dengan perbuatan maksiat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terlebih khusus para mahasiswa setai Ali bin Abi Thalib, terutama mahasiswa baru, ketahuilah bahwa maksiat tidak akan pernah bersatu kepada ilmu agama. Tinggal pilih, ilmu agama apa maksiat? Karena ilmu agama selama-lamanya tidak akan bertemu dengan kemaksiatan. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i mengeluhkan tentang jeleknya hafalan beliau, padahal ini Imam Syafi'i merasa hafalannya ada yang kurang. Maka beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi', seraya beliau melantunkan sebuah syair, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi." Aku mengadu kepada Imam Waqi', guruku, tentang jeleknya hafalanku, maka guruku tersebut menasihati aku supaya aku meninggalkan maksiat. Wa qala i'lam bi annal ilma nur wa fadlu wa nurullahi la yu'tahu asi. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada pelaku maksiat. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terlebih khusus para mahasiswa setai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, "Wa yu'allimukumullah." Allah akan memberimu ilmu. Dalam ayat yang mulia ini Allah katakan Allah memberi ilmu, tapi dengan syarat yang pertama, wattaqullah, bertakwalah, Allah akan memberimu ilmu. Maka

0: tidak ada jalan untuk memperoleh ilmu agama kecuali kita harus meninggalkan maksiat. Dan inilah hakikat dari ketakwaan. Sebagaimana dikatakan seorang penyair, Khalid dzunuba sahiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamasin ala ardi syauqi yahdaru ma yara. Tinggalkanlah dosa kecil dan tinggalkanlah dosa besar. Inilah hakikat takwa. Dan berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas duri yang dia harus hati-hati ketika berjalan di atasnya. Itulah bahaya pertama dari maksiat, seseorang akan terhalangi dari mendapatkan ilmu agama. Bahaya yang kedua dari maksiat dan dosa adalah khirmanur rizq. Seseorang akan terhalangi dari rizki karena maksiat yang ia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, "Innal abda la yuhramu rizqa bidzanbin yusibuh." Sesungguhnya seorang hamba akan terhalangi untuk mendapatkan rezeki karena maksiat dan dosa yang ia lakukan. Maka jika kita mengalami gagal bisnis, kita merasa bahwa kehidupan kita tidak nyaman, maka bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri makhraj, solusi, jalan keluar dari kesulitan hidupnya. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan memberikan rezeki dari segi yang ia tidak duga-duga sebelumnya. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik yang kita ambil, kalau takwa itu menyebabkan mudahnya urusan kita, kalau takwa itu menyebabkan datangnya rezeki, maka kebalikannya, maksiat itu menjadikan kesulitan bagi perkara kita, dan maksiat itu bisa menjadikan tertolaknya rezeki dari diri kita. Kemudian ikhwatal iman, poin yang nomor tiga, di antara bahaya maksiat adalah, sesungguhnya maksiat itu akan menggelapkan hati dan melemahkan jiwa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi." Sesungguhnya dosa itu akan mempunyai tanda di wajah, kemurungan di wajah. "Wa dzulmatan fil qabri wal qalbi." Dosa itu akan mempunyai tanda di wajah, kemurungan, dan akan menggelapkan hati dan kuburan. "Wa wahnan fil badani." Akan mendatangkan kelemahan jiwa. "Wanukson fi rizki," akan memotong dan mengurangi rizki. "Wabukhdatan fil kulub," dan akan menyebabkan kebencian di dalam hati. Maka jangan sesekali kita melakukan maksiat. Kemudian poin yang nomor empat, di antara bahaya maksiat adalah, "Innal ma'asi tazra'u amsalaha wa tuwallid ba'duha ba'dha." Sesungguhnya maksiat itu akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Tidak ada di muka bumi ini maksiat yang berdiri sendiri. Tidak ada. Tidaklah maksiat terjadi kecuali akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Orang yang sudah berani minuman keras tidak mungkin cukup sampai di minuman keras. Pasti akan terjulur kepada perzinahan, terjulur kepada pencurian. Dan orang yang berzina tidak akan cukup dengan berzina. Dosanya nanti dia membohongi istri, dia akan menelantarkan anaknya dan seterusnya. Karena kemaksiatan tidak pernah berdiri sendiri, akan tetapi kemaksiatan itu melahirkan kemaksiatan yang lain. Kemudian ikhwatal iman, poin berikutnya di antara bahaya dari kemaksiatan adalah, "Annaha madadun minal insani yumiddu biha aduwahu." Sesungguhnya orang yang melakukan maksiat sama dengan dia menyuplai senjata untuk musuhnya. Siapa yang melakukan maksiat sama dengan dia memberikan senjata kepada musuhnya untuk membunuh dirinya. Maka kalau kita melihat banyaknya kaum muslimin yang dizalimi, itu karena kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan sering saya sampaikan di antara perkataan yang masyhur dari Umar bin Khattab, sebelum memberangkatkan pasukannya, Umar bin Khattab berkata kepada panglimanya, Umar bin Khattab berkata kepada pasukannya, Umar bin Khattab mengatakan, "Minta tolonglah kepada Allah untuk mengalahkan jiwa-jiwa kalian sebelum kalian minta pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Wallahi yang aku takutkan bukan musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian diberi pertolongan oleh Allah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh musuhmu. Kalau kamu juga melakukan maksiat, maka musuhmu lebih berhak dimenangkan oleh Allah, karena senjata mereka lebih banyak, jumlah mereka lebih banyak. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim, innahu wal ghafurur rahim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu di antara dampak-dampak negatif dari perbuatan maksiat, maka hendaklah kita membentengi hati kita agar maksiat itu tidak masuk ke hati kita, yang akhirnya menggelapkan hati kita. Seandainya maksiat itu tidak punya dampak negatif kecuali satu saja, saya ulangi, seandainya maksiat itu tidak memiliki dampak negatif kecuali satu saja, yaitu menggelapkan hati kita, niscaya itu cukup bagi diri kita untuk bertahan dan menahan diri supaya tidak melakukan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak bermanfaat lagi harta benda, tidak bermanfaat lagi anak keturunan laki-laki, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Maka barang siapa yang mengotori hatinya, sama dengan dia mengotori satu-satunya modal ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati kita adalah tanaman kita. Sebagaimana kalau tanaman itu butuh disiram, demikian juga dengan hati kita. Hati kita butuh suplemen, butuh penyubur sebagaimana tanaman kita. Dan apabila tanaman kita dikelilingi oleh rumput-rumput liar, maka kita harus mencabuti rumput-rumput tersebut. Begitu juga dengan hati kita, kita harus menghilangkan maksiat-maksiat yang bisa mengotori hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang bersih, sehingga menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan selamat. Demikianlah apa yang kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: مُنَاس مُنَاس مُتِيَارَا نَصِيحَةً. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم.

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمور.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

0: masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Alhamdulillah ikhwat al-iman, para pecinta setia Radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Sebelum kita lanjut memutarkan, ada surah tadi yang belum terputarkan, ada Al-Haqqah, Al-Mujadilah tadi requestnya Ibu Muslihah ya, dan Al-Fajr. Nanti kita akan bacakan dulu request yang sudah ditunggu-tunggu oleh pendengar kita yang lainnya, yaitu dari adik kita tercinta ada Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regency Kota Surabaya, merequest surah Al-Fatihah, Al-Mulk dan Al-Ma'arij dengan karya Syekh Mahir Al-Mu'akili, dan dua mutiara nasihat dengan tema ditipu dunia dan motivator memperbanyak bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad Zainuddin. Baik, untuk Mas Leandro kita akan hadirkan murotalnya dulu untuk Mas Leandro. Kemudian baru saja masuk juga dari listeners kita di Kededing Seruni, ada ibu kita Ibu Ami di Kededing Seruni Surabaya. Semoga sehat selalu untuk Ibu Ami dan keluarga. Malam hari ini merequest ingin dihadirkan dua surah, ada Al-Fajr dengan karya Syekh Hani Arifai, kemudian juga ada surah An-Naba dengan karya Ustaz Mubarak Bamualim. Baik, kita akan hadirkan request-request murotalnya sesaat lagi. Dan apabila ada tambahan request dari para pendengar yang ingin diputarkan, nanti bisa langsung dikirimkan di 0873x04x846. Semoga malam hari dapat membersamai para pendengar. Selaku MC yang bertugas Khairuddin, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Alhamdulillah, khotliman para pendengar setia Radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah telah kita dengarkan request-request dari para pendengar yang sudah mengirimkan requestnya. Tinggal ada beberapa mutiara nasihat yang belum terputarkan tadi, akan kita hadirkan sesaat lagi. Tentunya sebelum kita putarkan, sekaligus MC yang bertugas harus pamit undur diri. Kami ucapkan jazakumullah khairan sudah membersamai Radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV pada pertemuan malam hari ini. Semoga malam harinya selalu diberikan keberkahan dan besok pagi dapat beraktivitas secara maksimal. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan sudah menyimak dan yang mendukung Radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV. Semoga selalu diberikan banyak keberkahan dan kebaikan. Kali ini MC yang bertugas harus pamit undur diri. Kita cukupkan perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada sesuatu di dunia ini kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia, kebutuhan yang paling primer bagi manusia yang melebihi dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman, maka itu adalah kebutuhan untuk memahami, kebutuhan untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan terhadap hidayah, kebutuhan untuk selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbingnya menempuh jalan yang lurus. Kebutuhan ini saking pentingnya, sampai-sampai dalam Al-Quran, dalam sholat, kita diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap rakaat yang kita baca sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Makna daripada ayat ini, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, menggambarkan bahwa permohonan ini adalah permohonan yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam setiap saat dari hidupnya, sehingga tidak cukup cuma sekali atau dua kali diucapkan dalam sehari, tapi setiap rakaat dalam sholat. Dan ingat, sholat adalah ibadah anggota badan yang paling mulia. Dan ingat juga, ayat ini atau permohonan ini diucapkan atau terungkap dalam surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Maka berarti ini menunjukkan kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebutuhan yang sangat darurat, kebutuhan yang setiap saat harus terpenuhi pada diri kita. Inilah makna ucapan yang mulia, yang agung dari seorang ulama ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mengungkapkan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktharu min hajatihim ila ta'ami wa syarab, li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan au marratain, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia butuh kepada ilmu, petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Sedangkan ilmu, petunjuk Allah dibutuhkan sesuai dengan hitungan tarikan nafas manusia. Makanya memohon hidayah kenapa harus diulang-ulang, apalagi dibaca setiap rakaat, itu bukan permohonan sekedar meminta hidayahnya saja. Sehingga mungkin akan ada orang yang mengatakan, bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kenapa dia juga harus meminta? Bukankah ini namanya meminta sesuatu yang telah ada? Jawabannya tidak demikian. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa permintaan dalam doa ini di samping meminta hidayah, juga meminta al-mazid minal hidayah, tambahan hidayah, untuk disempurnakannya hidayah. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, yaitu talabus sabat alal hidayah, meminta keteguhan di atas hidayah. Karena Allah mengetahui kebutuhan yang besar ini, makanya Allah mensyariatkan manusia untuk selalu meminta. Tidak ada yang bisa melimpahkan hidayah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik, hidayah yang sempurna adalah miliknya dan cuma ada di tangannya. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka kamu tidak akan dapati seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Makanya, mengenal hidayah, ini berarti mengenal kebutuhan kita yang paling besar dalam hidup. Sebab kebaikan kita yang paling utama di dunia ini. Sampai pun di akhirat, ketika perjalanan menuju tempat kembali manusia, tetap manusia butuh hidayah. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, penduduk sorga, ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, mereka mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kami hidayah untuk menempuh jalan menuju sorga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai untuk masuk sorga pun kita butuh. Di akhirat pun kita membutuhkannya. Tentu di dunia terlebih-lebih lagi, untuk kita sempurnakan kebaikan dalam diri kita, kita lengkapi kekurangan kita, yang dengan itu kita akan meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk. Kemudian Allah akan menganugerahkan ketakwaan pada diri mereka. Inilah fungsinya hidayah. Makanya memohon hidayah kepada Allah dicontohkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hadi, maha pemberi hidayah. Wa inna allaha lahadil ladhina amanu ila sirati mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha memberikan, sungguh-sungguh dia yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Allah adalah Al-Hadi. Makanya termasuk dari faedah memahami nama Allah yang maha indah, khususnya nama Allah Al-Hadi, adalah meyakini hidayah itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kesempurnaan hidayah yang berarti taufik, ilhamul khair, ilham kebaikan dalam hati, syarhus sadri liqabulil haq, kelapangan dada untuk menerima kebenaran, ini hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha keras mendakwai paman beliau Abu Talib yang sangat beliau cintai untuk masuk Islam di saat-saat penghabisan menjelang akhir hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku akan jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah. tapi pamannya enggan untuk mengucapkannya. Akhirnya dia pun tetap mempertahankan agama nenek moyang, yaitu agama syirik, sehingga dia mati di atas agama kesyirikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pada waktu itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Oleh karena itu hidayah penting untuk kita ketahui, penting untuk kita berikan perhatian, karena sesuai dengan kesungguhan kita mengusahakannya, maka sesuai dengan itu pula karunia yang Allah yang agung ini, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kalau hidayah ini tidak bisa diusahakan oleh hamba Allah yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang selain beliau, orang-orang yang tidak, yang tentu saja kemampuannya dalam hal menyampaikan agama atau ketakwaannya tidak sempurna, tidak seperti keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nasihat tentang hidayah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan bagi kita hidayah dan taufiknya sampai di akhir hayat kita, agar benar-benar kita selamat dari segala keburukan dan kita untuk mendapat mudah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas, Munas. Mutiara nasihat, nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ditipu dunia, itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik, cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari-cari, dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22, khalidina fiha abadan, innallaha indahu ajrun azim. Artinya Allah, mereka kekal di dalamnya selamanya, sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surah At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah, karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda, padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
4: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara nasihat, nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan Syahrut Tilawatil Quran, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak, mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahru tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, "Kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra." Artinya, mutarrif rahimahullahu taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, "Ayastamirruna ala tilawatihi wa yudawimuna." Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif la mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Qur'an alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat." 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lamin, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah.

bilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Qur'an, perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barrah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata, berat lisannya. Wa huwa 'alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak paham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan, silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah pernyataan pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka.
1: Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin.
0: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
1: Wa adhanun min Allahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar anna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluh fa'in tubtum fahuwa khayrun lakum وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
0: Dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu, kaum musyrikin, bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.

0: Taqin.
1: Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ

0: وخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
1: Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunlah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia, supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

0: fasiqun.
1: Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, tidak menetapi janji.
0: Ishtarau bi ayatillahi tamanan qalilan fasaddu an sabilih, innahum sa'a ma kanu ya'malun.
1: Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu.
0: La yarqubuna fi mu'minin illa huwa la zimmah wa ulaika humul mu'tadun.
1: Mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang mukmin, dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: lamun.
1: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
0: Wa inna kadhu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum.

0: Jika mereka merusak sumpah janjinya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.
1: Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwal marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin.
0: Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu. Mengapakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.

0: perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.
1: ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.
0: Dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang dikehendakinya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
1: أم حسبتم

0: ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.

0: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.
1: Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim.
0: Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal.
1: Khalidin fiha abada, inna Allah 'indahu ajrun 'azim.
0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawunaha ahabba ilaykum.

0: fasiqin.
1: Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.
0: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم

Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.

0: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
1: Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu

0: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
1: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
0: Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?
1: Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam.

0: Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi'afwahihim wa ya'dallahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun.
0: Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.
1: Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun.
0: Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.

0: جهزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
1: Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu.
0: Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun.

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Agar mereka dapat mensesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit?

0: قَدِيرٌ.
1: Jika kamu tidak beranggap untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhi.

0: كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
1: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
0: Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-samamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? La yasta'dhinuka

orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya.

0: qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.
1: Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala, wa la awdahu khilalakum yabghunakum al-fitnah, wa fikum sammahun lahum, wallahu alimun bil-zalimin.
0: Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antaramu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan, dan mereka mengatur pelbagai macam tipu daya untuk merusakkanmu. Hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah, dan menanglah agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

0: Di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah saya keizinan tidak pergi berperang dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir.
1: In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun.
0: Jika kamu mendapat sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya. Dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata, "Sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami, tidak pergi berperang." Dan mereka berkata,

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Wa manil tamasa ridon nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Jadi barang siapa mencari ridha manusia meskipun dengan hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, barang siapa mencari ya ridha manusia sampai melanggar aturan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan manusia pun murka kepadanya. Jadi kalau kita ini diridhai Allah, maka Allah menjadikan makhluk ridha sama kita. Kita ini kalau dimurkai sama Allah, maka Allah memerintahkan makhluk untuk membenci kita. Na'udzubillah min dzalik.
2: Semenit manfaat.
4: Kalau kita berbuat baik sama kerabat, insya Allah akan lebih ikhlas. Karena cuma dia sama kita yang tahu. Dan kita kadangkala kurang ikhlas. Kadangkala berbuat baik sama kerabat, dapat balasan yang gak baik. Antum minta balasan dari kerabat apa dari Allah? Kalau kita berbuat baik sama kerabat, minta balasan, balasan budi dari dia, yang ada sakit hati antum. Karena manusia dia itu minta kebaikan dari Rabbul Alamin, yang kalau mau ngasih antum tinggal ngomong kun fayakun.
5: إذاعة صوت الإيمان
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Ketahuilah bahwa seluruh alam semesta, seluruh isi alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, gunung, bulan, semuanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita menyangka bahwa perintah untuk beribadah ini hanyalah kepada jin dan manusia saja. Memang mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Tusabbihu

0: تسبيحهم
1: السماوات السبع langit yang tujuh والأرض dan bumi ومن فيهن pertama langit kemudian bumi kemudian orang-orang yang ada di dalamnya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tekankan lagi, Allah mengatakan wa in min syai, tidak satu pun juga melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah katakan di awal bahwa langit, bumi dan seluruh yang ada di langit dan bumi, kemudian Allah mengatakan menegaskan lagi, tidak satu pun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita saja tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: إِذَاعَةُ صَوْتِ الْإِيمَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.
1: إِذَاعَةُ صَوْتِ الْإِيمَانِ لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ.
2: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
3: رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
4: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Idha'atu Sautil Iman Lidzakirina Wadzakirat.
2: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim.
3: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
0: Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
3: Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
0: Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 25 hingga 28.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Ahli syirik akan diberi ketakutan oleh setan. Orang kalau sudah terbiasa pakai jimat, maka segala urusannya dia akan dia sandarkan kepada jimat. Man allaqa syai'an au man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menggantungkan sesuatu, barang siapa menggantungkan jimat, maka Allah serahkan urusannya kepada jimat tersebut, pada sesuatu tersebut. Makanya orang-orang ahli syirik itu takut, dilanda ketakutan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, niscaya mendapatkan rasa aman. Nah, ahli syirik itu ketakutan. Syaitan yang menjadikan mereka takut. Kalau sudah terbiasa pakai jimat, maka gelisah hatinya. Gak tenteram hatinya. Seandainya dia lupa gak bawa jimat, ketakutan dia. Ya, dia akan apa? Ketakutan.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datang ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang mana pada pagi hari seorang beriman ternyata di sore hari dia telah kafir, atau seorang di sore hari dia beriman ternyata di pagi hari dia telah kafir, dia telah keluar dari agamanya, dia menjual agamanya dan kepentingan-kepentingan duniawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwasanya amal soleh adalah amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, amal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah amal yang soleh. Demikian pula amal yang soleh, tatkala seorang meninggalkan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita manfaatkan umur dan usia kita, kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, membekali diri dan amal kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu pula kita melihat bahwa para salafus saleh, mereka senantiasa memanfaatkan umur dan usia mereka untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi manusia, dan bermanfaat bagi agama mereka.
1: Oleh karena itu ikhwatal iman, sebelum datang hari penyesalan dan kerugian yang besar itu, maka selama kita masih di dunia ada kesempatan untuk merevisi, untuk memperbaiki jiwa dan amalan, maka bergegaslah untuk melakukan amal kebajikan sebelum datang penyesalan. Sebelum nanti di akhirat kelak kita mengatakan, aduhai, betapa besarnya kerugianku terhadap kelalaianku di dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita mengatakan, sekiranya Allah dahulu memberi aku petunjuk, tentu aku menjadi orang yang bertakwa. Atau kita berangan-angan, sekiranya masih ada kesempatan untuk hidup kedua kalinya di dunia, tentu aku menjadi orang yang baik. Kesemuanya itu tidak bermanfaat lagi. Karena hidup dunia hanya satu kali. Hidup dunia hanya satu kali. Tidak ada lagi peluang untuk kembali ke dunia. Itu hanya berangan-angan saja.
2: Info sehat hari ini. Sulit BAB merupakan masalah yang sering terjadi pada anak-anak. Orang tua sering menjadi khawatir karena gangguan kebiasaan BAB pada anak. Bayi sering BAB sampai beberapa kali sehari. Sejauh tidak cair, hal tersebut tergolong normal. Bayi yang minum ASI eksklusif lebih jarang mengalami kesulitan BAB dibandingkan dengan yang diberikan susu formula. Secara umum, frekuensi BAB digolongkan normal bila frekuensinya antara 3 kali sampai sekali setiap 2 hari. Sulit BAB yang dikenal dengan istilah medis konstipasi sering ditandai dengan BAB yang jarang, dengan kotoran atau feses yang keras dan kering. Sulit mengeluarkan feses yang ditandai dengan mengejan berlebihan dan nyeri saat BAB. Gejala dan tanda dari konstipasi antara lain, tidak BAB selama beberapa hari, feses yang keras, kering, dan sulit dikeluarkan, rasa sakit waktu BAB, sakit perut, mual, adanya sedikit darah di permukaan feses yang keras, nafsu makan menurun, anak menjadi rewel, dan terlihat tidak sehat. Konstipasi biasanya bukanlah masalah yang serius, walaupun terkadang dapat terjadi komplikasi. Bawalah anak Anda ke dokter bila konstipasi berlangsung lebih dari 2 minggu dengan disertai panas, muntah, adanya darah di feses, perut membesar, turunnya berat badan, nyeri di anus karena adanya luka, bayi yang baru saja lahir yang tidak BAB selama lebih dari 48 jam. Konstipasi biasanya disebabkan makanan yang berjalan terlalu lama di saluran pencernaan, sehingga menyebabkan feses menjadi keras dan kering. Beberapa langkah berikut dapat meringankan atau menghilangkan konstipasi pada anak. Makanan yang mengandung banyak serat disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 0,5 gram setiap 1 kg berat badan. Misal anak berat badan 10 kg, disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 5 gram per hari. Atau cara lain yang lebih mudah adalah berikan sayur atau buah sebanyak 1/3 dari porsi makanan setiap kali makan. Buah manis yang dianjurkan, apel, anggur, pear, strawberry, pepaya, mangga. Minum yang cukup pada bayi di bawah 6 bulan dengan konstipasi dapat diberikan tambahan air putih di antara waktu minum susu. Pada bayi di atas 6 bulan yang sudah mulai makan dapat diberikan jus buah segar yang manis ataupun buah yang dihaluskan. Pada anak, tingkatkan aktivitas fisiknya. Minum yang banyak pada saat dan setelah aktivitas fisik dan lakukan secara teratur. Biasakan anak Anda untuk BAB di toilet secara rutin, biasanya pagi hari. Untuk toilet duduk, siapkan dudukan kecil yang sesuai untuk anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Info sehat kali ini kami ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama.
3: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: Kita sering mendengar kisah tentang hubungan keluarga yang merenggang. Ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tidak dihargai, atau terjadi kesalahpahaman kecil yang tidak pernah diperbaiki. Akibatnya, sebagian orang memilih menjauh dari keluarga, enggan datang bersilaturahmi, atau bahkan memutus komunikasi.

0: mereka. Walaupun sudah meninggal dunia, kita sambung. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila ada dari keluarga yang mungkin ucapannya menyakitkan dan sebagainya, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menasehati mereka, menyambung kepada mereka dengan menasehati. Disinilah pentingnya kita menyambung silaturahmi. Ketika mereka ada yang memutuskan, di antara mereka ada yang tidak senang dengan kita, tugas kita bagaimana menyambung dan memperbaiki. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Laisal wasilu al-mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ahu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi itu bukan imbal balik. Maksudnya kerabat kita baik sama kita, akhirnya kita pun baik sama dia. Itu namanya imbal balik. Innamal wasilu, sesungguhnya yang namanya silaturahmi itu adalah orang yang menyambung, orang yang memutusnya. Ini ada kerabat kita, dia musuhan sama kita, gak nyapa sama kita, sering menyakiti kita. Justru seperti inilah yang penting untuk disambung. Bagaimana kita menyambung kepada mereka, menasehati mereka, kemudian mencairkan suasana. Adapun kalau cuma imbal balik, semua orang juga bisa. Dan ini yang paling banyak ya, kadang-kadang misalkan pas Idul Fitri atau apa, kadang orang pergi ke jauh-jauh karena dia sering nyapa, sering ngirimin. Kerabat dekatnya, tetangga rumah yang gak nyapa udah setahun lebih, gak dia sambung, gak dia datangin. Justru yang seperti ini yang penting. Yaitu orang-orang yang sudah tidak menyambung kita, orang-orang yang suka menyakiti kita. Bagaimana kita berupaya untuk menyambung hubungan kita dengan mereka? Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh kesabaran. Memang berat menghadapi mungkin, wah ini menyakiti kita, suka ngomongin kita seperti ini. Mungkin berat, tapi disitulah bagaimana kita memiliki peran untuk memperbaiki. Karena mereka juga adalah bagian dari keluarga. Kita harus saling bergotong royong untuk memperbaiki bersama. Kalau kita biarkan begitu saja, kita tidak menyambungnya juga, terputus nanti akhirnya. Wallahu a'lam, sebaiknya bagaimana kita berupaya untuk tetap menyambung, tapi dengan tetap menasehatinya juga. Wallahu a'lam.
1: Menjaga silaturahmi adalah ibadah yang besar pahalanya. Jangan biarkan jarak dan perasaan tersakiti, membuat hubungan keluarga terputus. Semoga Allah melembutkan hati kita dan memberi kekuatan untuk merajut kembali tali silaturahmi.
2: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Info sehat hari ini.
4: Manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau memiliki kandungan serat yang tinggi serta kaya akan vitamin dan mineral. Jadi, tidak heran jika sayuran hijau merupakan salah satu jenis makanan yang paling sering dianjurkan dokter. Karena memang ada banyak sekali manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau merupakan kelompok makanan yang kaya nutrisi. Tidak sulit dicari, relatif murah, pengolahannya mudah, dan dapat divariasikan menjadi beragam menu masakan. Selain itu, Anda juga tidak perlu takut mengalami kelebihan berat badan jika mengonsumsi sayuran hijau karena kalorinya rendah. Kandungan serat yang tinggi dalam sayuran hijau dapat membuat Anda cepat kenyang dan tidak cepat lapar, sehingga dapat mencegah Anda makan secara berlebihan. Manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tidak terlepas dari kandungan vitamin, mineral, serat, dan beragam nutrisi lain di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat sayuran hijau yang bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsinya secara rutin. Yang pertama, yaitu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Sayuran hijau mengandung serat yang tinggi. Dengan mengonsumsi sayuran hijau secara rutin, proses buang air besar Anda akan lebih lancar. Selain itu, kesehatan saluran pencernaan Anda juga akan terjaga. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Sayuran hijau

0: Kaya akan fitokimia seperti flavonoid dan karotenoid, serta vitamin K dan vitamin C yang dipercaya baik untuk kesehatan jantung. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda perlu mengonsumsi sayuran hijau secara rutin. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Mengonsumsi sayuran hijau seperti kale dan bayam diyakini mampu menjaga kesehatan mata. Selain itu, lutein dan zeaxanthin yang ada di dalam sayuran hijau mampu mengurangi risiko terjadinya degenerasi makula akibat pertambahan usia dan katarak. Meski ada banyak manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tubuh, namun Anda tetap harus berhati-hati saat mengonsumsinya. Perhatikan kebersihan dan kesegaran sayuran hijau yang akan Anda makan atau yang akan Anda olah. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus dan memerlukan panduan makan termasuk pemilihan jenis sayur, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan saran yang tepat. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Saat ini, semangat menuntut ilmu agama semakin meningkat. Kajian mudah diakses dan banyak kaum muslimin mulai belajar. Namun, tidak sedikit yang hanya semangat di awal, lalu perlahan berhenti di tengah jalan. Rasa malas, kurang fokus, dan hilangnya motivasi menjadi tantangan dalam perjalanan menuntut ilmu. Lalu, bagaimana agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang kiat menuntut ilmu dengan kesungguhan.
3: Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu. Niatnya karena Allah. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu. Ada kemauan yang keras, iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan cuma mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya, yaitu dengan niat yang benar dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia itu membaca, melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka, semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita. Paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu. Walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Tapi dengan membaca contoh-contoh sirah mereka, para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam diri kita. Berupa apa? Motivasi. Maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu diantara adalah untuk memberikan motivasi pada kita. Dorongan pada diri kita. Penyemangat. Tidak hanya sekedar datang, di majelis setiap hari datang. Itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur, kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu, bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka dalam menuntut ilmu. Ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak memiliki kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Maka dia selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kelima, mencari teman yang baik. Yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, Masya Allah. Saling ingat mengingatkan, saling memberikan semangat, ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap, kedipan mata, dibohongi pandangan orang, tahu-tahu muncul sesuatu. Ilmu ini bukan sulap, tetapi dia adalah sesuatu yang harus dicari, dituntut. Membutuhkan kesabaran. membutuhkan waktu yang panjang. Itu ilmu. Maka harus sabar. Kadang-kadang menghafal lupa lagi. Hafal lagi. Terus. Jangan putus asa. Insya Allah suatu saat dia akan menghafalnya. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Menuntut ilmu bukan hanya tentang memulai, tetapi tentang bertahan dan terus melangkah. Mari kita perbaiki niat, kuatkan tekad, dan bersabar dalam proses belajar. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadi penuntut ilmu yang istiqomah.
4: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.

0: ensemble.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du ma'asyiral hadirin saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena Allah masih meringankan langkah kaki kita, mempermudah jalan kita, dan Allah masih menggerakkan hati kita sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara panggilan, di antara panggilan-panggilan Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika sesungguhnya seorang hamba jika ia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka muncullah dalam hatinya nukta-nukta hitam, muncullah dalam hatinya bintik-bintik hitam. Fa idza huwa nazaa wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Akan tapi dia ketika meninggalkannya, bertobat dan mohon ampunan kepada Allah, sukila qalbuhu, hatinya menjadi putih bersih, hatinya menjadi hati yang suci kembali. Wa in ada, akan tetapi jika dia mengulangi maksiat tersebut, zida fiha, semakin bertambah bintik-bintik hitam tersebut, semakin dia melakukan maksiat, semakin bertambah pula bintik-bintik hitam tersebut, dan semakin banyak pula bintik hitam. Hatta ta'lu wa qalbahu, sampai hitam pekatlah hatinya, sampai warna hitam itu menguasai hatinya sehingga hatinya menjadi hati yang gelap gulita. Saudaraku kaum muslimin, dari hadis yang mulia ini bisa kita tarik simpulkan atau bisa kita tarik kesimpulan betapa bahayanya maksiat yang kita lakukan, sehingga maksiat itu bisa menggelapkan hati kita. Dan itu tidak heran, tidakkah kita ingat mengapa iblis diusir oleh Allah dan dilaknat oleh Allah karena dosa dan pembangkangan yang ia lakukan. Mengapa ayah kita Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa diusir dari surga? Karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Mengapa kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah? Karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Mengapa Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah? Karena dosa dan pembangkangan yang mereka lakukan. Mengapa umat-umat yang terdahulu dihempaskan oleh Allah? Karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itulah para ulama menulis tentang dampak negatif dari perbuatan dosa dan maksiat. Di antara ulama yang sangat meneliti dan terus membahas hal ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitabnya Ad-Da'u Wad-Dawa, beliau memperinci dengan detail bahaya dari perbuatan maksiat. Maka melalui mimbar yang sangat singkat ini, kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang bahaya dosa dan maksiat. Yang pertama, ikhwatal iman, khirmanul ilm. Orang yang melakukan dosa akan terhalangi untuk mendapatkan ilmu agama. Ilmu agama selama-lamanya tidak akan pernah bersatu dengan kemaksiatan. Pernah suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik, dan pada waktu itu Imam Malik berada di kota Madinah karena Imam Malik memang salah satu di antara gurunya Imam Syafi'i. Ketika belajar, maka Imam Malik melihat kecerdasan, kejeniusan dan kepandaian, hafalan yang kuat yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Melihat fenomena yang sangat menakjubkan tersebut, maka Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nura, fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah." Wahai Syafi'i, aku melihat bahwa Allah telah menancapkan dalam hatimu itu cahaya, maka jangan sesekali engkau padamkan cahaya dalam hatimu itu dengan perbuatan maksiat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terlebih khusus para mahasiswa setai Ali bin Abi Thalib, terutama mahasiswa baru, ketahuilah bahwa maksiat tidak akan pernah bersatu kepada ilmu agama. Tinggal pilih, ilmu agama apa maksiat? Karena ilmu agama selama-lamanya tidak akan bertemu dengan kemaksiatan. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i mengeluhkan tentang jeleknya hafalan beliau, padahal ini Imam Syafi'i merasa hafalannya ada yang kurang, maka beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi', seraya beliau melantunkan sebuah syair, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi." Aku mengadu kepada Imam Waqi', guruku, tentang jeleknya hafalanku, maka guruku tersebut menasihati aku supaya aku meninggalkan maksiat. Waqala i'lam bi annal ilma nur wa fadlu wa nurullahi la yu'tahu asi. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada pelaku maksiat. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terlebih khusus para mahasiswa setai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, "Wa yu'allimukumullah." Allah akan memberimu ilmu. Dalam ayat yang mulia ini, Allah katakan, Allah memberi ilmu, tapi dengan syarat yang pertama, wattaqullah, bertakwalah, Allah akan memberimu ilmu. Maka tidak ada jalan untuk memperoleh ilmu agama, kecuali kita harus meninggalkan maksiat. Dan inilah hakikat dari ketakwaan. Sebagaimana yang dikatakan seorang penyair, Khalid dhunuba sohi roha wa kabi roha dhaka tuqa, wasna kamasin ala ardi syauki yahdaru mayaro. Tinggalkanlah dosa kecil dan tinggalkanlah dosa besar. Inilah hakikat takwa. Dan berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas duri, yang dia harus hati-hati ketika berjalan di atasnya. Itulah bahaya pertama dari maksiat. Seseorang akan terhalangi dari mendapatkan ilmu agama. Bahaya yang kedua dari maksiat dan dosa adalah khirmanur rizq. Seseorang akan terhalangi dari rizki karena maksiat yang ia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, "Innal abda la yuhramu rizqa bidzanbin yusibuh." Sesungguhnya seorang hamba akan terhalangi untuk mendapatkan rezeki karena maksiat dan dosa yang ia lakukan. Maka jika kita mengalami gagal bisnis, kita merasa bahwa kehidupan kita tidak nyaman, maka bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri makhraj, solusi, jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari segi yang ia tidak duga-duga sebelumnya. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik yang kita ambil. Kalau takwa itu menyebabkan mudahnya urusan kita, kalau takwa itu menyebabkan datangnya rezeki, maka kebalikannya, maksiat itu menjadikan kesulitan bagi perkara kita, dan maksiat itu bisa menjadikan tertolaknya rezeki dari diri kita. Kemudian ikhwatal iman, poin yang nomor 3 di antara bahaya maksiat adalah sesungguhnya maksiat itu akan menggelapkan hati dan melemahkan jiwa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan inna lisayyiati sawadan fil wajhi, sesungguhnya dosa itu akan mempunyai tanda di wajah, kemurungan di wajah, wa dhulmatan fil qabri wal qalbi, dosa itu akan mempunyai tanda di wajah, kemurungan, dan akan menggelapkan hati dan kuburan, wa wahnan fil badani, akan mendatangkan kelemahan jiwa, wa nuqsan fi rizqi, akan memotong dan mengurangi rezeki, wa bughdatan fil qulub, dan akan menyebabkan kebencian di dalam hati. Maka jangan sesekali kita melakukan maksiat. Kemudian poin yang nomor 4 di antara bahaya maksiat adalah innal ma'asi tazra'u amsalaha wa tuwallid ba'dhuha ba'dha. Sesungguhnya maksiat itu akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Tidak ada di muka bumi ini maksiat yang berdiri sendiri. Tidak ada. Tidaklah maksiat terjadi kecuali akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Orang yang sudah berani minuman keras tidak mungkin cukup sampai di minuman keras. Pasti akan terjulur kepada perzinahan, terjulur kepada pencurian. Dan orang yang berzina tidak akan cukup dengan berzina. Dosanya nanti dia membohongi istri, dia akan menelantarkan anaknya dan seterusnya. Karena kemaksiatan tidak pernah berdiri sendiri, akan tetapi kemaksiatan itu melahirkan kemaksiatan yang lain. Kemudian ikhwatal iman, poin berikutnya di antara bahaya dari kemaksiatan adalah annaha madadun minal insani yumiddu biha aduwahu. Sesungguhnya orang yang melakukan maksiat sama dengan dia menyuplai senjata untuk musuhnya. Siapa yang melakukan maksiat sama dengan dia memberikan senjata kepada musuhnya untuk membunuh dirinya. Maka kalau kita melihat banyaknya kaum muslimin yang dizalimi, itu karena kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan sering saya sampaikan di antara perkataan yang masyhur dari Umar bin Khattab sebelum memberangkatkan pasukannya, Umar bin Khattab berkata kepada panglimanya, Umar bin Khattab berkata kepada pasukannya, Umar bin Khattab mengatakan, minta tolonglah kepada Allah untuk mengalahkan jiwa-jiwa kalian sebelum kalian minta pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Wallahi yang aku takutkan bukan musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian diberi pertolongan oleh Allah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh musuhmu. Kalau kamu juga melakukan maksiat, maka musuhmu lebih berat dimenangkan oleh Allah karena senjata mereka lebih banyak, jumlah mereka lebih banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu di antara dampak-dampak negatif dari perbuatan maksiat, maka hendaklah kita membentengi hati kita agar maksiat itu tidak masuk ke hati kita yang akhirnya menggelapkan hati kita. Seandainya maksiat itu tidak punya dampak negatif kecuali satu saja, saya ulangi, seandainya maksiat itu tidak memiliki dampak negatif kecuali satu saja, yaitu menggelapkan hati kita, niscaya itu cukup bagi diri kita untuk bertahan dan menahan diri supaya tidak melakukan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari itu, pada hari kiamat, tidak bermanfaat lagi harta benda, tidak bermanfaat lagi anak keturunan laki-laki kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Maka barang siapa yang mengotori hatinya, sama dengan dia mengotori satu-satunya modal ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati kita adalah tanaman kita. Sebagaimana kalau tanaman itu butuh disiram, demikian juga dengan hati kita. Hati kita butuh suplemen, butuh penyubur sebagaimana tanaman kita. Dan apabila tanaman kita dikelilingi oleh rumput-rumput liar, maka kita harus mencabuti rumput-rumput tersebut. Begitu juga dengan hati kita. Kita harus menghilangkan maksiat-maksiat yang bisa mengotori hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang bersih sehingga menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan selamat. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: مناس مناس متيارا نصيحة. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman.

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا.

Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada sesuatu di dunia ini kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia, kebutuhan yang paling primer bagi manusia yang melebihi dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman, maka itu adalah kebutuhan untuk memahami, kebutuhan untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan terhadap hidayah, kebutuhan untuk selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbingnya menempuh jalan yang lurus. Kebutuhan ini saking pentingnya, sampai-sampai dalam Al-Quran, dalam sholat, kita diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap rakaat yang kita baca sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Makna daripada ayat ini, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, menggambarkan bahwa permohonan ini adalah permohonan yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam setiap saat dari hidupnya, sehingga tidak cukup cuma sekali atau dua kali diucapkan dalam sehari, tapi setiap rakaat dalam sholat. Dan ingat, sholat adalah ibadah anggota badan yang paling mulia. Dan ingat juga, ayat ini atau permohonan ini diucapkan atau terungkap dalam surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Maka berarti ini menunjukkan kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebutuhan yang sangat darurat, kebutuhan yang setiap saat harus terpenuhi pada diri kita. Inilah makna ucapan yang mulia, yang agung dari seorang ulama ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mengungkapkan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktharu min hajatihim ila ta'ami wa syarab, li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan au marratain, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia butuh kepada ilmu, petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Sedangkan ilmu, petunjuk Allah dibutuhkan sesuai dengan hitungan tarikan nafas manusia. Makanya memohon hidayah, kenapa harus diulang-ulang? Apalagi dibaca setiap rakaat, itu bukan permohonan sekedar meminta hidayahnya saja. Sehingga mungkin akan ada orang yang mengatakan, bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kenapa dia juga harus meminta? Bukankah ini namanya meminta sesuatu yang telah ada? Jawabannya tidak demikian. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa permintaan dalam doa ini di samping meminta hidayah, juga meminta al-mazid minal hidayah, tambahan hidayah, untuk disempurnakannya hidayah. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, yaitu talabu tsabat alal hidayah, meminta keteguhan di atas hidayah. Karena Allah mengetahui kebutuhan yang besar ini, makanya Allah mensyariatkan manusia untuk selalu meminta. Tidak ada yang bisa melimpahkan hidayah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik, hidayah yang sempurna adalah miliknya dan cuma ada di tangannya. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka kamu tidak akan dapati seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Makanya mengenal hidayah ini berarti mengenal kebutuhan kita yang paling besar dalam hidup. Sebab kebaikan kita yang paling utama di dunia ini, sampai pun di akhirat, ketika perjalanan menuju tempat kembali manusia, tetap manusia butuh hidayah. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, penduduk sorga, ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, mereka mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kami hidayah untuk menempuh jalan menuju sorga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai untuk masuk sorga pun kita butuh, di akhirat pun kita membutuhkannya, tentu di dunia terlebih-lebih lagi, untuk kita sempurnakan kebaikan dalam diri kita, kita lengkapi kekurangan kita, yang dengan itu kita akan meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk, kemudian Allah akan menganugerahkan ketakwaan pada diri mereka. Inilah fungsinya hidayah. Makanya memohon hidayah kepada Allah dicontohkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hadi, maha pemberi hidayah. Wa inna allaha lahadil ladhina amanu ila sirati mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha memberikan, sungguh-sungguh dia yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Allah adalah al-hadi. Makanya termasuk dari faedah memahami nama Allah yang maha indah, khususnya nama Allah Al-Hadi, adalah meyakini hidayah itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kesempurnaan hidayah yang berarti taufik, ilhamul khair, ilham kebaikan dalam hati, syarhus sadri liqabulil haq, kelapangan dada untuk menerima kebenaran, ini hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha keras mendakwai paman beliau Abu Talib yang sangat beliau cintai untuk masuk Islam di saat-saat penghabisan menjelang akhir hidupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku akan jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah. tapi pamannya enggan untuk mengucapkannya. Akhirnya dia pun tetap mempertahankan agama nenek moyang, yaitu agama syirik, sehingga dia mati di atas agama kesyirikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pada waktu itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Oleh karena itu hidayah penting untuk kita ketahui, penting untuk kita berikan perhatian, karena sesuai dengan kesungguhan kita mengusahakannya, maka sesuai dengan itu pula karunia yang Allah yang agung ini, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kalau hidayah ini tidak bisa diusahakan oleh hamba Allah yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang selain beliau, orang-orang yang tidak, yang tentu saja kemampuannya dalam hal menyampaikan agama atau ketakwaannya tidak sempurna, tidak seperti keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nasihat tentang hidayah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan bagi kita hidayah dan taufiknya sampai di akhir hayat kita, agar benar-benar kita selamat dari segala keburukan dan kita untuk mendapat mudah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
1: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ditipu dunia, itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual-beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu, arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik, cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari-cari, dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, Wa'alamu annama amwalukum wa awladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan salat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah Ayat 22. Khalidina fiha abadan. Innallaha indahu ajrun azim. Artinya, Allah, mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya, di sisi Allah, pahala yang besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya, harta anak-anak kalian hanyalah fitnah. Ujian. Maka, Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah, pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah, ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda. Padahal, kadang-kadang lagi, yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja. Bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan Syahrut Tilawatil Quran. Bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran. Baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak, mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, "Kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra." Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, "Ayastamiruna ala tilawatih wa yudawimuna." Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya, kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat." 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil qiramil barrah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fih wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silahkan, silahkan baca. Silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah pernyataan pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka.
1: Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin.
0: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
1: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
0: Dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu, kaum musyrikin, bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.

0: mustaqim.
1: Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ

0: فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
1: Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunlah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

0: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
1: Bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

0: fasiqun.
1: Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, tidak menetapi janji.
0: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون.
1: Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu.
0: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ.
1: Mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang mukmin, dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: bangun.
1: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

0: Jika mereka merusak sumpah janjinya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.
1: Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwal marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin.
0: Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu. Mengapakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.

perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: hakim,
1: dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang dikehendakinya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Am hasitum

0: على المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.

0: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.
1: Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim.
0: Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal.
1: Khalidina fiha abada, inna Allah 'indahu ajrun 'azim.
0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawunaha ahabba ilaykum

0: Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.
1: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم

Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.

0: hakim.
1: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
0: Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق

perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

0: قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

0: Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Yuridun an yutfi'u nurallahi bi'afwahihim, wa ya'dallahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun.
0: Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.
1: Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun.
0: Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.

besar dari orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.

0: لستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
1: Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Agar mereka dapat mensesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit?

0: Qadir.
1: Jika kamu tidak beranggap untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina.

Musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
1: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
0: Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-samamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? La yasta'dhinuka

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya.

0: dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.
1: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
0: Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antaramu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan, dan mereka mengatur pelbagai macam tipu daya untuk merusakkanmu. Hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah, dan menanglah agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

0: Di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah saya keizinan tidak pergi berperang dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir.
1: In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun.
0: Jika kamu mendapat sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya. Dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata, "Sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami, tidak pergi berperang." Dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Qul

katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.

Katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab yang besar dari sisinya, atau azab dengan tangan kami. Sebab itu, tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu.

Katakanlah, nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan.

0: وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
1: Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir.

0: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, padahal mereka bukanlah dari golonganmu. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.
0: Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang pembagian zakat. Jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah.

Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebahagian dari karunia-Nya dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
1: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ

0: Di antara mereka orang-orang munafik, ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih.
1: يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ.
0: Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaan-Mu. Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaan-Nya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin.

عظيم. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar.

Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejek-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? La

Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan daripada kamu, lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal.

Keadaan kamu, hai orang-orang munafik dan musyrikin, adalah seperti keadaan orang-orang yang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu, amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Alam ya'ti

Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

0: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
1: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin laki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar.

Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak menjela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi.

0: Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh.
1: فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ.
0: Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran.

0: Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.
1: Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub.
0: Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib.

orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih.

kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

0: في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka mengetahui.
0: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
1: Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan.

0: khalifin.
1: Maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu, duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

0: Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.
1: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
0: Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir.

0: Dan apabila diturunkan sesuatu surat yang memerintahkan kepada orang munafik itu, berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasulnya. Niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk.
1: Radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun.
0: Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang dan hati mereka telah dikunci mati. Maka mereka tidak mengetahui kebahagiaan beriman dan berjihad.
1: Lakin

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah pula orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Dan datang kepada Nabi orang-orang yang mengemukakan uzur, yaitu orang-orang Arab Badui, agar diberi izin bagi mereka untuk tidak pergi berjihad. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam diri saja. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih.

Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

0: الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.

Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu, padahal mereka itu orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama-sama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci mati hati mereka, maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Ya.

0: orang-orang munafik mengemukakan uzurnya kepadamu apabila kamu telah kembali kepada mereka dari medan perang. Katakanlah, janganlah kamu mengemukakan uzur, kami tidak percaya lagi kepadamu, karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami beritamu yang sebenarnya, dan Allah serta Rasulnya akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Saya

Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridho kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridho kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu.

orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Di antara orang-orang Arab Badui itu, ada orang yang memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian, dan dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.

0: يعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
1: Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang.

dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Hakim. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
1: والذين اتخذوا مسجدهم ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.

Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
1: Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
0: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.

mereka itu adalah orang-orang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.

Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam.

0: يتبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.

dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Innallaha lahu mulkus samaa'i

0: Sesungguhnya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.
1: Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah

Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka.

0: dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin.
0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.
1: Ma kana li ahli al-Madinah

0: Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
0: Dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil, dan tidak pula yang besar, dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka amal soleh pula. Karena Allah akan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qatilulladzina yalunakum minal kuffari walyajidu fiikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
0: Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

0: Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira.
1: Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun.
0: Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir.

0: Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pengajaran.
1: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ

0: Dan apabila diturunkan satu surat, sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain sambil berkata, adakah seorang dari orang-orang muslimin yang melihat kamu? Sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti.
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
0: Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.

Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-Zikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Zikr seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah. Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftahli abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azhim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy-syaitanir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Nabi SAW

0: Araka'atain qabla an yajlis, yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan sholat dua rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Azkarus sabah,
2: zikir-zikir di waktu pagi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fi al-qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: سيد الاستغفار

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: الدنيا
1: ثلاث مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
6: Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat kecil, yang mana beratnya hanya seberat biji sawi, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan atas amalan yang baik yang ia lakukan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan berikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia.

0: مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
1: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
2: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasallah wa aikadu mra'atahu fasallat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan sholat. Wa aikadu mra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan sholat. Fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang solehah ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan sholat. Wa iqadat zawjaha, dan wanita yang solehah ini membangunkan sang suami. Fasallah, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang solehah, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
3: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan. Gimana, Ustaz?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Iya, Ustaz, gini, Ustaz. Kita lihat banyak kejadian yang terjadi di masyarakat umum mengenai jin.
1: Iya.
0: Ini yang saya mau tanya, dan berkali
1: jin, juga masyarakat... Jin, maksudnya?
0: Iya, jin, Ustaz. Gimana menurut antum, Ustaz, tinjauan syariat tentang masalah jin ini, Ustaz? Jadi menurut antum gimana menurut
1: ya, kemasukan jin, kemudian mereka mengatasinya gitu ya?
0: Iya, Ustaz.
1: Cara terus, mengatasinya, Ustaz. Iya, oke lah. Iya, kemasukan jin itu sesuatu yang dibenarkan dalam syariat dan diterima dengan akal. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan perumpamaan orang-orang yang berbuat riba seperti orang yang kemasukan jin ketika mereka bangkit dari kuburnya nanti. Allah tidak mungkin membuat perumpamaan sesuatu yang tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba sewaktu di dunia, na'udzubillahi min dzalik, mereka nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburan mereka, mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan, kesurupan syaitan, yang mereka berjalan guncang, minal mas, akibat dari kegilaan, akibat pengaruh syaitan. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah yang menggambarkan kepada kita bahwa ini terjadi. Manusia dirasuki oleh jin, dan wajar, jin adalah makhluk halus. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, "Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar dalam tubuh manusia di tempat-tempat beredar atau mengalirnya darah. Jin atau syaitan, syaitan itu adalah jin yang durhaka. Iblis itu disebutkan dalam Al-Quran, "Kana minal jinni fafasaqo an amri rabbih." Dia berasal dari golongan jin yang kemudian dia durhaka dari perintah Allah. Jadi kita katakan jin yang durhaka namanya syaitan. Ini bisa mengalir atau beredar dalam tubuh manusia. Makanya jin atau syaitan, dalam hal ini jin ya, secara keseluruhan jin yang baik muslim atau yang kafir, yang baik maupun yang buruk, itu berbeda-beda, tidak satu bentuknya. Selama ini kita menganggap jin itu hanya yang terkesan dalam tontonan kita atau bacaan kita dalam film ataupun yang lainnya, hanya yang berbentuk seperti manusia, kemudian punya gigi taring, telinganya besar. Ada memang jin seperti itu. Cuma yang sering nampak itu adalah jin-jin yang biasanya digunakan tukang sihir. Ada jin lain yang ukurannya bisa berbeda-beda. Alam jin luas, dan tidak semua jin itu mengganggu, mau masuk dalam tubuh manusia. Ada jin-jin yang dia tidak beragama, tapi dia tidak suka masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan termasuk spesialisasinya masuk ke dalam tubuh atau melayani tukang sihir. Artinya, alam jin itu nyata. Alam jin itu nyata, dan disebutkan kenyataan mereka dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah fenomena kesurupan itu ada dua. Kesurupan yang terjadi karena seseorang yang misalnya lalai atau pikirannya sedang kosong atau yang lainnya, kemudian kemasukan jin, jin yang lewat iseng. Ini biasanya dengan izin Allah lebih mudah untuk dikeluarkan. Tentu dengan cara yang disyariatkan, yaitu diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, perlindungan kepada Allah, juga doa-doa yang benar tentu saja isinya. Misalnya surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, surat Al-Baqarah secara keseluruhan. Maka ini tentu kita membaca sambil kita niat untuk membaca Al-Quran. Makanya lebih bagus kita baca Al-Quran itu sempurna, misalnya Al-Baqarah semua, supaya kita niatkan untuk beribadah membaca Al-Quran yang ini merupakan tentu ibadah yang agung. Biasanya kalau yang kesurupan seperti ini lebih mudah. Ada yang lebih sulit, yaitu kalau jinnya masuknya karena sihir, karena dimasukkan lewat makanan atau minuman misalnya. Ini pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW, yang kemudian dengan sebab itulah turunlah surat Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, dan malaikat Jibril yang meruqyah Rasulullah SAW. Loh, kenapa Rasulullah masuk? Beliau manusia biasa dan dimasukkan dengan cara sihir. Sihir dimasukkan dalam dengan makanan yang hakikatnya sihir itu seperti membuka pintu dalam hati manusia kalau sudah masuk dalam diri manusia, sehingga ada lubang kayak terowongan sehingga jin-jin yang lain bisa masuk. Tentu kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau dibuat terkesan atau berkhayal, ya, terkhayal pada diri beliau sesuatu yang beliau belum lakukan seolah-olah sudah dilakukan. Tentu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara-perkara yang mengganggu, apalagi yang berhubungan dengan urusan agama. Nah, yang jenis seperti ini biasanya lebih sulit. Tentu ada cara syariat untuk menghilangkannya dengan diruqyah. Mungkin kita bisa mengajak jinnya untuk masuk Islam. Kita nasihatkan kepada kebaikan, karena jin adalah termasuk umat yang diperintahkan kita untuk berdakwah kepada mereka. Mereka adalah termasuk umat yang diwajibkan untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an, dan mereka mengatakan kami mendengarkan Al-Qur'an yang sangat mengagumkan isinya. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Qur'an memberikan jalan kepada petunjuk kebenaran, kami pun kemudian mengimaninya dan kami tidak akan menyekutukan Allah selama-lamanya. Jadi jin didakwai mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan nasihat. Dan ini merupakan perbuatan yang tentu terpuji. Di samping kita meruqyah, mengeluarkan jin tadi dengan cara yang syar'i, kita ajak dia dengan kebaikan. Mereka seperti manusia, ada yang jahat asalnya, ada yang asalnya tidak mengenal apa-apa. Punya fitrah yang masih mau diajak kepada kebenaran. Apalagi mereka bisa langsung merasakan Al-Quran dibacakan kepanasan kalau dia belum beriman. Apalagi kita sebutkan mereka bukti-bukti tentang penciptaan alam semesta. Apalagi mereka bisa misalnya melihat tanda-tanda yang membedakan orang yang membaca Al-Quran dengan tukang sihir. Jika itu jin yang berhubungan dengan misalnya jin sihir, dia melihat orang yang membaca ini ada apa, ini bacaan Al-Quran yang dibacanya ada perbedaan dengan mantra-mantra sihir. Ini diketahui misalnya jin-jin yang sudah terbiasa mendengarkan sihir atau mendengarkan mantra-mantra dari tukang sihir dan para dukun. Ala kulli hal, dengan cara ini kita menghasilkan banyak pahala sekaligus mendakwai mereka, dan mereka alhamdulillah banyak yang mudah diajak masuk Islam dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berislam dengan benar, dan itu tentu menjadi sebab untuk kebaikan. Nah, ini butuh waktu biasanya kalau yang berhubungan dengan sihir, tapi dengan mohon pertolongan kepada Allah, kemudian mengikuti agamanya, ingat meruqyah itu adalah ibadah, jangan kita mengadakan cara-cara yang baru yang tidak sesuai dengan syariat. Ada sebagian orang yang meruqyah dengan memukul, menusuk dan seterusnya. Ada yang bahkan memegang perempuan yang bukan mahramnya, ini tidak disyariatkan. Ada yang disuruh diruqyah itu setiap hari harus mandi junub. Apa hubungannya dengan mandi junub, mandi besar? Ini semua hal-hal yang kadang-kadang ditambahkan oleh sebagian orang padahal tidak ditunjukkan dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ulama salafus saleh sebelum kita. Yang jelas dari pengalaman para ustadz, para ikhwan-ikhwan kita, pengalaman saya pribadi, kita pernah menangani beberapa kasus seperti ini yang kami dapati Allah akan berikan kemudahan mereka masuk Islam. Mungkin ada perlu dialog, sebagian diantaranya perlu dialog, perlu saling memberikan hujah-hujah dalam Islam maupun hujah-hujah atau argumentasi yang bisa diterima oleh akal mereka. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ini kemudahan untuk kita melepaskan jin-jin tersebut sesuai dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Yang jelas kita semua yakin bahwa syaitan itu tidak punya kemampuan untuk menundukkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bisa menundukkan sementara hamba ini dilindungi langsung oleh Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa? Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaannya itu hanyalah terhadap orang-orang yang mengikutinya, mentaatinya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Makanya kita harus yakin dengan pertolongan Allah, bersandar kepadanya. Kita ingatkan waktu kita meruqyah bahwa ini adalah memohon pertolongan dari Allah, kita cuma melakukan sebab, yang sebab ini pun disyariatkan dalam agama Allah, yang merupakan sebab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua. Inilah jawaban dari pertanyaan antum. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kaum muslimin untuk lebih bisa berpegang dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sebab kemuliaan mereka dunia akhirat.
0: Ya, Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.

0: Semenit manfaat. Siapa yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, bahkan menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yawmal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti tempat duduknya di hari kiamat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Maka ini keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak pelit untuk melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-bahilu man dhukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku namun dia tidak bersolawat kepada aku.
1: Semenit manfaat.
2: Sekarang kita ketahui, kecintaan kita kepada agama saja masih terasa timbul tenggelam, iya kan? Tempo-tempo atau kadang-kadang kita melaksanakan sholat demikian kita rasakan indah, kita bisa menangis. Tapi di lain kesempatan berikutnya, 5, 6, 7, 8, sampai 10, 20 kali kita sholat dalam keadaan tidak ingat apapun. Kita sholat, tiba-tiba imam mengucapkan assalamualaikum, kaget, oh sudah salam ternyata. Tidak tahu apa yang kita baca. Bahkan beberapa kali terjadi, iya kan, coba antum ingat, sholat berjamaah. Setelah selesai sholat ditanya, apa tadi yang dibaca imam setelah Al-Fatihah? Bingung, oh iya, surat apa ya? Subhanallah, sampai demikian dominasi dunia dalam pikiran kita. Sholatnya baru beberapa menit yang lalu, sudah tidak ingat dia tadi surat yang dibaca surat apa. Itu gambaran bahwa keimanan kita dalam menerima keindahan Islam itu masih tarik ulur, karena keimanan belum menetap ke dalam hati.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله

البشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت

أقدامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر

يوم لا تملك نفس لنفسها شيئا والأمر يومئذ لله.

نظرة اللعين، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق

0: sallallahu alaihi wasallam. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Cerita-cerita indah ketika kita di bangku SMA, pada saat kita kuliah, pada saat kita kongko-kongko bareng teman-teman kita, kita nongkrong, kita makan bersama teman-teman kita, kita ketawa, ketiwi, lalu kita jalan-jalan, kita traveling ke sebuah destinasi, itu ada akhirnya. Semua cerita-cerita indah itu ada akhirnya. Dan akhir cerita itu adalah kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan kita masih berkelanjutan dari kitab Minnatu al-Alim al-Raghib, tentang fawaid-fawaid dari kitab Sahih at-Targhib wat-Tarhib. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis yang kedua, ya, yaitu hadis Abu Firas, hadis Abi Firas, rajulun min aslam, yang mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saluni amma syi'tum, tanyakan pada aku apa yang kalian kehendaki. Fanada rajulun, maka ada seorang, ya, yang dia bertanya dengan suara yang keras, ya Rasulullah, mal Islam, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Qal iqamus salati wa ita'uz zakah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Islam itu adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Qal famal iman? Lalu orang itu bertanya lagi, apakah iman itu? Qal al ikhlas. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, iman itu adalah keikhlasan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qal famal yaqin? Kemudian orang itu bertanya pertanyaan yang berikutnya, apakah al-yaqin itu wahai Rasulullah? Qal at-tasdiq bil qiyamati. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu membenarkan atau beriman akan adanya hari kiamat. Dan sudah kita sampaikan sejumlah fawaid, ya, pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Tinggal pada poin yang terakhir tentang pentingnya, ya, beriman kepada yaumul qiyamah, ya, beriman kepada adanya hari akhir, bahwa saya manusia hidup di dunia ini sampai pada batas tertentu, kemudian mereka akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka akan dibangkitkan setelah wafatnya mereka, dibangkitkan di hari kiamat kelak. Apa manfaat atau di antara manfaat dari iman kepada yaumul akhir? Para ulama menyebutkan bahwa annahu ahadu arkanil iman sittah. Beriman kepada adanya yaumul qiyamah, adanya hari kiamat adalah itu salah satu dari arkanul iman yang enam. Ya, jadi iman kepada hari kiamat salah satu dari rukun-rukun iman yang enam. La yasihu imanul abdi biduniha. Seorang, ya, seorang hamba tidak sah imannya kecuali dengan beriman kepada hari hari kiamat. Atau dia beriman dengan rukun iman yang enam ini, dan salah satunya adalah iman kepada hari kiamat. Kemudian wa kullama izdadat ma'rifatul 'abdi bimafasili tafasili yaumil qiyamah izdada imanuhu wa taqwah. Semakin mantap, semakin bertambah ilmu kita ya tentang hari kiamat dengan perincian-perincian peristiwa yang terjadi di hari tersebut, itu akan menambah iman kita kepada Allah dan akan menambah ketakwaan kita kepadanya. Kemudian itu mendorong kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian bahwa iman kepada hari kiamat itu yaftahu lil abdi babal khaufi war raja. Iman kepada hari kiamat akan membukakan bagi seorang hamba pintu harapan kepada Allah Ta'ala, dan juga dia akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan membuka pintu yang menjadikan dia takut pada Allah Ta'ala, sehingga dia berbuat amal-amal kebaikan, dan juga membuka pintu roja harapan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alladzaini in khala al-qalbu minhuma khariba kullal kharab. Yang mana apabila dua hal ini, yaitu al-khawf wal-raja, rasa takut dan harapan, apabila tidak ada dalam hati seorang mukmin, maka berarti akan rusak hatinya. Ya, akan rusak hatinya. Ya, maka di sini pentingnya kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, dua rasa ini. Takut pada Allah Ta'ala dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bahwa mengetahui ya atau beriman kepada hari kiamat, annal ilma wal yaqin bihi a'zamu ba'ithin 'ala ar-raghbati war-rahbati. Bahwasanya seorang ketika dia meyakini akan adanya hari kiamat, maka ini akan mendorong dia, membangkitkan dia untuk senantiasa berharap pada Allah Ta'ala, dan untuk juga dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan melaksanakan amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian berikutnya bahwa annal mu'min bidzalika ya'rifu fadlallahi fadlallahi wa 'adlahu fi al-mujazah 'ala al-a'malish shalihah was-sayyi'ah. Ya, dengan adanya hari kiamat dan beriman kepada hari kiamat, seorang mukmin akan tahu ya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang bertakwa kepadanya, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan balasan ya terhadap amal-amal kebaikan, amal soleh, dan juga amal-amal keburukan ya, yang mana ini semua akan al-mujib li kamali hamdihi wa thana alaihi, akan mendorong seorang hamba untuk yakin akan kesempurnaan Allah, dan dia akan memuji Allah dan menyanjungnya ya, karena itulah, karena Allah dialah yang berhak untuk dipuji dan disanjung. Wa ala qadri ilmi al-'abdi bi tafasil ath-thawab wal 'iqab ya'rifu bidzalika fadlallahu 'adlahu wa hikmatahu. Kemudian juga dengan ilmu seorang hamba tentang apa yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya ya, berupa pahala ataupun sanksi ya, pahala bagi amal kebaikan dan sanksi bagi amal keburukan, maka seorang hamba akan tahu betul tentang keutamaan ya karunia Allah Azza wa Jalla pada hamba-hamba yang beriman, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hikmah Allah terhadap hamba-hambanya. Iman kepada hari kiamat ya, ini juga akan menjadikan seorang atau mendorong seorang hamba untuk selalu melakukan amal ketaatan ya, dan dia selalu berharap akan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Kemudian yang terakhir, bahwa beriman kepada hari kiamat ini merupakan satu hal yang dapat menghibur seorang mukmin ya, terhadap apa yang dia tidak dapati di dunia ini, dari berupa harta dan lain sebagainya di dunia ini, tapi dia berharap pada Allah Ta'ala di akhirat kelak, sehingga apa yang hilang darinya di dunia, entah itu harta atau jabatan ya, atau apa saja dari nikmat-nikmat di dunia ini yang dia tidak memperolehnya, maka dia berharap akan mendapatkannya di akhirat kelak berupa yaitu surga Allah, ridho Allah, cinta Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Itu di antara hikmah dari seorang beriman kepada hari akhir. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, yaitu hadis yang berikutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fi hajjatil wada, dalam haji wada yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menyampaikan sebuah pidato, ya, memberikan arahan nasihat kepada kaum mukminin, para hujjaj Baitillahil Haram, mereka para hujjaj yang melaksanakan ibadah haji di kota suci Mekah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu imra'an, Allah akan memberikan cahaya pada wajah seorang mukmin, ya, atau wajah seseorang, sami'a maqalati, yang mana dia mendengar apa yang aku ucapkan, fawa'aha, kemudian dia menyadari, ya, dia dengan penuh, dengan seksama dia mendengarkannya, dengan seksama dia menyadari apa yang aku sampaikan. Farubba hamil fiqhin laysa bifaqih, banyak orang yang mereka itu membawa ucapan-ucapan, ya, yang berkaitan dengan agama, ya, namun mereka terkadang tidak paham apa yang mereka hafalkan dan mereka ucapkan itu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Tsalatsun la yughillu 'alaihinna qalbu mri'in mu'minin." Ada tiga perkara yang mana hati seorang mukmin tidak akan hasad, tidak akan dengki terhadap tiga perkara tersebut. Yang pertama, ikhlasul 'amali lillah. Itu ketika seorang mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wal munasahatu li a'immatil muslimin. Yang kedua yaitu senantiasa menyampaikan nasihat dan penuh keikhlasan kepada para pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, waluzum jama'atihim, dan senantiasa berupaya untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin. Dia tidak khuruj, dia tidak keluar dari jamaah kaum muslimin. Fa inna du'aahum yuhitu min waraihim, sesungguhnya, ya, doa mereka itu akan meliputi kaum muslimin, ya, akan membentengi kaum muslimin dengan doa mereka, orang-orang yang memiliki tiga hal tersebut. Kata Al-Mundhiri rahimahullah, rawahu Al-Bazzar dengan bi isnadin hasanin, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, dan qala Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih, ya, sahih li ghairihi, bahwa hadis ini statusnya adalah sahih li ghairihi. Nah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, banyak pelajaran-pelajaran fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, al-hathu ala tablighi da'watil haqqi ilan nas. Ini hadis ini mengandung perintah untuk menyampaikan dakwah yang hak kepada manusia dari kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, wa naqli sunnati, dan menyampaikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ila man ba'dahum, ya, sampai kepada orang-orang yang datang sesudah yang sebelumnya, hatta yantashir ad-din, sampai atau sehingga agama ini betul-betul menyebar, ya, agama ini menyebar. Maka di sini pentingnya orang-orang berilmu yang mereka menyampaikan risalah Allah dan risalah Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Ya, kita harus sampaikan kepada mereka, ya, agar manusia tahu dan mengenal Allah dan mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui jalan yang benar yang membawa mereka kepada kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, al-hathu ala hifdhi sunnatin nabawiyah wa tablighiha. Hadis ini mengandung perintah, ya, atau anjuran, ya, yang sangat untuk kita menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, menjaga hadis-hadis Nabi SAW, ya, dan menyampaikannya kepada manusia. Karena fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadis tidak bisa terpisah dari Al-Qur'anul Karim. Ini dua prinsip yang dimiliki oleh kaum mukminin, kaum muslimin, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang doa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli man sami'a hadithahu wa hafidhaha wa nasyaraha ayyan kana minas sahabatil kiram wa man sami'a minhum mimman ja'a ba'dahum ila yaumina hadha. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang doa. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk setiap orang yang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menghafalnya, kemudian mereka menyampaikan kepada umat, ya, siapapun mereka, mulai dari zaman sahabat radhiyallahu anhum yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallam, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini semua mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka semoga kita termasuk di antara, ya, hamba-hamba Allah yang mendapatkan doa Rasulullah sallam, yaitu Allah memberikan cahaya, Allah memberikan ketenangan kepada orang-orang yang senantiasa menyampaikan, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah memberikan cahaya, ya, kepada orang yang mendengar, ya, ucapan-ucapanku ini. Para ulama menyebutkan tashmalu kalaman qawliyan au fi'liyan au taqririyan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sami'a maqalati di sini, ya, Allah memberikan cahaya, ya, kepada wajah dan hati orang-orang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mencakup, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh para sahabat, ya. Kemudian juga mencakup perbuatan Nabi SAW, ya, apa yang beliau amalkan, ya, ini disebut dengan sunnah fi'liyah. Kemudian yang ketiga adalah juga termasuk takriran anin Nabi SAW, hal-hal yang beliau tetapkan, ya, dan diketahui oleh para sahabat, kemudian mereka menyampaikan kepada umat. Jadi ini menunjukkan bahwa sunnah itu ada tiga macam, ya, ada sunnah qauliyah, ya, jadi yaitu hadis-hadis berupa ucapan-ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan beliau. Kemudian yang kedua mencakup juga sunnah fi'liyah. Mencakup perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan beliau, ya. Kemudian yang ketiga termasuk juga takrir, hal-hal yang beliau tetapkan. Ya, beliau walaupun tidak mengerjakannya tapi beliau membenarkan para sahabat mengerjakannya. Nah, ini semua mencakup orang yang mendengarkan tiga hal ini, yaitu, ya, ucapan-ucapan Nabi Sallam, perbuatan-perbuatan Nabi Sallam, dan apa-apa yang beliau tetapkan, kemudian mereka sampaikan kepada para sahabat, mereka sampaikan kepada tabiin sampaikan kepada tabiut tabiin, dan seterusnya. Semua ini atau mencakup dari apa yang disebutkan oleh Nabi Sallam, ya, man sami'a maqalati. Barang siapa yang mendengarkan, ya, ucapan-ucapan aku. Jadi tidak hanya ucapan saja sebetulnya, hatta perbuatan beliau, demikian pula ketetapan-ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ini mencakup semuanya. Kemudian sabda Nabi alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, faballaghaha, ya, aina qalaha ila ghairihi kama sami'ahu. Ya, artinya dia betul-betul setelah mendengar dari Nabi SAW, dia sampaikan apa yang didengar dari Nabi SAW, ya, sebagaimana yang dia dengar. Ya, kemudian faballaghaha, dia sampaikan, jadi sahabat yang menyampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi SAW, ya, ini mencakup, atau mereka sampaikan secara benar, mereka sampaikan sesuai dengan apa yang mereka dengar. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, fahafidhahu, ya, dia mendengar kemudian dia menghafalnya. Ya, dalam satu riwayat menyebutkan bahwa dia mendengar ucapan-ucapan aku dan dia menghafalnya. Fastau abahu bi aqlihi wa qalbihi ya wa baqiya hafizan lahu. Itu mereka para sahabat yang betul-betul mereka mencermati, memperhatikan, mendengarkan apa-apa yang bersumber dari Nabi SAW, kemudian mereka sampaikan kepada umat. Ya. Ini termasuk yang mendapatkan doa Rasulullah SAW. Kemudian sabda Nabi SAW, Nadzarallahu, ya, hadza du'aun. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan, Nadzarallahu, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mereka mendengar, ya, apa yang aku ucapkan. Ya, jadi Allah memberikan cahaya. Hadza du'aun minhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuhsinallahu khalqahu. Bahwa orang yang mendengarkan hadis Nabi sallam kemudian dia sampaikan pada yang lainnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang ini yaitu dengan Allah memberikan cahaya pada ciptaan orang ini, ya, pada fisik orang tersebut. Ya, wa yarfa qadrahu, dan Allah muliakan orang ini dan Allah memuliakan hamba tersebut. Kemudian hadis, pelajaran lain yang diambil juga dari hadis ini, ya, ketika Nabi SAW mengatakan farubba hamil fiqhin laysa bifaqih, ya, banyak orang yang dia tuh bisa misalnya menghafal satu ucapan, menghafal ayat, menghafal hadis, ya, tapi dia mungkin kurang paham apa yang dikandung oleh ayat atau hadis tersebut. Nah, ini kata beliau. Jadi ini diartikan, ya, bahwa banyak, ya, orang yang membawa atau yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW, ya, namun, ya, mereka itu terkadang tidak paham apa yang mereka hafalkan, ya, namun dia hafal dengan lisannya, ya, dia hafal sunnah Nabi SAW. Ya, kemudian dia sampaikan kepada yang lainnya, ya, yang mereka itu bisa jadi, ya, lebih paham daripada yang menyampaikannya itu, ya. Nah, yaitu mereka para ulama yang mereka mengambil kesimpulan, ya, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena bisa jadi ada sebagian orang yang menyampaikan atau sebagian sahabat mungkin yang menyampaikan apa yang dia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun bisa jadi pemahamannya kurang. Ya, kemudian dia sampaikan pada ulama yang berikutnya, pada tabi'in. Tabi'in ini ternyata memiliki pemahaman yang tepat, yang benar. Ya, dia bisa menguraikan hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Dia bisa mengambil istimbat, mengambil banyak pelajaran dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya, nah, itu disampaikan pada mereka sehingga kemudian kita melihat bahwa ilmu kaum muslimin, ilmu tentang hadis Nabi SAW begitu berkembangnya. Ya, sehingga ada penjelasan-penjelasan para ulama kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini menunjukkan bahwa, ya, memang para ulama kaum muslimin, ya, tentu mayoritas di antara mereka betul-betul memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ulama hadis, ahlul hadis. Ulama-ulama hadis, ya, mereka memiliki keutamaan yang besar. Mereka adalah orang-orang pertama yang mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan untuk mengikhlaskan amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu salah satu dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Ya, itu mengikhlaskan amalnya karena Allah, dan yang kedua dia mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah Nabi alaihi salat wasallam, ya, untuk saling menasihati antara kaum muslimin, ya, ulama-ulama muslimin kepada para pemimpin mereka. Ya, demikian pula para ulama kaum muslimin memberikan nasihat kepada umat, kepada rakyat, ya, dan perintah untuk luzum jamaatil muslimin. Hadis ini juga merupakan perintah agar kita tetap berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin, wa adamil al-khuruj alal hukam, dan tidak memberontak kepada para penguasa, ya, para penguasa yang telah disepakati oleh kaum muslimin, diangkat sebagai ulil amri, ya, dinobatkan sebagai ulil amri. Maka dalam aqidah al-sunnah wal-jamaah, dalam manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, ini tidak dibenarkan, ya, umat khuruj memberontak kepada penguasa yang sah. Ya, karena kita justru harus bersatu dengan mereka, mendoakan mereka, ya, menasihati mereka, para pemimpin kaum muslimin, sehingga dengan demikian maka akan berjalan dengan baik, ya, hubungan antara umat dengan penguasa ulil amri, antara ulil amri dengan umat, ada hubungan timbal balik yang baik dan memperkokoh, ya, keutuhan kaum muslimin. Ya, maka tidak boleh ada Islam-Islam sempalan, jamaah-jamaah yang kadang-kadang merusak jamaah kaum muslimin, ya, dengan prinsip-prinsip mereka, ya, dengan propaganda-propaganda mereka. Bahkan ada di antara mereka dari orang-orang khawarij yang mengafirkan penguasa, pemimpin, ya, dengan tanpa ilmu, ya, terkadang hanya karena hawa nafsu, ya, atau karena ikut-ikutan, ya. Ya, gurunya mendoktrin demikian, dia mengikuti gurunya, tapi dia tidak tahu kenapa dia kafirkan penguasa itu. Maka ini harus kita waspada, harus kita hati-hati, ya. Jangan sampai, ya, anak-anak kita, keluarga kita termakan oleh misalnya propaganda-propaganda para khawarij yang mereka ingin merusak hubungan umat dengan ulil amri, hubungan umat dengan para penguasa. Kemudian hadis yang berikutnya, An Mus'ab bin Sa'ad, ya, dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari ayahnya, An Abihi, ya, Mus'ab ini dari Sa'ad, Sa'ad itu ayahnya, ayah Mus'ab, ya, dan Sa'ad yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, An Abihi radhiyallahu anhu, annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terlintas, ya, dia sebagai manusia biasa, pernah terlintas pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, terlintas dalam dirinya bahwa anna lahu fadlan ala man dunahu, bahwa dia memiliki keutamaan dan kelebihan atas sahabat-sahabat yang lainnya, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlintas dalam benak Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui hal tersebut, maka Nabi alaihi salatu wasallam berikan nasihat, ya, memberikan, yakni, semacam peringatan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu arda. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Sa'ad, "Inna ma yansurullahu hadhil ummata bi dha'ifiha." Sesungguhnya Allah menolong umat ini hanyalah lantaran

maka kita tidak boleh, ya, tidak boleh merendahkan, meremehkan, ya, atau tidak menganggap ada orang-orang lemah. Tapi hendaknya kita menghormati mereka, ya. Kita berbuat baik kepada mereka. Karena Allah menolong agama Allah ini, ya, di antara sebabnya doanya mereka, sholatnya mereka, dan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua Allah menolong umat ini. Jadi ini peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya juga ada diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dengan lafaz yang agak berbeda. Nah, hadis Mus'ab bin Sa'ad atau hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Min fawaidil hadis. Yang pertama, anna Allah Subhanahu wa Ta'ala khassa du'afa'al mu'minin bi fadail 'adidatin fid dunya wal akhirati. Bahwasanya Allah Ta'ala, ya, Allah mengkhususkan kaum lemah dari kaum mukminin ini, dari umat ini, kaum lemah dari umat ini, Allah berikan kekhususan pada mereka dengan fadail, keutamaan-keutamaan yang banyak. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Min dalika, di antara keutamaan mereka, kaum lemah, kaum du'afa dari umat ini adalah, ya, annahu jalla wa ala ja'alahum bisababi a'malihim as-salihah min asbab nasril ummah. Di antara keutamaan mereka, Allah menjadikan, ya, menjadikan amal-amal ibadah mereka kaum du'afa, doa mereka, Allah menjadikan sebagai sebab, ya, pertolongan Allah bagi umat ini. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini, ya, innama yansurullah hadhil ummah bidhaifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini karena orang-orang lemah mereka. Maka jangan sampai kita remehkan mereka. Lihatlah mereka dengan kacamata, menghormati mereka. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita yang punya segala macam, ya. Bisa jadi mereka kaum du'afa itu lebih baik, ya. Maka di sini pentingnya sifat tawadhu, sifat rendah hati, ya, tidak merasa lebih dari yang lainnya, ya. Ini akan merusak jiwa seorang muslim, ya, kalau dia melihat dirinya lebih dari orang lain, ya, padahal dia tidak tahu hakikatnya. Hakikat kita ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terkadang kita hanya penampilan. Tampilannya beda dengan apa yang tersembunyi. Tapi Allah tahu semuanya itu. Maka jangan sampai kita meremehkan orang-orang yang kita anggap mereka, ya, kaum lemah, kaum du'afa di bawah kita dan seterusnya. Jangan sampai kita remehkan mereka. Karena Allah menjadikan salah satu sebab pertolongan Allah pada umat ini karena doanya mereka, karena ibadahnya mereka, karena keikhlasan mereka. Ya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, doa du'afa wa salatuhum wa ikhlasuhum fi ibadatillahi min asbabin nasr. Doanya orang kaum lemah, salatnya mereka, keikhlasan mereka, ini adalah salah satu sebab kemenangan umat ini. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita bayan fadlil fuqara al-mu'minin, menjelaskan kepada kita keutamaan para fuqara dari orang-orang mu'minin dari umat ini. Ya, bayan annal fadla indallahi bittaqwa. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya keutamaan di sisi Allah itu dilihat dari ketakwaan seseorang hamba. Dilihat dari iman dan takwanya seorang hamba. Ya, walaisa bil ghina, dan tidak dilihat dari sisi harta. Tapi dilihat dari sisi ketakwaan orang itu. Ya. Ini pandangan agama terhadap seseorang. Makanya Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Ya. Ini pandangan agama, pandangan

syariat, tentang kepribadian manusia. Allah tidak melihat pada harta mereka, kekayaan mereka, fisik mereka, tidak. Tapi Allah melihat dari ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, fadilatul ghazwi ma'ad du'afa, raja' nasr bisababihim. Jadi keutamaan berperang bersama kaum lemah. Karena diharapkan doa mereka, keikhlasan mereka. Ya. Ini salah satu sisi keutamaan. Ya, dalam peperangan itu jangan hanya orang-orang kaya yang diundang. Tidak, kaum du'afa pun diajak. Mereka pun diajak. Diberikan nafkah pada mereka untuk ikut peperangan. Ya. Karena Allah akan menangkan peperangan itu, di antara sebabnya adanya mereka, doanya mereka, kaum du'afa. Kemudian pelajaran berikutnya, bahwa anna islahal ibadat di'amah asasiyah linasril ummati. Bahwa memperbaiki amal ibadah, memperbaiki hati, meluruskan niat, memperbaiki amal-amal ibadah, ini adalah tonggak, ya, atau sebagai landasan bagi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang hanya memperbaiki ekonomi kita, perbaiki rumah kita, perbaiki mobil kita, ya, ingin mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Tapi jarang kita memperbaiki diri kita. Jarang kita melihat, mengoreksi, menintrospeksi diri kita, hati kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal itu yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah, ya. Ada saat dalam sehari kita renungkan tentang diri kita, tentang hati kita, ibadah kita, kekurangan-kekurangan kita, dosa kita, untuk kita perbaiki, ya, untuk kita perbaiki. Karena kebanyakan manusia memperhatikan, ya, dan ingin memperbaiki hal-hal yang tampak saja, ya. Sementara yang tersembunyi dibiarkan, ditelantarkan, ya. Na'udzubillah. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu introspeksi diri, selalu membangun dirinya, membangun imannya, membangun ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh berbahagia. Ya. Orang-orang yang demikian. Ya. Karena mazahir, ya. Hal-hal yang tampak tidak akan sempurna. Kita melihat ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, ya. Tidak bakal sempurna. Ya. Oleh karena itu, marilah. Ada waktu untuk kita selalu muhasabatun nafs. Introspeksi diri. Memperbaiki, meluruskan niat-niat kita. Setiap hari, ya, kita introspeksi diri kita. Muhasabatun nafs. Untuk kita meningkatkan iman kita, ibadah kita, ya, amal, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Ani Dhahhak bin Qais Al-Fihri. Dari Ad-Dhahhak bin Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqul, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ana khairu syarikin, aku sebaik-baik syarik. Ya. Jadi kalau ada manusia menyekutukan Allah dengan sesuatu, Allah yang terbaik. Ya. Misalnya ada manusia berbuat satu amal, dia sekutukan Allah dengan yang lainnya, entah itu nabi atau wali atau yang lainnya, disejajarkan dengan Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan, aku terbaik dari semua ini. Ya. Aku yang terbaik. Ana khairu syarikin. Faman asyroka ma'i syarikan, fahuwa li syariki. Maka barang siapa yang dia beribadah, dia sekutukan Allah, ya, dalam ibadah dengan sesuatu yang lainnya, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Allah berikan Allah kepada Allah yang disekutukan. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia,
akhlisu a'malakum lillahi azza wa jalla. Wahai sekalian manusia, ikhlaskanlah amal-amal kalian hanya karena Allah azza wa jalla semata. Fa innallaha la yaqbalu illa ma ukhlisa lahu. Karena sungguhnya Allah tidak menerima kecuali apa yang betul-betul diikhlaskan untuknya. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengucapkan, kalian mengatakan, hadza lillahi walir rahim, ini untuk Allah dan untuk Rahim. Fa innaha lir rahim, kata Nabi alaihi wasallam, kalau ada orang mengatakan ini untuk Allah dan ini untuk Rahim, fa innaha lir rahim wa laysa lillah minha syai. Ya, maka itu untuk Rahim. Dan Allah tidak mau menerima sedikit pun. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan, hadza lillahi, ya, wali wujuhikum, dan jangan pula kalian mengatakan ini adalah untuk Allah dan juga untuk wajah-wajah kalian. Ya, jadi seakan-akan menyamakan Allah dengan manusia. Ya. Fa innaha liwujuhihim liwujuhikum wa laysa minha syai'un, karena sungguhnya itu akan berarti untuk kalian, ya, dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi minha syai. Karena kalau seorang mengucapkan demikian, maka itu akan diberikan pada yang dia inginkan, bukan kepada Allah tidak mau menerima sedikit pun. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bazzar dengan sanad yang beliau mengatakan la ba'sa bihi. Kemudian juga diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Albani rahmatullah alaihi mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Ya. Yang pertama, bahwa innal ikhlasal ibadah lillahi huwa haqiqatud din. Sesungguhnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, itulah hakikat dari agama Allah ini. Itulah intisari dari agama Allah ini. Agar kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. La yaqbalullahu siwah. Allah tidak menerima yang selainnya. Ini amal yang ada kotoran-kotorannya, ada syirik-syiriknya, ada riaknya, ada sum'ahnya, ada minta pujiannya dari manusia, Allah tidak menerima. Ya. Ya. Jadi mengikhlaskan ibadah kepada Allah taala ini adalah merupakan inti dari agama ini. Ya, intisari atau sari dari agama ini, ya, adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah, menyembah Allah, ya, dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Ya, hanya untuk Allah semata. Ya, ini. Kemudian, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, ikhlasud dini lillahi huwad din alladhi la yaqbalu Allahu siwahu. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa ikhlasud din lillah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, huwad din, itulah agama Allah, alladhi la yaqbalu siwah, yang mana Allah tidak menerima, ya, selain keikhlasan itu, ya. وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. Dan untuk itulah, ya, untuk mewujudkan keikhlasan ibadah pada Allah Ta'ala, Allah mengutus الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, mengutus para rasul, ya, yang terdahulu dan yang kemudian, ya, minar rasul. وَأَنْزَلَ بِهِ جَمِيعَ الْكُتُبِ. Dan untuk mewujudkan, memerintahkan kepada keikhlasan, Allah turunkan kitab-kitabnya yang Allah berikan pada para rasul dan para nabinya. Wattafaqa alaihi a'immatu ahli al-iman.
Dan ini adalah hal yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama ahlul iman. Wa hadza huwa khulasatu dakwati nabawiyah. Dan inilah intisari, ya, atau inti dari dakwah para nabi. Nah, ini harus kita pahami betul, ya. Inti dari agama kita ini adalah agar kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tentu dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang diberikan hak paten oleh Allah taala untuk mengajarkan pada umat ini bagaimana mereka beribadah pada Allah, untuk mengajar kepada umat manusia bagaimana mereka beribadah pada Allah taala, ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa hadis ini memberikan pelajaran juga kepada kita, at-tahdhir minar riya'i wasyirk wasum'ah. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Peringatan dari perbuatan riya. Riya itu seorang beramal untuk dilihat oleh manusia, kemudian dipuji oleh mereka. Itu riya namanya. Kalau sum'ah, seorang melakukan satu amal ibadah, ya, untuk didengar oleh manusia, kemudian dipuji oleh manusia. Ya. Itu sum'ah namanya. Nah, kita betul-betul memperhatikan masalah ini, ya, agar meluruskan niat dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam berdakwah. Dakwah ini karena Allah. Jangan kita berdakwah karena untuk dapat pujian manusia, untuk disanjung oleh orang, agar orang-orang mengatakan Masya Allah Ustaz Fulan hebat, Ustaz Fulan Masya Allah manhajnya kuat, Ustaz Fulan Masya Allah akidahnya kuat, dan seterusnya. Ya, na'udzubillah, jangan. Ya, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita seru manusia kepada Allah. Jangan menyuruh manusia kepada diri kita, apalagi kepada hawa nafsu kita. Jangan. Ya, ya. Udu ila sabili rabbik. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu, jalan Allah. Bukan kepada jalannya kita, bukan kepada hawa nafsu kita, bukan pada selera kita. Tidak, tapi kepada Allah. Ya. Ketika manusia telah mengikuti apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya, alhamdulillah. Ya. Kita sudah sampaikan. Orang itu dengar alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa sekali diseru, sekali didakwah, kemudian dia ikuti. Dia butuh waktu. Karena hidayah di tangan Allah. Allah memberikan hidayah pada siapa Allah kehendaki. Maka tugas para da'i, tugas mubalik adalah mengikhlaskan dakwanya karena Allah, menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Mereka terima alhamdulillah, mereka menolak itu urusan mereka. Ya. Wama ala rasuli illa al-balagh. Ya, tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan. Ini harus kita, ya, pahami. Ya. Tugas da'i menyampaikan, bukan memaksakan, tidak. Ya. Orang mau nurut silahkan. Anda tidak mau nurut urusan Anda. Yang penting sudah disampaikan. Itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian juga pelajaran yang ambil dari hadis yang baru kita dengar tadi, bahwa hadis ini memerintahkan pada kita, al-hathu ala ikhlasin niyyah fil aqwali wal a'mal. Anjuran untuk apa? Kita selalu mengikhlaskan niat-niat kita. Ya, dalam ucapan, dalam perbuatan, ya, agar selalu kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita, anna Allah taala huwal ghaniyyu an kulli syai, bahwasanya Allah taala dia zat yang maha kaya dari atas segala sesuatu. Ya, Allah tidak membutuhkan kita. Ya. Allah Ta'ala la yahtaju ila ghairihi bal kullu syai'in faqirun wa muhtajun ilaih. Allah Ta'ala tidak membutuhkan sedikit pun, ya, dari selain dia. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh alam semesta ini. Ya. Tapi segala sesuatu itu yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-15 dan ayat 17 sampai ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang fakir kepada Allah, kalianlah yang miskin kepada Allah, kalian yang memerlukan Allah, fakir pada Allah.
Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Jadi kita yang butuh pada Allah. Kita yang memerlukan Allah. Memerlukan pertolongannya, hidayahnya, petunjuknya, rezekinya. Ya. Rahmatnya, ampunannya. Semua kita butuh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan kita sama sekali. Kita yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara ilallah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Dan Allah dia zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah kaya dan terpuji. Ya. Kemudian kata Allah ta'ala pada ayat ke-16. In yasha'yudhibkum. Ini membuktikan bahwa Allah tidak butuh kita. Kalau Allah menghendaki, kalian semua dilenyapkan. Karena memang Allah tidak butuh pada kita. In yasha, jika Allah menghendaki, ya, yudhibkum, Allah akan melenyapkan kamu sekalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan makhluk yang baru, ya, selain kalian. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz, dan hal itu, ya, tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Mudah bagi Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika Allah. Mohon ampun pada Allah Ta'ala dan bertobat pada Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang sifat-sifat sombong, ya, merasa ini dan itu, na'udzubillah min dzalik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa man 'amila syai'an lillahi wa li ghairihi, barang siapa mengerjakan suatu amal ibadah, dia niat dua. Pertama untuk Allah, kemudian untuk yang lainnya. Ya, untuk selain Allah, ya. Jadi lillah kedua wa li ghairihi, untuk Allah dan untuk selainnya. Maka lam yaqbalhullah. Allah tidak akan menerima amal itu. Ya. Allah tidak akan menerima amal tersebut. Bal yatruku lidzalikal ghair. Bahkan Allah biarkan untuk yang selain Allah itu. Allah tidak terima. Karena Allah tidak butuh. Ibadah-ibadah seperti itu, ya, yang dicampur adukkan antara seorang syirik pada Allah Ta'ala, Allah tidak butuh kesyirikan itu. Ya, amal yang seorang melakukan syirik pada amal tersebut. Kemudian anna amala al-mura'i batilun mardud, ya, fi wajihi. Bahwa amalnya seorang yang riya dalam amalnya. Dia amal karena untuk riya, minta pujian manusia, itu amal tersebut tertolak, ya, bahkan dilemparkan di wajahnya, dikembalikan kepada orang tersebut. La thawaba fihi bal wa ya'tham bihi, tidak ada pahalanya sama sekali, bahkan dosa yang dia dapat karena dia riya dalam amalnya. Maka kita harus selalu istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Agar terhindar syirik dari diri kita yang besar maupun yang kecil. Ya, yang jelas maupun yang samar. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni astaghfiruka. Ya, atau Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung pada engkau dari aku beribadah, ya, dan menyekutukan engkau, dan aku tahu apa yang aku lakukan. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, dan aku mohon ampun pada engkau, ya Allah, dari dosa. Ya, mungkin ada kesyirikan yang aku tidak tahu bahwa itu syirik. Aku mohon ampun pada engkau, ya Allah. Doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Al-amru bi ikhlas al-ibadah lillahi wahdah amran hatmiyan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini adalah perintah yang wajib. Li'anna Allah la yakbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Karena Allah tidak menerima amal ibadah itu kecuali yang murni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran berikut yang terakhir dari hadis ini. Idza 'amila al-insanu 'amalan min at-ta'at mimma yahtassu bihi Allah, apabila seorang hamba melakukan satu amal, amal ini betul-betul dia lakukan, dia ikhlaskan karena Allah, ya,
Tapi kemudian faja'alahu lillahi wa li ghairi. Tapi dia kemudian dia jadikan amal ini untuk Allah dan untuk yang lainnya. Ya, maka tarakahullah. Allah akan meninggalkan amal itu. Allah tidak menerima. Falam yaqbalhu minhu. Ya. Allah tidak memberikan, Allah tidak menerima amal itu, ya, dan Allah tidak memberikan balasan berupa pahala kepada amal tersebut. Nah, itu diantara pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang baru kita dengar tadi, yaitu hadis Ad-Dhahhak bin Qais Al-Fihri, ya, radhiyallahu an. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu bertanya, "Ara'aita rajulan ghazza yaltamisul ajra wadh-dhikra?" Bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah jika ada orang yang dia berperang, ya? Dia mengharapkan, ya, dari peperangan yang dia ikuti itu, dia harapkan pertama pahala, yang kedua nama. Ya. Jadi satu pahala, yang kedua nama. Ya, ingin disebut sebagai orang yang apa, mungkin pemberani atau yang lainnya. Malahu. Penanya itu bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian dia dapat apa dari dua hal yang dia inginkan. Dia ingin pahala, tapi juga ingin nama. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, la syai'a lahu. Dia tidak dapat apa-apa. Ya. Fa'adahu ha thalatha marrat. Kemudian orang ini bertanya, mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Jika ada orang ikut berperang, tapi yang dicarinya adalah pahala dan nama. Maka setelah diulangi pertanyaan 3 kali, yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata pada orang itu, la syai'a lahu, dia tidak dapat apa-apa. Ya. Thumma qal, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal itu kecuali yang betul-betul murni hanya untuknya. Wa butughiya bihi wajhuhu, dan dia hanya mengharapkan wajah Allah Ta'ala, murni hanya karena Allah. Ya. Itu yang Allah terima. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i, ya, dan disebutkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih dalam Sahih Tarhib wa Tarhib. Hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Ya, hadis hasan sahih. Dan antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yang pertama, al-hathu 'ala al-ikhlas fi jamil a'malis salihah. Kita diperintahkan untuk ikhlas dalam semua amal saleh yang kita lakukan. Semua apa yang Allah perintahkan pada kita hendaknya selalu kita ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Ya. Minhal jihad fi sabilillah. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah adalah jihad di jalan Allah. Juga harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab itu Al-Quran dengan sebenarnya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah yang milik Allah, yang diterima oleh Allah hanya ibadah yang murni. Surat Az-Zumar ayat 2 dan ayat 3. Pelajaran berikutnya. Kullu thana'in wa madhin ala ma qama bil 'abdu min al a'mal as salihah mahmulun ala man fa'ala dhalika mukhlishan li wajhi Allah ta'ala. Setiap pujian, ya, sanjungan pujian yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amal ibadah yang baik, ya, amal soleh, semua itu, ya, digiring hanya khusus untuk amal-amal yang murni karena Allah Ta'ala. Ya, demikian pula balasan-balasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang balasan satu amal, itu semua adalah amal yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu yang berhak mendapatkannya. Ganjaran, pahala, fadilah, keutamaan, ya, itu hanya untuk amal-amal yang betul-betul murni karena Allah Ta'ala. Pelajaran berikutnya, annal fadlal warid fil mujahidin fisabilillah yakhtassu biman jahada wa qatala liyakuna kalimatullahil ulya.
bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW atau dalam Al-Quranul Karim tentang jihad